di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Iya. Yeah.

0: Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotik Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotik Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adi Werna, Tegal. Agen Apotik Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Stara Paramon 101,5 FM.

0: kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Iya, ada Bara Cinta ya. Iya, sudah digoyang dari Orana Rani. Ya, buat Bella Nestara yang lagi punya keluhan seputar mata ya. Iya, mata katarak, mata minus, mata glaukoma, mata silinder, mata merah, mata iritasi, mata berair, mata gatal, penglihatan kabur, rabun dekat ya, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Solusinya Vitama Vimata ya. Ini vitamanya diminum ya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul, terus Vimatanya ditetes ya. Ini harganya Rp150.000. Silakan bisa didapatkan di Radio Setara Paramon ya, di Jalan Raya Dampiak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Setara Paramon. Selamat pagi Mama Yu Iski, Bumi Jawa hadir Mbak Rianji. Mama Yu Iski ya, halo pagi Balani Setara Paramon.
1: Oh, Maria.
0: Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon FM
0: Dangdute
1: Saporete.
0: Ini kurang oh. Kurang eh. Ah, Saporete. Ya, Saporete ya. Kawasan ya yang punya Mujung Agung. Mama Lani sama Dedek. Gani apa?
1: Dampiak Mujung Agung.
0: Oh, antara Dampiak dan Mujung Agung ya. Iya, Mama Alisa. Mama Lydia ora nongol sing wingi takon wingi wis nonton ka Mama Lydia ya.
1: Oke.
0: Mama Alisa. Iya, Mama Yu. Iya, Mama Yu Iski. Lagunya apa? Iya. Ibu Roni, Bapak Azikin, selamat pagi. Mame. Iya, Mame Abdillah, selamat pagi. Iya, Mame Abdillah. Kang Parjo. Selamat pagi Dede Gani Noklani.
1: Selamat pagi juga.
0: Terus Ami Bakar Madu, Mama Ina Pagedangan. Selamat pagi. Mama Ina Pagedangan, selamat pagi. Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi. Iya. Terus Mama Lydia, selamat pagi Mama Lydia. Eh, jadi Mama Lisa biasanya takon Mbak Ria lep apa ora kewis lep. Awit ini nonton ya Mama Lydia ya.
1: Papa Nehasi pagi.
0: Iyo. Terus apa lagi? Bu Hodija salam 2 kapsul. Bu Hodija salam 2 kapsul. Iya. Salam 2 kapsul. Iya.
1: Mama Neng Bambang.
0: Mama Gendis karo Bambang.
1: Mama Nur Dumandur.
0: Iya. Kang Mas Parjo. Kang Mas Parjo lagi nonton Kang Mas Parjo.
1: Lanjutlah.
0: Ini mul-mul ya.
1: Karo main.
0: Oh, mau katanya mul-mul. Kasnuri jadi ganteng. Iya, iya. Raja tap tap pagi raja tap tap ya. Terus, iya kue lagi nonton.
1: Oh, ayam sasak pagi ya.
0: Ya. Mbak Am, raja online cilik jari saingan karo Kasnuri.
1: Mbak Am kembang pan.
0: Iya. Ya. Enci. Iya. Enggak tahu. Iya, pagi.
1: Bapak Ari. Apa nih Arya?
0: Iya,
1: Sangat Tingkir Mama Winde. Mama Ikma Pak Kim.
0: Iya.
1: Iyo. Ini Abdile ya. Ibu saat terang.
0: Iya.
1: Kak Anjas, Mega Tonjong.
0: Iya.
1: Teteh Agustin, Teh Robi, Aloni, Wahyu, Abe Cita, Mauni, terus nggak
0: trio pesek
1: ya?
0: Trio pesek ya. Iya.
1: Tanggal sini rebo kumpul-kumpul ya.
0: Iya, teh botol pagi teh botol. Salamnya buat Rahmatul. Iya. Iya. Iya. Iya.
1: Mama
0: Wajrahmu. Selamat pagi Mama Wajrahmu. Piol pagi piol. Iya. Iya.
1: Kang
0: Channel Jahit. Ayu poso.
1: Ayu poso.
0: Oma Jet. Terus Budani Nabil, Umine Jihan.
1: Umine Jihan. Nggih. Sing lagi siaran.
0: Sing siaran. Iya. Iya. Iya. Yuk.
1: Mama Asifa, Mbak.
0: Iya.
1: Mama Sira.
0: Mama Ikma Bes, Mama Ikma.
1: Iya, Pak Cicu ke Bes.
0: Iya. Mbak Tari Dungteng, Mbak Tari Dungteng jarinya. Cari Mbak Tarinyong lagi kondangannya Mama Wajra bisa nikmat temen ya. Iya, nikmat temen suguhane soto ya. Iya. Kelingan soto. Kelingan soto nih Mama Wajra weh. Iya. Yuk. Terus pasukan ibu-ibu gemoy Kang Parto sarapan, sarapan bro, sarapan.
1: Sarapannya apa terong?
0: Ya terong bain, lemes engko terong bain. Siapa? Kayak kue ya Ami. Ki Ami dengerin urung lutak lutik Ami ye. Iya. Yuk. Iya. Iya. Yuk. Terus buat siapa lagi? Mama Lani, ke lagunya apa ya, Ma? Mama Lani lagu. Lagunya apa?
1: Lagunya aku pengen
0: apa? Mama Fati pagi apa?
1: Di sana menanti di sini menunggu anak.
0: Anak. Di sana menanti
1: di sini
0: menunggu. Menunggu siapa? Menunggu wong kae ya?
1: Orang.
0: Si? Siapa?
1: Menunggu
0: transferan. Oh, menunggu transferan. Kirain nungguin wong kae. Iya, mantap Mbak Tari. Iya, Mama Lisa. Iya.
1: Habis tanggal 6 kan menamin pada.
0: Ah, kayak gue ya. Iya, iya.
1: Spesialnya buat Ibu Lani.
0: Yuk.
1: Supre buat.
0: Supre buat siapa?
1: Mbak Kesha.
0: Mbak Kesha ya. Iya. Yo, Kak Devano. Anji.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Yo. Jos, terima kasih Ibu Lani sama Dede Gani yang ada di kawasan Mujungagung ya. Ada siapa lagi nih di sapa di 6145477. Halo pagi Balani Stara Paramon.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Balani Stara Paramon dan Dutes.
0: Porete nemen nemen Mama Warti.
2: Telat
0: maning protol Warti. Warti.
2: Aku yang protol tak menung baik. Soalnya puas puas puas.
0: Puas puas sih ya.
2: Baik ya.
0: Dalam.
2: Sehat sayangku.
0: Sehat alhamdulillah Mama.
2: Alhamdulillah.
0: Ih, jasa kerajum langsung lutik ya.
2: Ayang jasa.
0: Iya sing olah. Sing olon ayange be langsung lutik. Lutik lutik lutik lutik lutik lutik lutik. Iya. Iya. Lagune apa lagune?
2: Lagune. Bekas pacar ya, Nok?
0: Yo bekas pacar.
2: Iya.
0: Bekas pacarnya siapa sih?
2: Mirna Wati.
0: Oh, enggak, maksudnya bekas pacarnya. Mama.
2: Ya, bekas pacarnya bapane, oh.
0: Oh, kayak gue ya.
2: Iya. Salam-salam Mimi kirim dari Kanibai kalau Mama Lani ya,
0: Nok ya. Iya.
2: Salam Gobaria, para keluarga.
0: Yo.
2: Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Amin ya Allah, amin. Amin, Mama Gilang, amin. Amin. Nah, produknya habis, duitnya kumpul. Aku buat siapa?
2: Buat Ayang Januar.
0: Ayang
2: Dedek Angginya.
0: Ayang Januar ya.
2: Semoga sehat selalu.
0: Pak Ro, Bapak Asik ini Ibu Roni.
2: Iya, Ibu Asikin bareng Rauni,
0: iya, Ibu Rauni sama Bapak Asikin.
2: Ibu Rauni sama Bapak Asikin.
0: Iya, iya.
2: Bapak Asikin sama Ibu Rauni.
0: Ibu Rauni wolak-walik grebek.
2: Iya.
0: Mame Abdila pagi Mame Abdila.
2: Iya, Mame Abdila good morning.
0: Iya.
2: Panjaluk maning.
0: Aduh, jaluk maning Abisar aja.
2: Abisar aja.
0: Akhirnya Abisar. Bisa lihat Mbak Ria, iya.
2: Mbak Ria.
0: Maksudnya akhirnya bisa melihat Mbak Ria. Selama ini cuma mendengarkan suaranya saja. Iya.
2: Oh begitu.
0: Iya.
2: Aku sering nonton Mbak Ria.
0: Walah.
2: Aduh.
0: Waduh kok menembae. Wale.
2: Iya.
0: Waduh kudungnya dinungi segalon. Gimana wale. Iya jasak rajum. Lotak lotik lotak iya, lotik. Jasak rajum Mami. Lotak lotik. Jasak. Jasak rajum lotak lotik. Jaluk maning. Jaluk maning. Jaluk maning. Jaluk man. Yo sama-sama ya, Mama Gila. Mbak Nia, pagi Mbak Nia. Mbak Nia, Mbak Nia. Nia Acung. Nia Acung.
2: Jaluk maning Mbak Nia.
0: Nia Acung wartiem, wartiem. Nia Mbak Nia.
2: Iya, Mbak Nia subur nih.
0: Iya, ngacung.
2: Bangkut Mbak Nia, jaluk maning.
0: Waduh, Mbak Nia, owun maning.
2: Iya, enak sih,
0: Diana.
2: Terima kasih,
0: Pak. Sama-sama ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting-ting.
2: Jajajajaj.
0: Terima kasih ya, ada Mama Gilang yang ada di Paki Jangan Brebes ya. Selamat pagi, lagunya Bekas Pacar ya. Iya. Halo Gina Andini, selamat pagi sudah bergabung ya. Kemudian ada ya Abisar aja, ya sudah melihat Mbak Ria ya. Selama ini hanya di dalam radio saja. Waduh. Berarti nyong jerone radio ya. Nyong lagi cilik kayak kue. Abisar aja nyong dong cilik, dong rio kena radio. Kingine ge. Mungkin sama ya. Coba len komen-komennya ditunggu ya. Iya. Dong cilik rio kena radio. Ki uonge. Berarti nang jerone radio apa ya? Radio ini kan cilik nemen ya. Radio ini cilik, masa iya sih? Iya wonge manjing nang radio nang kedeng ya kowe. Iya ya, pernah ya. Pernah mikiran jok mono ya ora. Iya deh, radio ini semene. Iya, penyiare kan gede ya. Kedeng ora ya. Ya wis lah, digoyang maning ya, digoyang ya. Iya, Muhammad Alvin, selamat pagi. Mbak Tari Dungteng weh. Iya singkatonan karo sotone Mama Wajrahmu ya. Iya. Mama Nesa, gemian radio geduk mburine tutupe tak buka penasaran ya kan? Penasaran kan? Iya nyong piye kok lagi si cilik ngertine ya penyare manjing nang jerone radio. Aduh, mati sama ya nok ya. Nang ningnung ning nang ningnung Mbak Ria, Mbak Ria, Mbak Ria. Nang ningnung ning nang ningnung. Waduh kayaknya ngadi nang ning nang ningnung nang enok ya.

Derma Sandi dan sekitarnya. Halo yang ada di Derma Sandi Purbayasa, ya, yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Mau beli Vitama, yang mau beli Habutop silakan bisa ke apotek Derma Sandi Sehat ya. Terus buat yang ada di Kali Kangkung dan sekitarnya silakan bisa ke apotek Mugi Sehat. Terus bisa juga ke apotek Tia Farma ya. Terus buat yang ada di kawasan Beduk dan sekitarnya, halo, bisa ke apotek Noxri, bisa ke apotek Safira Farma ya. Terus buat yang ada di kawasan Kropo Kulon dan sekitarnya silakan bisa ke apotek Musi Farma. Terus buat yang ada di Tembok silakan bisa ke apotek Bejo Sehat. Ada Liana, halo Liana, pagi. Terus ya, Andi Pagi Anten juga, Andi Pagi. Mama Cinta juga, selamat pagi Mama Cinta.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Li Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, ini 2 lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
5: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemerintahan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata, saya dengar di radio ada obat herbal Vitama, nyoba beli satu. Mata gatal-gatal di PT

0: beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pertama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Sawo Barat, nomor 42, Kraton Tegal, nomor

0: HP 0819 0271 0020. Agen Apotik Hebri, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1, sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dute Saporete ya. Ya, yuk di sapa lagi ya, mau gabung di 352888. Halo, pagi Balane Setara Paramon.
1: Halo, pagi.
0: Selamat pagi.
1: Setara Paramon,
0: Ladang Dute Saporete. Iya. Oke. Iya. Sing Budi nangis. Budi mut nangis Mbak Nia. Protol puas lades ya. Ada Bu Pimen padahalnya langsung angkat ya. Be, ya berarti kan kono sing mlebune kecepatan ya Mbak Nia ya. Iya, jadi pas nyong ngomong orang nyandak protol ya gue. Iya. Ya, Um HM, pagi Um HM. Iya. Om Kasnuri Mbak Nia, bareng tiga darah manis, manis.
1: Kangguli di sini.
0: Iya.
1: Bareng keluarga. Mbak Eka.
0: Iya.

0: Terus buat Mama Sira, Mbak Asifa, Mbak
1: Kang Parto, Nani. Pagi Kang Parto, Mbak Nia.
0: Bapak HM.
1: Kang Parto. Kang Parto ya. Iya. Iya.
0: Terus buat terus buat Kang Peter, Kang Jal Said,
1: iya.
0: Piol. Iya, Piol. Terus Kang Jabibi.
1: Iya.
0: Terus buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, Apurkon, Kang Al.
1: Iya.
0: Ada Pak Awang.
1: Iya.
0: Luatri.
1: Iya.
0: Terus buat
1: yuk Mbak Nia.
0: Yuk nengendi, nengendi.
1: Ningkai oh bambu oh.
0: Bambu di.
1: Kene pulau kodok. Pulau kodok iya. Iya perak. Eh? Apa?
0: Demut libur.
1: Biasa oh.
0: Demut ya.
1: Bude emut membolos. Bude emut membolos. Mbak Atun mie ayam ceker.
0: Ceker. Iya.
1: Wartiem, wartiem, peh. Kaya protol dipuas-puasi, muga nek aku yen protol menembae mbokan kok dipuas-puasi, wah. Iya, heeh. Kang Jenal Jahit, Mbak Nia. Mama Ikmah bareng Tiga Darah Manis.
0: Iya, Tiga Darah Manis.
1: Yuk. Heeh.

0: Kang Umit.
1: Pemain sih Budi Mut, yang rumit baik Budi.
0: Menang aja Kang Umit baik.
1: Rumit baik. Jadi bolos kok kon penyare pasannya orang kon boloses ya.
0: Kang Mukhtar ya.
1: Iya.
0: Lewat mana nih ya undang-undang orang.
1: Siapa?
0: Oe, Kang Mukhtar.
1: Embu boy. Iya. Iya. Kang Sarno Yumarti. Iya. Wa ato karo Mak I. Iya. Yumarti Mbak Nia mangkat tau nang Tonggara Mbak Nia. Iya.
0: Mama kiri Kang Sabu.
1: Iya. Iya. Mama Nesa pagi Mama Nesa.
0: Panas-panas Lukas ya.
1: Jasa keras jumpa ya protol sing mlebu Mbak Nia ora gelem kalah. Ya. Yeah. Memlo bul. Iya. Mama Ayi Bengle. Bu Roni, Bapak Asikin. Iya, Bapak Uya, Mama Uya.
0: Bapak Uya, Mama Uya.
1: Heeh.
0: Buat
1: siapa Mama Nia ya?
0: Mama Nunung, terus Mama Lani. Terus Mama Nadia. Terus buat Murini,
1: yo,
0: bareng Bu Guru, Mbak
1: Tuhan, iya,
0: Mbak Ami,
1: iya,
0: terus buat Mama Tia, Mama Tia, Mbak Ami,
1: yo,
0: terus buat Maning Beria,
1: siapa Maning?
0: Ya, terus Mbak Royati, terus Kang Muksone, terus
1: Kang Mukson, Mbak Royati.
0: Mama Uli, kayak Niratu ya,
1: yeah.
0: Mama Rengganis,
1: yeah.
0: Terus Mama Hilda, Kang Rasul, Kang Darman, Pak Anis, Mama Anis, terus buat
1: Utinia, Piol, Utinia, Piol, Piol, ya, Kang Mukhtar. Cari Kang Mukhtar, nok Nia sombong, diaru-arui berak kenal.
0: Pahit
1: tinggal
0: ini
1: mudah
0: karo mobil
1: yang belayu ya
0: nih orang
1: kru. Lah iya senang kayak kue mulanya kan kamu tak
0: embu
1: bae. Ya kue ya iyalah. Iya Kang Mukhtar embu bae. Bundo Santi Purbowo, pagi Bundo Santi Purbowo ya.
0: Kang Setia,
1: ya.
0: Terus buat
1: siapa lagi? Siapa man?
0: Yuk.
1: Wis nggak kabeh mikir lagu apa ya Mbak Nia?
0: Turung
1: oh. Apa?
0: Kang siapa yang tak luka?
1: Kang Parjo. Mbak Nia sehat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah
1: ya. Iya, selamat pagi Mbak Nia Kang Parjo.
0: Hati siapa yang tak luka apa ya? Apa sih?
1: Hati siapa yang tak luka?
0: Iya.
1: Oralah dek, ora wis pokoknya Kang Mukhtar embu bae wis hati. Ya, hati siapa? Hati siapa tak luka? Yuk. Hati siapa tak luka? Iya, ul.
0: Merosikin karo hati sorry, apa? Merosikin.
1: Oh, iya iya.
0: Terus kayak siapa? Andi pakai anten.
1: Andi pakai anten ya.
0: Bersayang yang ngomong ireng ya semoga.
1: Jasak rajum seneng ya pada raihan online Mbak Jut Ari Protol. Ya.
0: Makasih Mbak.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak ting ting. Jos matur nuwun. Anak Mbak Nia ya pimen budemu ta domongna Kang Mukhtar nyong wingi karo Om Jondol nang Bandung bareng. Wah, jare kon njaluk iwa Kang. Wah, ya. Si Jimani yo di sapa di 6145477. Halo pagi Balane Stara Paramon.
2: Halo. Ada sapa rete
1: nemen?
2: Oli Protolan.
1: Iya, Oli Protolan siapa ya?
2: Iya.
1: Bude kayaknya Oli Protolane Bude.
2: Temenan pada repo. Oleh. Sudah dong Protol ya ki ya.
1: Lah kowe juwet. Lah kowe juwet nemen.
2: Sudah dong Protol ya ki.
1: Jare Budhe ngomong onong sak, jare Budhe ngonong, ora aku ora tau mencet sungkan embu boy. Mau penyo dirok-rok. kalah durasi protol wes
2: payah
1: pancen we protol wes we apa lagune
2: bukan yang pertama
1: iya Kang Parjo sehat sak
2: Kang Parjo sehat Kang Parjo
1: Kang Jenal Jait Budemo sak aja belani penyare li sak
2: ya pengen orang belani
1: kelihatannya mencet awet mau ini aku ini orang mencet ya sak
2: iya
1: yoi bimen
2: mau turu penyet-penyet kamu bukun ya apa
1: ya kue
2: marah-marah orang buka-buka ya orang buka-buka yang orang
1: iya mama wajrahmu
2: Jere mama wajrahmu
1: kayak ngonong sing online kon sarapan di set kayak urung aduh so ya
2: sembrana ya
1: mama wajrah ya aduh sampai tengah papat
2: awas
1: ya sembrana ya Kang Alim Kang Parto jare paling sedep ke protolan ya sak
2: iya Pak Parto
1: pimensi Kang Mukhtar wis dingain kakap merah tengiri toli manyung wingi gawa nang Bandung Mbak Mut ya Mama Nesa jaluk lagune kaya bocah gede nemen wingi bekas pacar ke bukan yang pertama
2: iya
1: Budhe berarti wingi iwak sing Kang Mukhtar ya iyo ajuk Bandung ya iwake iya
2: makasih ngono Budhe
1: iya Mbak Wikan Danu pagi Mbak Wikan.
2: Mbak Wikan Danu saya Mbak Wikan Danu.
1: Yo.
2: Patate, Bapak Umela.
1: Iya.
2: Bunda Sate.
1: Urung sempat dimasak, Kang.
2: Bunda Santi Purbowo.
1: Yo, sak Bunda Santi Purbowo sak. Bunda Santi Purbowo.
2: Ya pikir wis ya Bunda Santi Purbowo.
1: Mamae Abdillah.
2: Mamae Abdillah.
1: Selamat pagi Mamae Abdillah ya.
2: Ya.
1: Heeh.
2: Bunda Agustin.
1: Yo.
2: Kalimantan. Mami Kali Uni.
1: Iya Mami. Tika Leoni.
2: Ayo pure,
1: ya.
2: Ayo pure.
1: Bukan.
2: Aneh, Mamane.
1: Yo, hadir sah Mama Vita Baleha Beduk.
2: Baleha Beduk, sehat.
1: Budhe live wis bubar wis.
2: Bubar?
1: Iya, miki kan live, lah kayaknya wis bubar.
2: Oh.
1: Za. Pimen Kang Mukhtar pesek, aduh siapa ada bayi mambune, iya, ya.
2: Kang kopi tit,
1: cesare, iya.
2: Masak pesek pimen.
1: Ambu iya, nyoba pesek ya sak.
2: Iya cesare.
1: Iya. Sampean, iya.
2: Pesek
1: banyak pasarin dong ya bayar. Iya. Ya kue pesek pasarin nyong krongo et.
2: Semoga selalu ya Bapak ketemu ya. Terus nggak Kang Boi. Mbak Mutika Sen.
1: Iya.
2: Mama Hilman gitu.
1: Iya, iya.
2: Terus Mas Awang. Pak Akib Jorani.
1: Mama Lydia pagi Mama Lydia.
2: Mama Lydia.
1: Iya.
2: Sehat Mama Lydia.
1: Iya Mama Winda.
2: Mama Winda kali wingi.
1: Papa nih Winda kali wingi ya. Yeah.
2: Iya kali wingi.
1: Iya Budhe. Iya. Jadi Budhe nyong panadus. Ya, urung adus.
2: Panadus pampora.
1: Iya.
2: Mau urusannya nyong.
1: Oh tentang awet mau kak.
2: Orang dubung-dubung berarti pengen dubung.
1: Urung papung. Pak, wis denteni Kang, kene nyuwari ngenteni nemen-nemen Kang.
2: Para pembeli tebul jenengane online dhisik. Saya Kang Doli.
1: Yo.
2: Bu Ida.
1: Iya.
2: Mam Kembang Pang.
1: Yo, iya, Mam. Mas
2: Dira. Ya, mau KBP, Mbak.
1: Nggih.
2: Spesialnya, Mbak.
1: Wartiem, jasa ka adus. Durung adus ya, pada baik. Adus karo radus pada baik.
2: Ya iyalah pada bela nang oh.
1: Orang lah Kang Mukhtar, mbubay Kang Mukhtar, mbubay.
2: Benar iya. Mbak, mbubay Mbak.
1: Mbubay.
2: Kang Mukhtar, apa ini? Apa ini uya ya?
1: Iya, Kang Mukhtar, mbubay. Wis pokoknya.
2: Mama Aris Hirampok ya.
1: Yeah.
2: Spesial.
1: Spesial.
2: Sambut orang lebih abang.
1: Yuk.
2: Semoga selalu.
1: Iya. Yeah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih jasa kerajum. Apa mikir lagunya ya sakrajum ya? Hati siapa tak luka ya? Iya, sekarang digeser.
3: Hati siapa tak luka.
1: Jasak ta iya nyong ngerti lagunya bukan yang pertama. Oke maksudnya kayak nyong pan ngereng gleser lagu Hati siapa tak luka. Bude wis ajare pan pabung ya. Lutak-lutik boy. Wish. Iya, bukan yang pertama, bukan yang pertama, tak iya ya. Ya, pokoknya Balon Estara Paramon jangan lupa ya hari Minggu tanggal 12 ya, tanggal 12 kita ketemu di Mbak Siti Soimah ya, di rumahnya Mbak Siti Soimah ya, di acara pertemuan paguyuban Radio Estara Paramon ya, nanti sama acara santunan ya. Ya, pokoknya cek lalain tanggal rolas. Ya, Balon Estara.

0: dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4, RW 3, Keturen. Nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
1: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT 1, RW 1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.
0: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

Istriku, terima kasih atas hadiah terbaik yang baru saja aku ketahui ini. Tiada hal yang lebih indah dan sempurna dari menjadi seorang ayah. Tunggu kepulanganku untuk bersama-sama kita merawat dan menjaga buah hati kita. Salam rindu dari suamimu.

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Ais Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2 RW3 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampak.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih

0: 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Ladang Dutek Saporete ya. Iya, balik maning ya. Yuk, yang mau gabung lagi disapa di 352888. Halo, pagi Balani Setara Paramon.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ini Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Komplit temen.
1: Ya, orang komplit orang enak.
0: Ya kuat, ya.
1: Punya dua suratan.
0: Suratan.
1: Lagu ini temu capita anak dia sih.
0: Suratan anak Yeni Inka oh.
1: Oke,
0: Ana. Ana Yeni Inka.
1: Oke.
0: Iya, oke. Yo, monggo.
1: Iya, wingi satu il Bapak ya.
0: Iya, makasih. Ye. Yo.
1: Dicabut sabar apa sih
0: begini. Ya. Ul. Sip.
1: Iya, pengin apa ya sih repot.
0: Burini, cari burini embu bae. Cari burini embu bae.
1: Iya. Walemu ke monitor.
0: Walemu, santai ki walemu. Walemu, walemu. Puri ni embu bae.
1: Iya bunga pura bunga kayak
0: gitu bawa wong. Udah ya Anton lawatan pagi Anton lawatan. Iya.
1: Manes, Ba.
0: Iya manes.
1: Manes monitor.
0: Manes boleh ta yo tesu ko. Iya. Ya Mama Elsa pagi Mama Elsa.
1: Mengerti sang parto apa apa juga ya.
0: Bisa lewat lemus sih kes yang melebur nak Umha M apa bisa lewat lemus. Yo Mbak Atun mi ayam ceker.
1: Oh Mbak Atun.
0: Ya.
1: Monitor lah.
0: Yo yo.
1: Udah mood ya sih ngajak
0: naruhan
1: teman ya.
0: Ya. Eh.
1: Orang keduman.
0: Orang keduman wes ya. Iya Mbak. Sima pagi Mbak Sima pagi Mbak Sima.
1: Mbak Sima. Dari Kalimantan ya Mbak. Siapa?
0: Iya.
1: Mbak Ronia siapa ya Mbak?
0: Iya. Anu tante siapa ya? Mami Tika Leoni.
1: Iya,
0: Om Ali Mbak Heni ayam pagi Mbak Heni ayam Om Ali. Ya Budi mau cari bumbu bae.
1: Ya. Ya, Bu Yong tahu.
0: Bu Santoyong tahu ya. Iya.
1: Terus
0: Kang Jenal jahit pagi Kang Jenal jahit.
1: Kang Jenal jahit.
0: Iya.
1: Ami bakar madu melelai baby pel.
0: Iya.
1: Terus makan nabi juga. Terus minggu mana Kang Bambang juga ya.
0: Yo.
1: Bunda Santi Purbowo,
0: Yo.
1: Marjo, Lukas Nuri.
0: Diambilin itu dek, diambilin itu dek.
1: Ardian,
0: Pulpen dek.
1: Mardi Maria.
0: Ya, makasih.
1: Mandel, Mandel, Mandel,
0: Yo.
1: Sama Ari. Kamu terus sama Jora, kamu terus. Kang Akib jengerani Astuti ya.
0: Yo. Yo.
1: Sama Kang Ruwani juga ya.
0: Aha.
1: Berapa Sahrul?
0: Iya.
1: Kebetulan kayu, bung kayu bener-bener ya coba baki.
0: Ya aku, iya. Ya, mesti ya. Bu Roni pepasikin pagi Bu Roni.
1: Iya, Bu Roni pasikin juga.
0: Yo.
1: Demi dapat teman keluarga ya. Terus mengutung tukutin bedu, kasih asip, pampungin.
0: Kang Parto, ebeh-ebeh. Ya wis pan poron temen ke. Lagi pengen dulu ya sekarang-karep pe. Heeh.
1: Lagi pesan langsung mlebu.
0: Iya, iya. Iya, iya, iya,
1: iya.
0: Pan poron temen wis dijur pan poran.
1: Iya. Karno Yumarti Uren. Heeh. Itu tenil ya. Terima baik mah. Baik mah Mbak, baik mah.
0: Iya.
1: Benar aku Elisa ya.
0: Yo.
1: Lanjut maning untuk racun bahasa aja Mas Awang. Terus Pak Ibu Drumnya Bibe. Terus Pak Mas Yunawa begitu ya.
0: Yo.
1: Mantep cendol dawet.
0: Iya, Mbak Wantes cendol dawet.
1: Mengkelut.
0: Siapa mengkelut eh?
1: Ya, Mama Gilang.
0: Mama Gilang, ya Om Kasnuri, Papa HM. Om Kasnuri, Papa HM. Iya.
1: Nyirato,
0: Kang Parto ben protol, Mbak rap protol protol. Ya, ya.
1: Odong-odong sing duwe tongkol.
0: Iya. Cacili kalau pecingan.
1: Itu
0: kayak
1: cacili
0: kalau
1: pecingan. Itu. Itu kan mesti gitu.
0: Iya.
1: Oleh mau
0: ya. Ya.
1: Terus Pandowo.
0: Iya. Sapa maning? Ya.
1: Wis
0: kanggo balane sarapan Paramon kecak lalu taro las hadir. Iya.
1: Iya.
0: Heeh.
1: Wis nyong tawo monos payung lapar.
0: Iya kowe ya.
1: Kuwi metune pabrik gula sedulur tuh nyata pas nempengar metu rata-rata ta muter.
0: Iya, berarti
1: kali kangkung.
0: Berarti apal ke ya. Pom bensin. Pasar Klutuk, Pasar Klutuk.
1: Ya, ol.
0: Ya, ol. Iya. Yo.
1: Anak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting. Jos, terima kasih ya. Ada HM, si Jimani Yudi sapa di 614477. Halo pagi balane Sara Paramon.
1: Halo pagi Sara Paramon.
0: Pagi.
1: Saporete
0: teman, teman. Ya ole ole ole ole. Ya.
1: Apa ya lagunya?
0: Apa sih lagunya, A?
1: Lagunya Ayu Ting Ting
0: Sing. Ayu Ting Ting Sing.
1: Dangdutan yuk
0: di pagoda ya. Dangdutan ya Ayu Ting Ting ya.
1: Ya
0: wes.
1: Salam buat Miki Papa HM.
0: Yo.
1: Kami Pak Karmatu, Pak
0: Mulyana, Pak Sorip, Pak Budi Emot, OTW.
1: Budi Emot, paling di Budi.
0: OTW menyo.
1: Ono.
0: Iya.
1: Terus buat
0: Mame Abila Afurkon.
1: Mame Abila.
0: Iya.
1: Kang Parto Bebe. Ya Ati.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Oji, Mbak
0: iya.
1: Ila, di Pakiandan, di Purauni, Umi Abibbe.
0: Iya.
1: Terus buat
0: siapa Kopiti, lagi ya?
1: Kirato, Aryo.
0: Iya.
1: Terus buat ya? Handoko, Manis. Iya paket.
0: Ya paket, yuk.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duplak tinting.
1: Jos.
0: Terima kasih Afurkon. Iya, paket. Ya wes yuk, digoyang maning ya. Iya digoyang maning. Buat balon estara yang ada di area Bukares. Kidul Bukares Lor ya. Bukares Lor, Bukares Kidul yang mau beli produk-produk dari PT Denatur Indonesia ya, mau beli Vitamak, yang mau beli Habutop silakan bisa ke Apotek Algi Farma ya. Terus buat yang ada di Kagok, Slawi ya dan sekitarnya ya itu bisa ke Apotek Nurani ya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, sekarang saya akan ngobrol-ngobrol dengan pengguna Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ibu siapa namanya, alamatnya dari mana?
2: Ibu Nung Soeherti dari Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican.
1: Nih Bu, sebelum menggunakan Habutop, sebelum kenal Habutop, Ibu pernah punya keluhan apa?
2: Badan pegal-pegal, bangun tidur, kaki diinjakan ke lantai itu terasa sakit. Tapi semenjak mengenal Habutop, alhamdulillah penyakit itu pergi, jadi sehat alhamdulillah.
1: Nih, tahu Habutop dari mana?
2: Dari iklan radio.
1: Terus kalau belinya kemana?
2: Ke apotek.
1: Nah, udah habis berapa botol yang diminum?
2: Sekarang yang ketiga kalinya.
1: Alhamdulillah. Nih, pesan-pesan bagi yang punya keluhan seperti Ibu Nunung.
2: Bagi yang punya keluhan seperti saya, minum Habutop. Di antaranya kaki bengkak-bengkak, bangun tidur sakit, gak bisa jalan, cobalah minum Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Pendengar, demikian tadi ngobrol-ngobrol langsung dengan pengguna
0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotik-apotik ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

Nitro setia ya, ya seduprak tetap madep mantep ya nang pagoda Paramon Goyang Dangdut ya, dan matur nuwun ya yang sudah hadir di 0852 931 9958.

Terus ada lagi, halo assalamualaikum Baria, bagus dewek di tembok lor. Salamnya buat balane Stara Paramon KB ya, spesial buat anak bojo, buat Baria, terima kasih. Terus ada Ida, salamnya buat Mbak Nurkanti, Mbak Im, terus buat Mbak Pur, Mbak Tati, buat Mbak Titin Yeni, buat Baria, makasih. Terus ada siapa lagi? Amat Kenapin Kali Gayam hadir, salamnya buat Cisak Rajum, buat Kasnuri, buat Anto ST Wakencer, terus buat Ridi Ansor, buat Selamat Triadi, Nasirhan, Abizen, Panglima Kumbang, Kang Cahyo, ada Mas Harto, buat UHM, spesial buat Purwati-wati, buat yang siaran, terima kasih. Ada Amrul Lipur Basana hadir, salamnya buat Bahasa Ade, ada Kang Parjo, ada Budemut, ada Mbak Am, buat Kang Kasuri, buat Mama Kiwi, buat Mama Lani, Mbak Nia, buat semuanya saja, Balane Stara Paramon, buat yang siaran terima kasih. Terus ada Umi Ii sama Umi Dina ya, selamat pagi hadir. Terus ada Mbak Feby Belpas juga, selamat pagi sudah hadir ya Mbak Feby Belpas. Terus ada Mama Arganis juga, selamat pagi Mama Arganis sudah hadir ya. Mama Hasna, selamat pagi Mama Hasna ya, sudah hadir Mama Hasna. Mbak Am di Kebang Pang, selamat pagi hadir, sama untuk Mbak Mutrika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby. Terus buat Mbak Ila Kupat, ada Mbak Tari, buat Rinir, buat Budi Emut, buat Mama Nabil. Terus buat Mbak Ayu, buat Kasnuri, buat semuanya saja, buat yang siaran makasih. Assalamualaikum, selamat pagi Mama Ina, Pak Gedangan hadir. Salamnya buat Batir Kerjaku ya, terutama Sing Motong, Doyo, Bu Aris, buat siapa? Semuanya ya, salam spesial buat Nokria lah saja. Terima kasih. Ada Peter yang ada di kawasan Pingkal Bengle yang selalu monitor Radio Paramon FM. Salamnya buat Kasuri, buat Bang Al. Terus buat Kang Doli, buat Kang Ibni Abdillah, buat Edi Dadius, ada Kang Kofidin, ada Furkon, Kang Mukhtar, Odong-Odong, ada Kang Sayolobo, ada Mbak Am Kebang Pang, Mbak Feby Belpas, Mama Hasa, buat Nyiratu, buat Mama Alisa, buat Umi Habibah, buat Ami Pakar Madu, Kang Umi Lela, buat Mama Reganis, buat Jeng Robi, Tata Agustin, buat Wong Ireng, buat Kang PM, ada Bunda Siti, buat Astuti, terus buat Kang Parjo, buat Mama Lani, Cakracum ya, buat Mbak Ria, terima kasih. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mbak Nia, hadir Mbak Nia. Iya, terus ada Mama Ikmah ya, selamat pagi bareng Tiga Darah Manise ya. Salamnya buat semuanya saja, spesial buat Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati. Terus ada Kang Sarno Yumarti, selamat pagi hadir. Salamnya Kang Go Trinil, buat Mbak Siti ya, Mbak Siti yang mau jadi tuan rumah nanti tanggal 12 ya di pertemuan paguyuban Radio Stara Paramo, Paramon FM nanti sama acara santunan ya. Iya, Mbak Siti bareng Mas Tejo yang ada di Tonggara ya. Terus buat Mai bareng Wak Ato, Mai ya bareng Wak Atone, buat Mbak Lisa bareng Kang Aguse, buat Kasuri bareng Mama Wiwin, buat semuanya saja balanya Paramon, semoga pada saya selalu, terima kasih. Terus ada Piol, pagi Piol, sudah hadir Piol. Terus ada Bapak Uya, Mama Uya, selamat pagi sudah hadir ya. Ada Kang Parjo, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Alim, selamat pagi sudah hadir. Mama Wajrahmu, selamat pagi ya sudah hadir. Mama Wajrahmu ya, sama Nok Marcelnya ya. Bunda Santi Purbowo, selamat pagi sudah hadir. Ada Mbak Wikan Danu, selamat pagi, assalamualaikum Yuk Hasri ya. Mbak Wikan ya sudah hadir. Bu Sri M Cakra bareng Lima Sri Kandine ya, selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Ayi Bengle, selamat pagi sudah hadir. Terus ada ya, salam kenal, selamat pagi Bapak Niwinda ya di Kali Ulingi ya, sudah hadir. Mama Lydia juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Wartim, selamat pagi Mama Wartim ya sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Rian Najib dari Debong Kulon ya, yang punya singgi jok motor. Salamnya buat Kang Channel Jahit, ada Kang Jasak Rajum, ada Nur sing duwe bakul siomay, spesialnya buat Mbak Ria dan juga buat semuanya saja. Terus ada lagi, halo dari Kang

Kang Ibni Abdillah. Selamat pagi ya, sudah hadir Kang Ibni Abdillah. Ada Wong Ireng, assalamualaikum hadir. Assalamualaikum buat Balanestara Paramon. Super sange buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Buat Mbak Ria, semoga saya selalu, terima kasih. Ada Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi, sudah hadir. Terus ada Ahmad di Cangkring, salamnya buat KB Bayuis Balane Paramon FM. Makasih Mbak Rian J. Terus ada Kang Jenal Jait ya di Debong Kulon, salamnya buat Balane Stara Paramon ya. Cisok Rajum, ada Kang Doli, Mama Lani, Mama Reganis, ada Kas Nuri. Terus buat Mama Ari, Bang Al, Furkon. Terus buat Mukhtar Odong-Odong, buat Mama Gendis, Mbak Eka, buat Kang Kofidin, buat Kang Agib. Ada Mbak Am, buat Amrul, Mama Ikmah, Kang Parjo, Banes, Manes, buat Om HM, buat Om II. Buat semuanya saja Balani Star Paramon ya, buat yang siaran, terima kasih. Ada Mama Elsa, selamat pagi Mama Elsa, sudah hadir ya. Ibu Roni, Bapak Asikin yang ada di Setu, selamat pagi. Salamnya buat semua Balane Paramon ya. Iya, Ibu Roni lagi duduk manis batik. Insya Allah Ibu Pak Asikin, dengan izin Allah Ibu menunaikan ibadah umroh bulan 10 tanggal 22. Doain ya Mbak Ria, semoga Ibu sehat, selamat dunia akhirat. Iya, amin. Iya buat Mbak Ria, makasih. Iya, terus ada siapa lagi? Om Kasuri, selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Parto, selamat pagi sudah hadir Kang Parto ya. Mama Abdillah juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Anjeli juga selamat pagi absen. Ada Bunda Asal juga selamat pagi sudah hadir ya. Iya Bunda Asal, kenapa Bunda Asal? Iya ini tadi Abah HM sudah pulang ya, Abah healingnya sudah Bunda Asal. Terus ada Anto Lawatan, selamat kanggo Balane Stara Paramon ya, spesial buat Mbak Ria, semoga sehat-sehat, terima kasih. Ada lagi, halo assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Jabidin dan Bu Bisri. Selamat buat Om HM, buat Cesak Rajum, ada Kang Doli. Ada Om Kasuri, Mama Wiwin, buat Mama Lani, Mama Ganis, buat Mbak Eni, buat semuanya saja Balane Stara Paramon ya, buat yang siaran, terima kasih. Terus ada Kang Raju bareng Mama Silisbon dan kelima bidadarinya hadir Mbak Ria. Salam buat Balane Stara Paramon. Salam manisnya buat si kembar Nok Windy, Nok Isna, Nok Esa, buat Nok Anissa, buat Abbas. Makasih buat Mbak Ria. Terus ada Uwer, selamat pagi Uwer ya. Terus ada Bunda Oka. Kri-krinan Mbak Bunda Oka di Grogol hadir. Ji Bunda Oka. Terus ada Banes, pagi Banes. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB, matur thank you ya. Iya, iya, iya. Terus ada siapa lagi? Mbak Sima, pagi ya Mbak Sima. Salamnya buat Balane Stara Paramon KB, semoga sehat selalu, spesial buat penyari bayi, makasih. Iya, iya Balane Stara Paramon ya, sampai di sini saja kebersamaan kita di Pagoda Paramon Goyang Dangdut ya. Untuk jumpa kita di hari ini, hari Sabtu di 4 Juli 2026 ya. Terima kasih untuk kebersamaannya ya. Ria Jenaka permisi. 101.5 Stara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Gaya lagu ne, makane rumah nabain.
1: Usuli di Jakarta, Jakarta ne kebanjir.
2: Rumah nabai patas, Paramon Tarling Saporete.
0: Betul, Paramon Tarling Saporete. Setiap hari di Paramon FM mulai jam 10.
3: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM TGL. Halo, hai. Sudah hari Sabtu lagi ini. Sabtu tanggal 4 Juli 2026 ya. Mudah-mudahan kabarnya Balani Setara Paramon FM baik, sehat ya, tidak kurang suatu apa. Soalnya cuacanya lagi dingin gak sih? Sudah mulai kerasa hawa-hawa bulan Agustus ya. Agustus itu biasanya identik dengan kemahnya anak-anak sekolah. Biasanya bikin menggigil. Semeripit anginnya ya. Ya wis, jaga kesehatan kita bersama produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habutop, obat herbal ramuan Arab yang top markotop. Aja salah pilih. Pokoknya kalau mau beli obat herbal ramuan Arab, pastikan yang kemasannya berwarna kuning. Itu yang wis lawas, sing wis pasti teruji. Aja ganti-ganti.

0: Iya, batas Paramount Tarlinge Saporete yuk ya, yuk 3528886145477 yang mau minta lagu dan juga kirim-kirim salam.
1: Makasih ya atas protolannya.
0: Ada yang protol tadi. Kamu suaranya kecil, Ah.
1: Halo, cek.
0: Cek.
1: Cici Laura telur.
0: Ya udah. Sehat, Aa?
1: Sehat.
0: Syukur deh. Mau malam mingguan kemana ini?
1: Kayaknya 2 hari nggak kelihatan ya.
0: Iya, aku istirahat. Iya, istirahat, rehat badannya.
1: Dewi sehat toh ya?
0: Insya Allah.
1: Dewi ke lagunya.
0: Apa lagunya?
1: Apa ya? Aja diganti, Dewi.
0: Aja diganti, oke. Aja diganti, pokoknya Arifan milih obat herbal Ramuan Arab sudah pasti yang kuning, sing lawas, sing Inggris pasti teruji. Habut top.
1: Kalau nyetel radio di Paramon gitu.
0: Iya.
1: Aja diganti-ganti.
0: Aja diganti dong.
1: 101.5.
0: Iya.
1: Terus lanjut buat Bapak HM.
0: Aha.
1: Ini Pak Armadu.
0: Oke. Okay.
1: Kang Agis, Jeng Rani, Jeng Robi, Pak Sikin, Pulau Nip.
0: Abah HM, Kang Kasnuri.
1: Kang Kasnuri bersama Wine. Terus buat Pak Tegono bersama Umi Abibu.
0: Oke.
1: Pak Sikin bersama Ibu Rawani, Cak Agustin, Cak Rajun, Mario, Kang Mokhtar,
0: Oma Anis,
1: Oma Asna. Terus buat Bunda Atin, Kang Oji,
0: yeah.
1: Mbak Ila, Abah Sahrul, Amin Pak Armadu, sama Melilanya, Kang Doli, Mbak Nia. Terus buat Wong Parat. Terus buat
0: siapa lagi?
1: Habibnya yang punya kena Wong Soleh.
0: Oh iya, oke. Aman.
1: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duh Melak Ting Ting. Yuk di belakangnya A.A. Furkan ada siapa? Halo, Wilujeng Siastara Paramon FM Tegel.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sehat, Nur.
0: Alhamdulillah.
2: Matur
0: nuwun.
2: Kamar ya wis bae. Itu arene dicopot sama terus.
0: Ya ora apa-apa, arane endah beger. Terima kasih.
2: Wong lunga ka ora ra ka. Bocah, guru bocah undang nuwun bae.
0: Masyaallah.
2: Ini dalem nerol.
0: Iya.
2: Ya, guru ngobrol temen ke ya. Balane setara Paramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Aye.
2: Dari Mbak Mahur ya. Komplit temen dari enaknya sih komplit masak orang komplit be. Kurang mulia be.
0: Iya.
2: Enak bener ya.
0: Iya sih pepek.
2: Tuh dengan komplit nih ya. Lanjut Miki Aon ya. Iya Miki perannya mau keturun on benar di uwer iya uwer dong baik Miss Call Dog melebur suara masuk Aon kamu
0: iya dongnya unjuk iya unjuk suara ya
2: kayak mau keturun ngonong gitu loh Miss Call Dog Miss Call ini urus apulnya beli mandek
0: kalau kayak kue
2: iya Eba Lemong, Ajimalah gue Udah Roja, kawan sekali sehari ya. Iya, terus buat ketuk maning, udah sehari mbak, maning. Ngomongin beli nama anak, tapi tambah terusan gue. Uwer gue lagune gue. Lanjut, buat ketuk-ketuk ya. Budha Dampyak, Batin sama Kanapi, Ibu Rini, sama apa-apa gue. Si Melek, Eba Lemong, monitor mbak.
0: Iya,
2: Ibu Daroja, Mbak Sipur, apa Ibu Sipur, Jualan Lawan, Jalan Lele.
0: Okay.
2: Selalu monitor Paramon, Mbak. Lalu aktif, kayak bapaknya. Wih, Mbak Rudin, kawasan besarnya dengaran nomor, Mas. Ini kalau keturen. Emang Mbak Rudin, kawasan besarnya mangkrut ngidul dia, Mbak. Monitor. Terus bapaknya Uya, Mbak Eni. Kawasan Bapak Pemekensa terus Parinto Purinto ya gue kawasan bandiannya orang tau cawal bae orang cawal ke bian kan motornya ketawa ya mbak kalau orang balen mungkin emang orang ini kelalen ya mbak ya
0: iya
2: Ibu Rini sama Pak Yono telurin bawa bilber. Ami bakar madu melela, ibu yang tahu, masih ke belakang stasiun yang sangkar muti, makne kang Bambang, terus mau kas nuri, mau pilih juga, malani kang Barjo, ibu Santi Purbowo,
0: ibu, ibu, ibu, ibu, ibu serimi ayam cakar.
2: Iya. Abah Sarul. Iya. Wih, oke. Oh, boleh nih. Ntar KPP Mbak, Mbak.
0: Oke.
2: Terus ya lumayan nurul ya.
0: Terima kasih.
2: Ya, assalamualaikum tuh.
0: Lagunya apa Miki ya?
2: Demi cinta Mbak.
0: Oh, demi cinta. Siap.
2: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumblak ting ting.
2: Jos.
0: Asik, Abah HM keturen punya. Di belakangnya ada siapa? Halo, Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal. Iya, Sek. Baik, alhamdulillah.
3: Ya.
0: Sek. Suaranya aduh, Sek, mendekatlah padaku, Sek. Iya, kayak yang kedinemen, ketularan yang lagi empluk. Iya ya, sak, alhamdulillah. Oke.
3: Sudah sehat.
0: Masya Allah. Lagunya apa jasa krajim? Apa?
3: Mega nyisik
0: ning awang-awang kayak kue. Kena lagunya kayak kue. Lagunya kena kayak kue.
3: Salam.
0: Iya, salam buat siapa? Mega nyisik Susi Arzeti.
3: Mama Wus, pastor Mama Wiwi. Amalane Kang Pato.
0: Iya.
3: Kang Parto Dewo, Mama Dia, Mama Elsa, Mama Yunita. Mbak Sinil, Mbak Tari, Yumati, Mama Nadia, Justin, Jeng Robi, Jeng Atini, terus Bui Jamatolo, ya Kang Doli, Ami Bakar Madu, Umay Laila,
0: Iyana, iya,
3: Burine Pramudiono, semoga selalu, Mbak Baby, Mas Albar, Peter, Biol,
0: Abdul,
3: Mbak Ila Tower, Ila Kupat, Susu Aryo.
0: Iya, halo Sak.
3: Iya, terus Bang Al. Maneng Kang Ibni, Aji Santoso, Aji Saputra,
0: iya.
3: Adoko. Terus maneng go Mama Nadia.
0: Oke.
3: Okay. Mbak Nia Bukares. Mama Wajrah Monok Martel.
0: Iya.
3: Mama Kiwi. Terus Mbak Bakar Madu.
0: Oke. Okay.
3: Maning gok ya, Mam Kembang Pak, Mama Sira. Mi Habibah, Pak Degondro.
0: Iya.
3: Pak Deto.
0: Ibu Rini. Ibu Rini bersama Bapak Pramudiono.
3: Halo Bu Rini.
0: Oke.
3: Okay. Mas Awang ya. Walemu Hari Buddha Roja.
0: Iya.
3: Pak Sahrul. Terus Yuwa Nipa, Kang Boim, Kang Opidin, Main Ayam, Malah Beduk.
0: Oke. Okay.
3: Pak Ketuk.
0: Iya, Sak.
3: Terus Om Yuhana,
0: Yang
3: Rani, Karo Kang Akib.
0: Iya.
3: Kok KBB Mbak?
0: Iya, Sak, kok KBB Song.
3: Iya, aku yang berini.
0: Iya.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Berani ya?
0: Iya, sama-sama, Sak.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Lo mau senemen dong ngejasak wis sarapan durung ya. Halo, Wilujeng Siang, Stara Paramon FM Tegal.
4: Arlinya seporet ya, teman-teman.
0: Iya.
4: Selamat pagi, Mbak Nurul.
0: Pagi juga, Mama Alisa.
4: Bukan?
0: Bukan, kok suaranya
4: Mbak
0: mirip.
4: Eka.
0: Oh iya ya Allah, Mbak Eka.
4: Iya.
0: Mbak Eka.
4: Suaranya mirip ya?
0: Iya, beneran.
4: Soalnya aku lagi agak pindeng, jadinya mirip ya.
0: Oh.
4: Biasa Mbak, faktor cuaca bikin emplu.
0: Iya, cuacanya
4: ya.
0: Sehat ya Mbak. Amin.
4: 2 hari kemana?
0: Di rumah aja, istirahat.
4: Oh, istirahat. Ya wis, beres.
0: Iya, mangan turu ya.
4: Iya iya, kami nasaran lagi. Ya gemburan maning aku ya.
0: Ada kalanya butuh jeda ya.
4: Iya iya, ada kalanya rehat. Ada kalanya pengen istirahat.
0: Ada kalanya sek-sek-sat-sat, mobat mabit.
4: Ada kalanya pengen shopping ya.
0: Oh iya, manusia emang itu ya, banyak maunya.
4: Ya begitulah Mbak. Maunya harus dimauin.
0: Iya, harus seimbang ya.
4: Iya, ul. Tembangnya apa ya?
0: Apa?
4: Buyut Jawa, Mbak.
0: Buyut Jawa?
4: Iya.
0: Oke, siap.
4: Ya nomor loro ya, Mbak?
0: Enggak, oh nomor 3 apa ya? Oh, kan oh, Afurkon, terus ada HM. Aku
4: tolong nomor si Cibo ya.
0: Terus dia Sakrajung. Ini Mbak Eka, berarti keempat.
4: Iya. Ya salam emel lo, baik orang jasak ya.
0: Oke, okay, siap. Orang
4: Purkon, Arjuna ini bolehnya paramon kue.
0: Wow.
4: Idolanya kau
0: anu, iya,
4: kau hawa.
0: Idolanya semua, semua muanya.
4: Wanita, mua-mua kue ya.
0: Mua-mua-muanya wis pokoknya.
4: Spesialnya buat dirimu ya, Mbak Nurul.
0: Terima
4: ya.
0: Kasih Mbak Eka.
4: Semoga sehat selalu ya.
0: Amin, doa yang sama juga ya.
4: Amin, semoga lancar
0: rezekinya ya Mbak. Amin.
4: Buat
0: amin.
4: Buat Kela Berani Paramon KPW.
0: Mm-hmm.
4: Spesialnya sama Mas Erwin ya.
0: Oke. Okay.
4: Di Pekuyangan Cilebur, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Oke, okay. Kira kresek-kresek Mbak.
0: Oke, okay. Kresek-kresek. ya sih.
4: Ya, kromo sehat lah. Biasanya kresek-kresek Kak.
0: Iya.
4: Ya, oleh-oleh apa Mbak?
0: Oleh-olehnya ada deh.
4: Dari jalan mungkin beli di jalan oleh-oleh.
0: Ada
4: terus di makan cilok. Di studio.
0: Cilok.
4: Oh, cilok.
0: Oh,
4: tahu bulatnya enggak?
0: Hah?
4: Tahu bulatnya ora?
0: Enggak, lagi menghindari gorengan-gorengan dulu.
4: Oh, lagi iya. Menghindari berminyak-minyak ya, Mbak?
0: Iya kan, batuknya enggak sembuh-sembuh soalnya.
4: Ya, pada bae, Mbak.
0: Ya kan, nguklok. Abah HM.
4: Bapak HM. Selamat siang, Mbak. Bapak HM. Ya wes, makasih ya, Mbak.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting. Asik. Ya, Mbak Eka Tonjong, terima kasih. Di belakangnya ada siapa satu lagi ya. Halo, Wilujeng Siang, Sara Paramon FM Tegal.
5: Wilujeng Siang.
0: Mm-hmm.
5: Ini Paramon.
0: Iya.
5: Lagi ini Mbak Ria, Mbak Nurul.
0: Abah Sahrul ya.
5: Iya.
0: Iya, oke. Okay. Kalanya sering keseliru Abah Sahrul karo Abah Kamari kan, rada mirip.
5: Oh, iya. Tetes Banyumata
0: Pira.
5: Ngapain apa? Loro apa?
0: Terserah, enak semua sih.
5: Ya wis, pokoknya loro ya.
0: Loro, iya jarene budekmu loro bae, Abah Sahrul.
5: Lagune nggo budekmu.
0: Oh iya, buat budekmu jare lagune. Matane be loro ya, Tetes Banyumata loro ya.
5: Iya
0: ya kan?
5: Iya.
0: Iya jeruk we saking ya kan.
5: Salam-salam ya, Mbak.
0: Iya, salam-salam silakan.
5: Salam perjalanannya buat Mbak Nurul.
0: Terima kasih. Apa HM nyendol-nyendol bae sih, Mbak?
5: Ya,
0: cilok purun, Mbak.
5: Amin. Sing mlebu didoa.
0: Iya.
5: Malah sing mlebu dadak rajuk. Mudun.
0: Oh. Mama Nadia, Ibu Srimi Ayam Cakra, terima kasih.
5: Mbak Nadia.
0: Iya.
5: Terus Bapak HM. Kang PM.
0: Oke. Okay.
5: Kang Edi Jato.
0: Mm-hmm.
5: Kang Pak.
6: Terus apa?
5: Terus buat. Kang Parto, Mama Didiye, Bapaknya Ari, Mamanya Ari,
0: iya.
5: Kang Omar, terus iya, serta Kang Awang,
0: Mbak
5: Sahar dan Widara, terus buat temannya siap tiba, Pak Kang Kopiti, Bung Kasnuri, Mama Mimi, Bung Ida Matoloyo, Bung Sri Ayam Cakra, Mama Bride, Mama Asipa, Mama Dea, Kang Agus Boiler,
6: Mak Hilman.
0: Oke. Okay.
6: Master Gito. Terus buat Tangan Doko. Terus buat Amrul.
0: Iya. Yeah.
6: Kang Tuli. Kuron. Aryo. Kang Sayo. Lobo-lobo.
0: Kang Sayo lobo-lobo-lobo-lobo.
6: Terus buat Bang Mando.
0: Oke. Okay.
6: Kang Akib Cengrani. Kang Agustin.
0: Iya. Yeah.
6: Terus buat Pak Isa,
0: yeah.
6: Pak Lemu, terus Pak Kulkas, Nyai Tasima, Rantem Renggani, Nyi Ratu, terus buat Bang Alvin, terus buat Mas Bambang, Mama Neng, terus buat Haji Santoso.
0: Ya.
6: Terus buat Kang Ibni Abdillah. Terus buat Peter. Ya, terus apa Mas? Mbak Mia, Mbak Leha, Kang Udin, Kang Poin, Kang Ali, Mbak Heni.
0: Ya.
6: Ya, spesialnya buat cucunya aku, Mas.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
6: Yo.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Duta Sehat Putra. Alamat, Jalan Merpati, RT 03, RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat, di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03, RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat, di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01, RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Atau, samping Indomaret, Dukuh Turi, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

gagal. Di Apotek Alia Farma, alamat di Jalan Raya Gumalar nomor 26 RT 29 RW 05 Desa Penarukan, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Ben Sehat Kertasari,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dam.

0: menurut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidur nyaman, bangun tidur nyaman. Enak deh pokoknya, bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya, minumlah Habutop. Di daerah radio kan ada itu Habutop, Ramon Arab yang paling lagi ngetop itu. Itu manjur banget itu, bener-bener manjur. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Ya lanjut lagi ya, Patas Paramon Tarlinye Saporete jam 11 lewat 1 menit waktu Star Paramon FM Tegal saat ini ya. Ada Vitama Denvi Mata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata ya. Jadi pengobatannya maksimal karena dari luar dan dari dalam. Jeron Jaba ya. Halo Wilujeng Siang Star Paramon FM Tegal.
1: Wilujeng Siang. Patah Setara Paramon Tarlinge Saporete teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Mbak Nurul, gimana kabar hari ini?
0: Baik, sehat? Alhamdulillah Umi Habibah pada gondrong.
1: Iya, sakit tenggorokannya udah sembuh?
0: Udah agak lumayan, masih belum hilang sih batuk flu-nya.
1: Oh iya, sama saya juga iya, belum hilang batuk pilek.
0: Udah dikerok bolak-balik, udah ke dokter, udah minum jamu.
1: Oh, sampai ke dokter-dokter?
0: Iya.
1: Minum obat ya?
0: Iya, makanya kemarin disuruh istirahat total. Ya udah di rumah aja kulang-kuling tok. Iya, kudu pijet nih ya, Mi.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pijitin sendiri.
0: Harus panggil tukang pijit nih ya.
1: Iya, yang di kuping tak pijit-pijitin.
0: Iya, lagunya apa nih Umi Habibah?
1: Cepat sembuh ya.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Minta lagunya Kesandung Cinta.
0: Kesandung Cinta, oke.
1: Okay. Ya, salam-salam ya. Perdana buat Mbak Nurul sekeluarga.
0: Terima kasih, amin ya Allah, amin.
1: Yang berkah.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
1: Dan juga PTT Naturel laris.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Ya, terus buat Papa HM, Abah Sahrul di Beduk, Udin Beduk, Untung Beduk, Baleha Beduk, terus buat Kang Doli, Ang Bunda Septi, Bunda Septi, terus buat A.A. Purkon, Kang Gandoko, terus buat Kang PM, Kang PI, terus buat Bu Ida Martoloyo, Bu Santo Nyong Tahu, terus buat Kang Darmo Bakpo, Kang Parto Ebe-Ebe, terus buat Kang Aryo, Kang Isni Abila, Mama Rengganis, Didi Tanggal, terus buat Nyai Ratu, Jeng Robi, Tata Kusin di Kuningan, Bang Al, Bang Al, Mama Ari, Papane Ari, Sisi Rampok dingin-dingin empuk.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Mukhtar odong-odong sama Mama Note. Lagi apa kerusak-kerusuk, Mbak Nurul. Terus buat Ibu Roni, Bapak Asikin, Mbak Nia Bukare sama Wong Irenge. Terus buat Kang Akib sama Cengranine. Terus buat Bata Aja sama Awang Jatuh Sarilo.
0: Iya.
1: Terus buat Dasak Raju.
0: Oke.
1: Sama Butuh Hadahnya. Terus buat Mas Bagito sama Mahilmannya.
0: Iya.
1: Terus buat Mama Kiwi, Kang Dawud, Mama Wadra, Nok Marcel. Terus buat Mama Dea sama Agus Boilere. Ami Bakar Madu sama Umi Lelanya. Terus buat Mama Alisa sama Mas Aguse, Mama Ikmah di Selawi Wetan, terus buat Kak Nuri sama Mama Wiwin, terus buat Rio Pesek, Mama Lani, Mama itu Mama Nunung, terus Mama Adia, terus buat Andi Pakyanten,
0: Mama
1: Piti. Ya udah buat semuanya aja Balanes Paramon biar bisa lagunya bisa di play ya.
0: Oke.

0: trecem pe ea. Parabola ne paramon.
1: Azec, azec.
0: Darlinge, s-a forat, nămân.
1: Ia, ia, ia, ia.
0: Apa nih kekayaan 16 teman ya menurut.
1: Iya masya Allah.
0: 16 apa 15?
1: Apa kue?
0: 16 teman ya. Melas teman maksudnya. 16 teman ya.
1: Iya. Iya iya iya.
0: Ada-ada Kang Doli. Kang Doli selebu.
1: Kang Doli durung istengaren.
0: Iya Kang Doli lagi ngumpul-ngumpul.
1: Oh lagi ngumpul-ngumpul.
0: Iya kan Kang Doli. Iya, arena bekang tuh, jadinya ngumpul-ngumpul bang.
1: Iya. Iya iya yes iya.
0: Enak enak menurut. Ngomong-ngomong ke karo siapa ya baru?
1: Iya nyung lagi mikir-mikir ke siapa ya?
0: Ada mikir temen-temen menurut. Nyantai bang kok aneh sih badan-badan.
1: Iya. Siapa ya?
0: Termasuk Bonang yang badan. Ya Mbak Tek, ya oke, coba ya, tak ngetok kena suaranya. Cek, cek, cek, modulasi, cek, cek, cek, tes, tes, tes, gula darah. Cek, cek, kata murad. Cek, cek, kolesterol.
1: Cek, cek, cek, cek, cek.
0: Normal kafe, Kak?
1: Iya.
0: Siapa Mbak Nurul?
1: Siapa ya?
0: Nama yang enggak familiar, nama yang enggak sering masuk.
1: Aduh.
0: Mudah dilupakan, sulit untuk diingat.
1: Ya siapa ya. Kayak biung riak ya suaranya siapa?
0: Yo yo siapa yo? Lagunya Mbak Nurul.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Aja Watir.
1: Aja Watir.
0: Duwarjo.
1: Siapa orang ya?
0: Aja Watir Mbak Nurul. Karena begini pelalisan, ya nak kayak terganti sing gampang bae wis. Nyata orang pengen Mbak Nurul ngolet-ngolet ning terutup sih. Angel.
1: Papa Uya duduk sekia ya?
0: Duduk
1: ya?
0: Papa Uya tak kasihin lo.
2: Kang Dasmat.
1: Kang Dasmat.
0: Oh iya, Mbak Tik apa kue?
1: Iya, betul.
0: Aduh, Mbak Ria.
1: Kang Dasmat, Kang Dasmat, ya Allah. Pengapurane ya.
0: Iya, orang apal.
1: Yang orang apal.
0: Diriku tak.
1: Diriku dirinya tergila-gila padamu kayak gue.
0: Diriku tak mudah-mudah dilupakan dan sulit.
1: Lagunya apa Miki ya?
0: Aja Watir.
1: Oh iya Aja Watir Yoyo S ya. Ada, tenang aja pasti yang enggak ada coba.
0: Apa yang enggak ada? Kafe enak kafe, Mbak.
1: Iya.
0: Kafe, Mbak. Silakan di TikTok, Mbak.
1: Apa?
0: Duitnya nggak cukup sih.
1: Ada ah. Allah kan maha kaya.
0: Anak-anak apa sih lagi TikTok mbak? Duitnya sih nggak idola. Iya lah kayaknya. Ya Kang Doli, melepo Kang Doli. Aa Purpon, Marengganis. Selagi apa Marengganis? Ami Pakar Madu. Terus wo. Mama Lani, lagi apa Mama Lani?
1: Mama Lani.
0: Bapaknya Karisma saya kira tahu lo gelok-gelok ya Mama.
1: Iya, bapaknya Karisma, awas enggak.
0: Ini ketemu dengan yang bapak. Yang saya jarang rokok na radio, sibuk nemen.
1: Itilah.
0: Sibuk nemen.
1: Itilah.
0: Panen kayak aku menurut.
1: Oh lagi panen.
0: Iya lagi panen oh, kayak bapaknya Karisma.
1: Oh bapaknya Karisma lagi panen, panen apa Pak?
0: Lagi panen kan Mbak.
1: Iya iya, masya Allah, alhamdulillah.
0: Papa Nekaris makan satu desa.
1: Iya.
0: Aku kalau Papa Nekaris kan tunggal, Mbak.
1: Oh.
0: Kutu ada maksudnya.
1: Melu seneng wis ya panennya.
0: Iya, panen. Pokoknya ngobat dong oling-oling.
1: Iya. Jasa kerajum, jasa kerajum.
0: Jasa kerajum, sehat, jasa. Terus. Ya, ting lagi patang Roma ya, Mama Kiwi.
1: Oke.
0: Mama Kiwi tak stand by terus toh. Nah, kafe bembalas lagi rokok, bala.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Aduh, Kang Dasmat, Kang Dasmat. Ya, ada siapa di belakangnya? Halo Wilujeng Siang Sarah, Paramon FM Tegal.
3: Hai, Wilujeng Siang Ruki. Dan Dute Sapot Forete, Tarlinge Saporete.
1: Iya.
3: Assalamualaikum Mbak Nurul.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Mbak Nurul?
1: Sehat insya Allah.
3: Kemarin
1: kesiaran.
3: Iya. Lagunya yang enak apa ya?
1: Apa ya?
3: Keder balik ke?

0: keder balik ya, insya Allah keder balik ya.
1: Iya kan yang Bandung keder
0: takon no cak keder keder malu bertanya sesat di jalan jare kayak kue.
1: Iya jare nek.
0: Iya kan keder balik ya ake
1: neng isinan jare ngelih tapi neng neng isinane apa ya
0: apa
1: Abah HM yang orang ngerti.
0: Abah HM
1: pagi menjelang siang. Udah siang ini yang Banurul ya.
0: Wis awan.
1: Iya, Kang Desmat bareng iya. Iya, terus Mama Lani enggak bisa monitor Mbak Nurul.
0: Oh.
1: Listriknya padam.
0: Oh, lagi mati lampu.
1: Iya.
0: Melas teman.
1: Iya, enggak tahu ya sekarang di tempatnya Nyiratu aja sering mati lampu.
0: Iya memang sering pemadaman bergilir.
1: Iya mati listrik maksudnya karena iya. Lampu mati menjadi ganti.
0: Iya benar.
1: Iya kadang dari 8:30 nyampe sore jam 4:30.
0: Iya.
1: Kadang habis maghrib nyampe subuh.
0: Nah kue kayong
1: iya,
0: ya.
1: Iya gak tahu kenapa ya.
0: Iya kan negaranya lagi tidak baik-baik saja.
1: Tidak baik-baik ya mudah-mudahan baik-baik aja.

0: Amin, amin, amin.
1: Iya. Makan apa ya? Barang-barang sembako ya, bahan pokok sembilan bahan
0: pokok.
1: Yang penting murah ya, diturun-turunin ya, semuanya mahal semua, jadi kayak susah gitu loh.
0: Betul.
1: Ya, dari beras mahal. Minyak juga mahal, semuanya mahal lah. Sekarang
0: iya, apalagi
1: semenjak plastik naik, semuanya mahal semua.
0: Iya.
1: Jadi kalau sebagai ibu rumah tangga ya kadang pusing sih.
0: Iya, ini ekonomi era harus pintar-pintar.
1: Ya lebih menghemat lagi.
0: Mengatur keuangan ya.
1: Aduh. Gimana ya? Harga-harga harus turunin dong, kasihan yang ekonomi rendah ke bawah. Kasihan. Nangis di dalam hati.
0: Mudah-mudahan selalu dimudahkan rezekinya, ya, dilancarkan.
1: Iya. Ya makasih Mbak Nurul, semoga sehat selalu.
0: Amin ya Allah, amin.
1: Diberi
0: keberkahan,
1: kenikmatan, sehat.
0: Amin. Amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting. Yes. Yuk, di belakangnya ada siapa? Silakan. Halo, Wilujeng Siang Stara Paramon FM Tegal. Halo, halo, halo.
2: Ula.
0: Ula. Dirasani ki ya. Dirasani nembet nyumul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Doli.
2: Menurut bagaimana?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Sehat.
0: Sehat insyaallah.
2: Masih ngemplu ya?
0: Iya, belum sembuh total, tapi nggak apa-apa, pelan-pelan saja. Apa HM, apa HM, apa HM?
2: Lagunya apa ya menurut?
0: Lagunya apa ya?
2: Musim rendengan wes lah.
0: Musim rendengan, oke.
2: Okay. Ya, salam melu bermiki ya. Melu Matesmat baru.
0: Nyiratu.
2: Dorong ya.
0: Iya.
2: Lalu
0: Amin.
2: Ini yang lepunya.
0: Iya Mbak Nia, Bogares Pangkakayung Amleng ya.
2: Mau berdoar negeri ya kak.
0: Saya
2: lagi ngakali dia.
0: Mungkin ya. Mane. Apa mungkin lagi sibuk?
2: Orang sibuk kayaknya.
0: Oke, kue dong kita dolan mene ya. Kayak mumpung Kang Bawar lagi menyate bareng gue, lagi nyindik-nyindik. Meneo Mbak Nia, rame ke anak budi emu tanah ayu poso ya. Mene ben rame. Gas gagian.
2: Iya yo.
0: Sami-sami Kang Doli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting ting. Just. Yuk, di belakangnya Kang Doli ada siapa nih? Halo, Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Selamat siang juga.
3: Apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah, Madam.
3: Yang disendol karena tuh jawab.
0: Madam, apa iya, Madam?
3: Iya, gimana sayang?
0: Endi, oh iya, Madam. Ya Allah, aku jarang buka HP, Madam. Pangapurane.
3: Pengen jawab bisa sayang.
0: Iya, I'm so sorry, Madam.
3: Sehat sayangku.
0: Sehat sayangku, cintaku. Iya. Apa, Madam? Kelingan karo sapa, Madam? Kelingan sing enak dieling ya, Madam ya.
3: Iya lah.
0: Sing ora kepenak tang lho apalah dieling-eling. Iya. Lah kuwe. Apa lagune? Lagune kelingan?
3: Ya, kelingan.
0: Kelingan. Soale ana lagu kelangan keling apa? Kelangan kelingan ya ana ya.
3: Heeh.
0: Ke kelingan, Be.
3: Kelingan
0: bae. Oke, wis.
3: Dengan gadul di mata. Gadul di mata dekat siapa ya Mbak?
0: Betul.
3: Bersama Mbak Nurul.
0: terima kasih.
3: Keluarganya.
0: Amin.
3: Barokah.
0: Amin.
3: Juga tadi Ratu selamat sore.
0: Iya. Yeah.
3: Menjelang siang.
0: Sore menjelang siang kayak yang kebolak-balik dunia nih. Iya.
3: Terbalik.
0: Si suwe lah sore neta.
3: Iya. Oh, duhur kita durung.
0: Durung be ada duhur ya dalat maning.
3: Dalat maning ya. Mandoli. Terus buat Quran. Terus yang nama Lani.
0: Iya.
3: Kabar coba si. Iya. Amin bakar madu ini lain-lain. Terus Nia sama Wong Irengnya.
0: Oke. Okay.
3: Yang Mama Firda, juga Bangkas Muri, Mama Wiwin.
0: Oke, Madam.
3: Ya, dipuntel kape.
0: Tak puntel, Madam. Tak puntel nganggo sapu, tangan merah. Ajalah.
3: Enggak kemeringet.
0: Ajalah. Kok breng wes. Iya.
3: Ya wes matur.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diumplak ting-ting. Iya, Madam Merengganis. Terima kasih. Di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng Siang Sara Paramon FM Tegal. Laka suarane kan nih. Iya durung. Durung tak cengat nak.
2: Halo.
0: Halo juga. Halo. Bang Al.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Bang Al, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Are you fine?
0: I am fine, thank you Bang Al.
2: Masih apa?
0: Masih? Masih ajek. Iya.
2: Jadi langsung.
0: Amin. Abah HM.
2: Anu kawin sebulan sampai bisa rasane kaya wis tetahunan. Kaya apa ya?
0: Kaya kue.
2: Iya. Kelingan ningkasi hujan. Cuma kagak cintak sayang
0: ya. Apa ya judulnya ya? Kembangnya rindu.
2: Pelalen. Pelalen.
0: Apa mikir lagunya?
2: Batal guling cintak di batu kepi.
0: Oh judulnya Bantal Guling.
2: Ya kembangnya rindu.
0: Oh kembangnya rindu.
2: Batal guling.
0: Iya.
2: Batal guling.
0: Kembangnya rindu. Arane be lagi error. Kembangnya rindu ya. Oke. Kembangnya rindu. Iya. Kembangnya rindu ya. Oke, disiapin.
2: Sing anu apa ya?
0: Yang apa?
2: Sepewas ya.
0: Oh, bukan yang versi Dede Risti bukan?
2: Ada juga.
0: Oh iya.
2: Ake omongan-omongan nih.
0: Oh gitu, ayo. Mau yang versi original ya, saja. Oh gitu, kurang bisa menikmati ya, kalau kita.
2: Kurang bisa menikmati kayak.
0: Iya, betul. Iya.
2: Masing-masing sih emang.
0: Selera ya.
2: Iya, Wati-wati nanti nembang ya, apa sih?
0: Yang nyanyi Wati Risnawati.
2: Iya. Kita kan teman vokalis, kita teman.
0: Iya.
2: Iya. Jadi salam kalau saya bisa bayar.
0: Oke Bang Al. Oh iya, bisa nih sih Bang Al.
2: Kayak neta bisa lunga-lunga di.
0: Oh gitu. Kenapa sih habis apa?
2: Tadi cobaan. Job bahasa Inggrisnya apa
0: banyak? Oh banyak kerjaan.
2: Ya banyak sih beli banyak tempat kaya.
0: Bisa aja deh Bang Alma.
2: Suasana kan nih kayak lagi di lunga-lunga di.
0: Oh gitu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublek ting-ting cus. Ya terima kasih banyak ya Bang Al ya di Lebak Goa yang sudah SMS WhatsApp di 0852 9319 9588 juga. Terima kasih. Nanti bakal dibaca satu-satu ya. Ada Didi Iswandi, Buyut Jawa. Jangan lupa Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia. Ini membantu memelihara kesehatan mata kita ya. Baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, silinder, dan gangguan penglihatan mata lainnya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Fahmatul Husna, alamat di Desa Candimulyo, RT1, RW1, Kebumen. Jadi saya punya keluhan, yaitu mata saya sering pegel karena terkena sinar radiasi dari layar laptop dan juga handphone selama pandemi ini. Gitu. Terus karena mendengar iklan di radio, ibu saya berinisiatif untuk membelikan produk dari PT Denatur Indonesia yang berupa kapsul Vitama yang diminum 3 kali sehari, sekali minum 2 kapsul, dan juga produk Vimata dengan anjuran pakai diminum juga 1-2 sendok makan 2-3 kali sehari. Tapi kalau saya pemakaian lebih sering untuk ditetes ke mata ya gitu. Ini sudah merupakan pembelian saya yang ketiga karena saya juga merasa cocok dengan produk Vimata dan juga Vitama dari PT Denatur Indonesia ini. Saran saya bagi seluruh pendengar yang mungkin mengalami hal yang sama seperti yang saya alami, bisa langsung saja dicoba dan rasakan khasiat dari produk PT Denatur Indonesia ini, Vimata dan Vitama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon, alamat Jalan Raya Dampiak, 132 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal.

0: di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang, Mejasem Timur, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

Iya, terima kasih. Matur nuwun. Sing wis pada SMS karo WhatsApp ya di 08 5293199588. Sapa bae ya. Iya, Mama Rengganis. Terima kasih. Terus ada Fiter di Bengle ya, hadir di Patas ya. Salamnya buat Mbak Mudrika Sen, Nyiratu, Mama Hasna, Mama Lani, ada Mama Alisa, Bunda Mut, ada Bunda Siti, ada Mbak Am, ada Kang Asnuri, Bang Al, Kang Doli, Abah Sahrul, Kang Kopidin, ada Alfurkon, terus ada Jasa Kragium, Ami Bakar Madu, Umi Lela, Kang Edi Dados, Agus Bueller, Wong Ireng, ada Trio Pesek, Kang Pi Renggan, Mama Rengganis ya. Untuk Baby Belpas juga buat Mbak Nurul Matugas. Terima kasih Fiter di Bengle ya. Terus ini dari Mbak Idah ya, salamnya buat Ju, Mbak Rini, Mbak Amel, Yu Ipa, Kang Selamat Riyadi, ada Umpi Ima, Daniel, Mahami, Mak Andis, Mak Rizda, Mbak Nisa, Mbak Wikan, ada yang Mbak Tati, Bunda Olan, Bude Albi, Nurholis, Mbak Wikan, Lagune, Insya Allah. Terima kasih Mbak Idah. Terus ada Ibu Rauni bersama Bapak Asikin yang ada di Setu. Ini masaknya sayur asem sama pecak tempe sama tahu teri balado. Waduh, mantep temen ya. Oh, Ibu Rauni mau ibadah umroh insya Allah tanggal 22 bulan 10. Ya Allah, semoga sehat, dimudahkan, dilancarkan ibadahnya ya Ibu ya. Titip doa ya Bu ya, biar dipanggil, disegerakan ke sana ya, kru Paramon FM dan balanda Paramon FM semuanya. Amin ya Allah. Terus ada Wong Ireng, Wong Ireng terima kasih. Ada Mbak Mut, Mbak Mut Mainah. Iya. Bener. Mbak Mut Mainah Ibu. Iya wes. Salamnya buat yang ada di pesta ya. Terus buat Bunda Septi juga terima kasih banyak ya. Uwer. Iya, Sarin deleng live TikTok kayong serem nemen kayak Mbah Dukun ya. Terus ada Mama Nadia juga terima kasih. Ibu Rini bersama Bapak Pramudiono ya. Akil, kil, dolan meneo, kil, kil. Somsis, Akil. Terus ada siapa lagi nih? Akil di Pesarean ya. Ada Kang Jabidin, terima kasih Kang Jabidin dan Ibu Bisri ya. Bapak Jabidin dan Ibu Bisri, salamnya buat HM Jasa Krajum, ada Kang Doli, ada Kang Farjo, Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Mama Wiwin, Mama Lani, Mama Rengganis. Untuk Mbak ini dan buat semuanya saja balanes Tara Paramon FM Tegal. Channel Jahit. Bapak Supai, Mama Ais, Mengori Pemalang. Salam buat Ibu Roni, Mama Kiwi, Kang Kasnuri, Pak Bagio, Kang Kumis, Mama Juita, Mama Ho, Kang Tarju, Kang Agib, Kang Seto. Spesialnya buat Mbak Nurul dan keluarga, semoga sukses bahagia. Barokah, adem ayam tentrem, semoga sehat selalu. Amin. Terus ada siapa lagi? Wong Pacul, apa kabar? Anton Lawatan juga terima kasih banyak. Terus ada Mbak Siti Benglek ya. Bagus Ari di Brebes juga terima kasih. Ya, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas Paramon Tarlinga Saporete jam 12 siang nanti ketemu sama Yos Andarista. Ya, ketemu sama Yos Andarista ya. Dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Selamat berakhir pekan. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM 3. Selamat siang dan apa kabar Balani Setara Paramon? Ketemu lagi ya sama Yus Andiarista seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 4 Juli 2026 ya. Selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja kebersamaan kita di Parasari. Tentunya ada demang-demang keroncong, ada demang-demang campur sari yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda, suasana istirahat siang Anda, suasana leya-leya Anda ya pada siang hari ini. Dan untuk menemani aktivitas Anda yang saat ini masih sibuk berkutat dengan segala aktivitasnya, juga harus tetap semangat. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu atau mungkin kirim-kirim salam melalui voice call di 352-888 atau di 614-5477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Parasari Siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Salah satunya ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari. Silahkan dikonsumsi setiap hari ya, supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit, dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya, silahkan Anda bisa mendatangi apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Star Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Star Paramon di Jalan Raya Dampiak 130 Dua Tegal. Blebes dulu, masih untuk mengawali kebersamaan kita di Parasari Siang untuk kesempatan siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Yus Andiarista di 101.5 Setara Paramon FM Tegal, dan bersama dengan produk-produk dari PT The Natur Indonesia. Ada Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Habutop.
2: Iya.
1: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
2: ya.
1: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
2: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
1: Alhamdulillah ada.
2: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Ini yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
1: Iya.
2: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
1: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
2: Sehari 3 kali ya,
1: tiap hari. Pagi, siang, sama malam.
2: Ya, oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
1: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen. Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Demikian tadi wawancara. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
3: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Maya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01, Desa

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramon FM Tegal bersama dengan Yus Andiari Staito di Parasari Siang. Ya, kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Rumil temen kie Nokria ya, dikanceni koro bundeni. Dan si Gemoy ya, budemu juga ada di studio. Alhamdulillah rahat ya. Tante Ayu juga ada. Ya mau gabung yuk di 352888. Halo, selamat siang Balan Estara Paramon.
1: Hola.
0: Hola.
1: Selamat siang Estara Paramon Saporete.
0: Iya, selamat siang juga Kang Doli.
1: Oke, Jeng Iyo.
0: Anji. Pripun? Pawarto sipun kulo alhamdulillah saya kemawon. Pripun?
1: Rame
0: sangat teng studio enten pasukan bolang. Iya. Personile sapa bae coba Len.
1: Inten.
0: Personile bolang sapa bae Len?
1: Ya budemut iku kepala suku.
0: Kepala sukune budemut ya. Terus wakile sapa wakile?
1: Wakile. Well.
0: Ayu.
1: Ayu Pono. Iya.
0: Ria Pak Ria Ajuden.
1: Ria biasa.
0: Mamai Nabil sebagai Pak Mamai Nabil sekretaris.
1: Iya.
0: Admin.
1: Mamai Nabil itu pasukan hore.
0: Oh, pasukan hore.
1: Iya.
0: Aku punya kan Mas Melun pasukan hore. Aku tak sih mending anak sega matang keprok. Ya kan? Iya, sing mending yo segane mateng hore. Yo slawe wis siap hore. Ya. Lho ke sega
1: pasukan hore.
0: Ngartine mung sega mateng keprok tok wis pokoke yo.
1: Sega mateng keprok wis ya.
0: Oke. Lagunya apa nih Kang Doli?
1: Lagune Nono.
0: Nono.
1: Nggih. Nonong kan
0: di sini ya. Nonong ada nonong di sini. Di sini banyak nonong kok. Di sini banyak nonong.
1: Iya, si nonong wewe yang gampang banget.
0: Oke, beres.
1: Kayak opo, lagu ngelang.
0: Yo, pancen ka. Monine enyong ada ngerti lagu campur sehari. Iya, giliran jaluk angelin nemen digoleti.
1: Kamu mati penyiar, kamu nonong.
0: Ya, Mama Alisa, Mama Alisa.
1: Mama Alisa ya, bareng Mas Agus.
0: Enji, Om Kasnuri.
1: Om Kasnuri.
0: Mm-mm. Ya.
1: Well, bareng Mbak Wiwin ya.
0: Iya.
1: Mbak Sahrul.
0: Mm-mm.
1: Yang Mama Alisa.
0: Enji. Iya. Kang Sodik.
1: Pasukan bolang.
0: Iya, ini apa? Pripun.
1: Siapa?
0: Iya, prime pasukan bolong ini apa?
1: Trinil gue anapa
0: tundang oh. Oh, Trinil. Nil, ke segenis mateng Nil.
1: Gue pasukan bolong oh, melunya gue
0: oh. Oh, Trinil?
1: Iya.
0: Oh, raa, Trinil. Trinil kayaknya sudah tereksekusi. Oh, ya, Nil. Trinil terlalu sibuk, sudah sibuk.
1: Iya, wes.
0: Mama Nadia.
1: Mama Nadia ya, Pak Bibi ya. Bisa keracum. Di Bude Abiba, Bade Gondro.
0: Nji.
1: Masawang bareng bahasa Aceh.
0: Bude Erafana.
1: Bude Erafana.
0: Iya, cari emukas dulu. Rame teman ya, Mbak Yos. Kayaknya rame teman kayak pasar petek. Iya, pancen. Nunggu di pasar petek.
1: Pengen marani,
0: parani ki. Ake sate garis sindikane mbok Pak. Kian meneh, Om.
1: Sate kusit.
0: Iya.
1: Dana aloke.
0: Nggih.
1: Mama bilang si bolo Andoko Kang Samsu.
0: Iya.
1: Kang Dasma.
0: Nggih. Oke. Kang Doli. Sampun sarapan apa dereng ki ditakoni jasa rajum.
1: Sampun.
0: Sak sampean warso ya kok.
1: Sampean warso sak.
0: Lah sak jam 12 siji takoni sarapan apa durung? Oh, dan ngerti sakrajum ki ngerti ya wene Kang Doli mbetangi dan dikon sarapan Kang Doli.
1: Iya le kowe puri ini Pak Pramudiono.
0: Nggih, Kang Akil.
1: Heeh. Mas Edi dhewe kon. Heeh. Mas yang pusat yo tahu Mama Pindah.
0: Oke, oke.
1: Nia pokare.
0: Mbak Nia.
1: Nia kowe parane.
0: Heeh. Lah Mbak Nia ora dolan meneh maring studio.
1: Paran-paran ini ya.
0: Iya ya, mak wingi maring Kang Doli ora mampir maring meneh, ora kangen karo penyiar. Iya, terus
1: waktu ne mepeci menene pan goyang.
0: Iya ya, pan bolang ya. Bolang karo Mama Ikmah kan? Ya, ajojoan apa melu ajojo ya. Ajojoan apa ya? Ah, ya anjang arti ya ora diampiri.
1: Ngomong.
0: Oh, ora usah ngomong-ngomong wis nunggu terusnya. Wingi wis nudugno videone Mak Nia.
1: Oh, ya
0: wis syukur.
1: Ya syukur. Ya tarawih
0: videone
1: langsung.
0: Ya langsung sampe nanti dijak. Kayak kurang jak ngejak. Kayak Mak Nia langsung komen aslinya ya kangen Mbak Yos. Ya asli anggar aslinya nek kangen ya coba buktikan Mbak Nia. Oke ya. Iya, ya jadi kayak yang paling kletuk ya.
1: Iya. Wei teh cinok citong ya.
0: Enci.
1: Selamat siang dengan ini petang.
0: Iya.
1: Kang Mukhtar dong,
0: Iya.
1: Ya,
0: orang usah ngodor Mbak Yos, aku tamung takon ya. Nyok orang ngodor sak, cuman angger sing takon sampean memang gue pengen ngodor sak.
1: Iya, jangan takon ya, kurung ngodor kurung bayi sih, kurung puas so.
0: Iya, terus.
1: Iya, di gue puri ini pak belum sih, gue mama kiri mau wajar.
0: Nji.
1: Yang gue sih di TP kacor.
0: Nggi, Bunda Septi, Bunda Septi.
1: Bunda Septi.
0: Nji, Mama Frida, Mama Frida.
1: Mama Frida.
0: Wa atau mai.
1: Wa atau mai. Mama Ari, Bapaknya Ari.
0: Anjing.
1: Yang Mama Ani Songgo, Mama Yanto. Di Gunung Kamping.
0: Ya.
1: Mama Elsa.
0: Oke.
1: Putri Kodok. Selamat siang. Mama Rani, Kusati Purwowo.
0: Anjing.
1: Ini Bloro.
0: Bunda Siti.
1: Bunda Siti Penglet. Bapak Sikin.
0: Oke.
1: Selamat siang.
0: Anjing.
1: Di Mama Hasna ya, Angka Mari, Minter-Minter, Mantor Mandela, Mandela, Mantip, Jajerani, Pak Mukso, Pak Roh, Yati.
0: Nji, siapa Bunda Septi, sama-sama. Mama Vita, Mama Leha Beduk.
1: Mama Vita, Mama Leha Beduk. Siang. Ngomong
0: sing asupak iki mau. Ya iya pantesan jasak rajum takon sampun sarapan ya berarti jasak bener.
1: Bener
0: sampean ngucap pagi-pagi be. Ya ya kayak aku tasi mendingan sampean bombong dene tak yen be. Iya tapi dang jasak sing ngomong liku tak tentang. Tang sampean sing ngomong tanyong nurut be. Oh iya iya iya.
1: Mamaneng gambreng.
0: Oke.
1: Di Peter jalan jahit.
0: Nggih.
1: Gue anu kadang amun kadang ya.
0: Yeah.
1: Amrun juga ya.
0: Oke.
1: Oh
0: ya suka kayaknya wis satrek setengah kok. Iya usah aku nemen
1: salah.
0: Eh ayong ki ke ayong ki ketinggalan ki ayong ki.
1: Apa karang anyar.
0: Iya. Is ditumblak nang kabeh. Nyong diunsang-unsang ke karo nyimak mbak ya.
1: Panas-manas gue.
0: Iya panas-manas iya.
1: Masukan dore panas gue.
0: Nji.
1: Iya benerin betang pada baik.
0: Pada baik kalau sampean.
1: Iya kayak.
0: Iya kon sarapan bareng oh.
1: Iya kok.
0: Iya. Spesialnya
1: ngombay yuk.
0: Anji.
1: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang ting.
1: Jos.
0: Terima kasih ada Kang Doli yang ada di kosan Dam. Pihak Mbak Nia main Mbak Nia. Kayak mau pengasihannya sate Mbak Nia. Sindikane si ake Mbak Nia. Sindikane si ake. Sindikane tok si nge si ake. Si aku salah Mbak Yos. Pisane. Apa Mbak Yos ngodor korok aku? Ya ora salah sampean jancok sebenarnya ya ora salah. Menurut orang lain Anda tidak salah. Tapi di mata saya salah. Lah kebener ya Mbak Yos nyong ya. Ya tematane nyong lah kebener. Nang matane wong liya sampean bener sak. Wong ireng miki wis mudun Kang Doli. Selamat siang Kang Doli. Ya wong ireng miki disebut apa ora sih Kang Doli? Ah. Ini belakangnya Kang Doli kembali kita sapa di 477-nya. Halo, selamat dan siang Balon Estara Paramon.
1: Halo
0: juga.
1: Siang.
0: Wah,
1: iya. Hari ini soporete.
0: Nemen.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa, cucu, kabar saya alhamdulillah baik-baik saja. Lagi berkumpul dayu.
1: Rahat.
0: Iya. Dapat salam dari Kang Mas Parjo, pasukan bolang.
1: Iya, bisa bolang ya. Laguna apa
0: Kang Mas Parjo?
1: Kota Solo. Kota Solo.
0: Iya, Kota Solo.
1: Nanti sana buat Pak Yoja, keluarga semua selalu. Tuh, jadi pada kumpul ngono ya. Kok baik di Budemut,
0: Ayu. Iya, ada Mamai Nabil.
1: Mamai Nabil. Ya, Mbak Nurul pada
0: yang
1: weru miki ya.
0: Iya, weru sampean weru nang kain nyong ya nang store apa namanya? Nang apa TikTok ya? Beranda TikTok ya.
1: Apa miki? Oh, Mbak Maimuna.
0: Mbak Maimuna.
1: Buat Nok Ikmah.
0: Inji.
1: Oh, Mas Nuri, Mama Wiwi.
0: Wingi Nok Ikmah dicengkiwing maring ngendi bae?
1: Mas Nuri, Mama Wiwi.
0: Wingi Nok Ikmah dicengkiwing maring ngendi bae? Nok Ikmah ya. Ya. Sing dicengkiwing Nok Ikmah tok karo Mbak Nia. Nyong ora cengkiwing.
1: Ora.
0: Lah. Iya wong loro tok ngono ya. Ayong anget ya.
1: Terus buat Mas Mama Wiwi Indonesia peserta ke Tiga Darah Manis ya.
0: Mama
1: Wiwi. Terus Nok Ikmah banyak yang pada
0: ngerengek.
1: Terus buat Trio Pesek
0: Sakrajum, Sakrajum.
1: Sakrajum. Selamat saya sama Papi. Selamat siang.
0: Tiru-tiru Kang Doli karo lingkungan pagi boy.
1: Iya, Trio Pesek Mama Nadia ya, Mama Nunung. Terus buat detekannya juga ya.
0: Bisanya panturu pimeh sih, sakas ya. Wene keturu jasak. Jangan sak.
1: Jasak panturu.
0: Iya, tak sentik sisan ke. Iya cara ini penturu wong potongannya nyumpan kapiran, iya mengko saben tenang senang wong sabar kita kedumen ya.
1: Alam kok
0: tenang mau nevin. Iya alam.
1: Apa salamnya mana baik cukup ya?
0: Oke.
1: Kadelu.
0: Ji.
1: Spesial.
0: Ji.
1: Buat Pak Jaja berkeluarga.
0: Oke. Amin.
1: Buat balik para paramon.
0: Oke.
1: Terima kasih ya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting-ting. Jos, terima kasih ada Kang Mas Parjo ya, lagunya nanti Kota Solo ya. Ini ada tapi enggak tahu penyanyinya siapa. Ya benar-benar ini sesuai dengan yang di request sama Kang Mas Parjo. Ya di belakangnya satu penelpon lagi di 888 kita sapa kembali. Halo, selamat siang Balon Estara Paramon.
2: Iya.
0: Nggih, ora kapiran ya, mung peturune mung kok sabar. Lagian kayaknya lah kakakmu sesampean turu awan nyong ngerti ah. Sampean
2: cepsane orang.
0: Ora nyong ora percaya ning sampean.
2: Turu awan.
0: Ora.
2: Kumat tirae.
0: Kumat, lah kumat lah nyong sing tiluru kumat sampean kok ya.
2: Astagfirullah.
0: Sing tak arep-arep ge kumat sampean jasa.
2: Sampean
0: seneng wis kaya nek nyong bahagia nemen nang sampean kumat. Tambane yeah. Gampang dikerucuk banyu seember ya. Oh. Mari.
2: Tambane wong kae.
0: Tambane wong kae. Yeah. Sing pesek apa sing ngerunge boros?
2: Sing pesek.
0: Eh ben panjang umur ya, Sak.
2: Iya.
0: Yeah. Anger sing ngerunge boros aduh. Mau cepet kelangan ya, Sak.
2: Kira kulit.
0: Eh guna apa, Sak?
2: Kulit bangunan.
0: Kulit bangunan boleh, Sak.
2: Heeh. Yeah. Alame iki Kang Padjo. Kang Doli, semoga selalu ya.
0: Amin.
2: Pada menetangi.
0: Menetangi.
2: Iya.
0: Pansan sampean takone wis sarapan wis sak.
2: Iya.
0: Wis sarapan.
2: Mesti metu-metu
0: kok. Iya. Eh, ya padha betah ya.
2: Iya.
0: Tang bengi melek apa pipis ya pesane yang men bet datang ya.
3: Iya orang ngati.
0: Oh sampean tang bengi melek bet tetep datang ini jam 5 ya sungguh sarapan ya sak. Iya jam 3 padahal sampean bengine ora turu ya sak. Tang ini jam 3 ya sak.
3: Turu lah. Beri wae.
0: Ya ya turu tapi ini kan jam 3 kudu tangnyo ya.
3: Turune kapan Den?
0: Turune bengi lah.
3: Wong mati be melek.
0: Mati aja lah medeni temen lah mati melek.
3: Iwak mati melek kok ya.
0: Oh kata iwak. Kata iwak kok memang iwak
3: ya meci.
0: Iya iya iwak aja lah dang kita aja.
3: Iwak mati melek.
0: Iya.
3: Mati
0: iya berarti iwak tok ya.
3: Iwak dibakar menyemut
0: temen mati. Oh berarti dang sing mati ne melek berarti kowe golongan-golongan iwak. Esa. Lanjut asak.
2: Dadah Gustin, Kopi.
0: Om Kas.
2: Patiem.
0: Om Kas.
2: Om Kas Nore.
0: Mama Ayi.
2: Mama Ayi, Bapak.
0: Kang Akil, jasa kerajung dang mumet tambane jeblok nembak Yos. Jeblok nembak Yos apa jeblok tembok? Jeblok nembak Yos kan jasa bagian nemen no asik. Asik nyaman jeblokan karo Mbak Yos.
2: Ya jangan jeblokan ya. Nyaman jeblokan session preman.
0: Dan jeblokan karo patok sungkan ya sak.
2: Ya iya.
0: Iya orang dan jeblokan maksudnya mana gue biar disip. Ya mau. Nyok nyok pokoknya jaman jeblokan. Ya jeblokan patok. Jeblokan patok ya Yos mau ngetak ngok ngok ember. Iya benyong aman. Benyong aman. Jasak sing jontas. Akil, iya. Mama Nadia, kesek. Eh, sek. Niki apa ya sak? Sing cari nggak pesek? Apa nih sak? Iya, iya. Bukan nggak siapa ya? Jangan ngomong kaim. Nggak pesek, jangan sih. Nggak tambah.
2: Tambah siram mumet.
0: Iya, nggak tambah siram. Oh, tambah mumet. Tambahnya apa? Kayak kan mau takon ya sak ya?
2: Iya.
0: Iya. Tambahnya kaya, wong kaya, wong kaya apa sih irungnya? Sing irunge pesek apa sing irunge boros? Sing mbakane boros. Milih sing irunge pesek. Mbak Am Kembang Pang. Jasak Mbak Yos berarti jasak melek bae ya. Aya iwak. Turune kapan sih sak? Lah kok. Jare Mbak Am takon, Mbak Am. Mbak Am bertanya-tanya. Dalat maning pantur nih. Ah, jukuk aja nggak tak google sama mentor tak google kayak. Tak cepret kayak nganggu aja karet.
2: Bapak Pepe.
0: Ya, wong ireng sak.
2: Wong ireng.
0: Bunda Septi.
2: Bunda Septi.
0: Mama Alisa.
2: Mama Alisa Kang Agus.
0: Mbak Nia.
2: Mbak Nia.
0: Mbak Nia mana Mbak Nia?
2: Mbak Nia, halo Mbak Nia.
0: Iya, halo.
2: Gimana kabarnya Mbak Nia?
0: Mbak Nia, kabarnya lagi berek.
2: Oh, wis ngopi Mbak Nia.
0: Ngopi ini emang kok ngendani jasak.
2: Ke batirnya lagi orang berek, batirnya Mbak Nia.
0: Batirnya? Wingi orang, wingi orang dijak si pesek.
2: Ya orang ngerti ya.
0: Iya, Mbak Net, wingi dijak apa orang Net?
2: Orang ngerti, takon.
0: Ya, kini orang takon ke orang Mbak Net, kini orang takon ke orang Mbak Net, kini orang takon ke orang Mbak Net. Beliin jawab apa orang. Ya, kayak merkabak berarti orang. Jawabannya merkabak, nangis berbesmili. Ngonong kayak jawabannya. Iya, matanya berbesmili. Kalo jawabnya ngonong ora gambak Yos. Melasi iya. Iya Jos mbak, Jos manet. Ayo Jos nyong berada di Jakarta manet.
2: Ya.
4: Mene osak sarapan bubur ayam. Sak, mene osak sarapan bubur ayam.
0: Sak, mene osak sarapan bubur ayam. Sak, mene osak sarapan bubur ayam. Sak, mene osak sarapan bubur ayam. Sak, mene osak sarapan bubur ayam. Eho, ini pirang-pirang ceritane ya. Iya, kayak suara alarm diulang-ulang, kayak suara alarm ya.
2: Apa sahro ya.
0: Jahat Mbak Yos, jahat jasak nang aku. Jasak jahat. Pisane sih. Iya, iya, sampean sampean melu, sampean ngintil Tete Agustin. Sak, Tete lagi semek kok sak. Tolong ditambani sak.
2: Tambani cuma
0: kita tak Agus lagi semek tambane apa ya? Ya tambane sih mending jasak online. online nggak ada Agus Dita gampang. Sampening kerungu casak racun online ke tete Agus Dita semoga hilang ya, teh ya.
2: Belum tentu
0: nyatane nyong sak nyong lagi semuk sak ya. Alhamdulillah sampai online ya. Dan orang online semoga nyong nanti esok orang waras-waras.
2: Takut bang.
0: Kang Piol. Anjis.
2: Kenal Jaet.
0: Iya.
2: Pak Pepi, Mas Albert. Wa atau
0: sama Ma.
2: Katrine.
0: Bu Dera Fana.
2: Bu Dera Fana.
0: Mami Tika Leoni.
2: Semoga selalu ya.
0: Njih.
2: Sabar
0: baiklah. Sabar, iya. Ya. Siapa sih ngomong mau ya? Si ngomong, jasak sabar men ya. Sabar ya.
2: Terus kok mama kiri.
0: Sabar ya, luar biasa jasak. Jalung ibu suadanya bersabar, masa sih udah dijasak raja mau sabar?
2: Ya lu ini sabar dong, aslinya.
0: Lah iya makanya.
2: Enggak nyong, awet. Kayak itu
0: makanya awet tua sih ya. Tua ya, kepada wong sabar, alhamdulillah awet tua.
2: Tapi anak sing ora sabar
0: bae sopo ape. Akeh sak ya. Anak sing mutungan ya sana ya.
2: Kang Duli kan sabar mana
0: untung. Kang Duli ya makanya berarti kita harus bersyukur ya sak ya.
2: Kang Duli. Beketo. Seneng studio kafe ya.
0: Iya.
2: Daripada tambah karya apa
0: iya, bakar ayam sate wedus dirajang-rajang terus dicocosi piting terus dibakar di kipit panes panes kepotong ini mbak tangi soalnya mbak bersuara.
2: Pertarapan panas.
5: Sak panas-panas saja hangot.
0: Hangot. Sing hangot sampean panas.
2: Hangot
0: penyare panas. Bu Rini, sak aku libur. Sak aku lagi libur ngrungokna jasa gembuyu bae. Allah.
2: Maksude sana.
0: Iya, iya arane memberitahu bahwa suara Anda bahwa online Anda membuat Balene Stara Paramon itu hatinya berbunga-bunga. Ya, mlebune berarti sedekah jariyah, sak. Sak, kalem sak ya. Ya, oli baheula sak. Iya.
2: Wis.
0: Wes, apa kabar sampean?
2: Belanja Paramon ya.
0: Iya, Ol.
2: Tak lale, tak rolas.
0: Enggak rolas kaya dia lingna.
2: Nang Ibu Siti Sowi mah.
0: Oh, anane Ibu Siti Sowi mah. Nang ndi omahe sak, omahe ancaran-ancaran nang disak. Tonggere. Tanggal pira sih sak?
2: Pabrik Tangka Ngetan.
0: Pabrik Tangka
2: Ngetan
0: ya belene Setara.
2: Jurusan kae Cajeban.
0: Oh, jurusan Cajeban. Berarti lurus bae ya. Ngetan terus.
2: Lurus.
0: Ngetan terus.
2: Benernya
0: pilih izin dia. Oh, orang bugang sak.
2: Ya orang ngerti.
0: Orang, oh ya pak, kan kau anak umbul, anak umbul-umbul ya sak ya.
2: Aduh, umbul-umbul, bendera Paramon.
0: Oh ya, ayo seorang yang umbul-umbul pada baik lah, banner, spanduk ya.
2: Bendera, umbul-umbul.
0: Ya, usah nggak tak orang umbul-umbulnya kan, umbul-umbulnya nggak. Kau anak cheerleader ya, cheerleader yo, sasak racum ya. Sapa manis mendaftar dari cheerleaders nggo penyambutan. Penyambutan Balene Stara sing kater nggo nang gang ngono. Iya jadi cheerleaders ya kena wesa.
2: Lah sampeyan lah mikir sampeyan.
0: Aja dewiki. Aja dewiki. Waalaikumsalam deblak ning ning. Jos terima kasih jasa kerajum. Dan untuk Anda Balene Stara Paramon, jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini pada herbal Ramon Arab yang lagi ngedop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dikonsumsi setiap hari dong ya. Supaya stamina kita tetap terjaga agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara. Untuk mendapatkannya Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Pripun Purini lagi perainan. Sabtu mingguan. Apan kae drendodok nang warung? Oh, dang keder sak dodok nang warung. Warungnya siapa Bu Rini? Warungnya Bu Rini. Lah ya percuma jare Bu Rini lagi libur. Dodok nang warungnya Bu Rini pati nyamut-nyamut lah ka wedang lah ka ST ya sak ya. Aje watane ilang kebiasaan ya sak. Prime oh. Oh, Mama Nadia mengingat kejadian waktu itu. Jasak dikintili malah ngilang. Orang kualik cari jasak yang gue. Dikintili malah ngilang. Ya sudah. Ada nonong. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Doli. Yo Kang Doli, tumplak ding ting, jos.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Bapak namanya siapa, Pak?
2: Nama Abi Supardi.
1: Bapak Supardi ya. Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat tuh Kampung Sekaret, Kecamatan Cikusi, Kabupaten Pandeglang.
1: Iya, Bapak.

0: rasakan sekarang, Pak?
1: Alhamdulillah, agak mendingan.
0: Agak mendingan. Habis berapa botol, Bapak?
1: 2 botol, sekarang beli lagi.
0: Wah. 3
1: sekarang.
0: Alhamdulillah, sekarang sudah mendingan. Yang tadinya punya keluhan hampir 5 tahun ya, Pak, komplikasi setelah mengkonsumsi Habuto, sekarang penyakitnya berangsur membaik ya, Pak.
1: Baik.
0: Saran untuk masyarakat luasnya, Pak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.

Alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Apotek Bersio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Damkiak.

Ingetol bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

Apotik BJ Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Farma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik 28, alamat di Jalan Palaraya Gang 28, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: 101.5 Setara Paramount FM di GL bersama dengan Nis Andaris tadi para sari siang ya. Ada backsound apa sih? Lepuh. Ya mau gabung yuk, Nis, sampai kembali di 888 nya. Halo, selamat siang Balon Setara Paramount.
1: Halo juga.
0: Halo Tete, alhamdulillah Tete bisa masuk.
1: Baik, singir baik.
0: Iya, itu ya biasa kalau ada teman-teman kan ya, ya seru-seru.
1: Kalau jadi jutek,
0: iya, di mana teh? Iya dong Tete.
1: Sehat,
0: alhamdulillah Tete. Alhamdulillah. Dalam. Lagunya apa Tete?
1: Runtah ya.
0: Runtah, boleh. Yang kemarin ya, yang versi panggung ya. Ada Tete? Ada. Nji, jasa kerajum, semuanya hilang, semuanya hilang Tete.
1: Ibu Tika Leoni yang ada di
0: mana? Di Kalimantan.
1: Di Kalimantan.
0: Nji.
1: Di Kang Saud, Kang Albert juga ya. Amat ganteng.
0: Amat ganteng. Oke. Ya Kang Raju Tete.
1: Kang Raju bareng Mama Jenis Bong.
0: Enji.
1: Opas Nuri bareng Mama Hilep.
0: Iya.
1: Buat.
0: Eh. Aduh Tete. Aduh, duh. Aduh, duh, duh, duh, duh, duh, duh, blak ting ting jos. Aduh Tete. Oh. Untung sudah request lagu ya Tete ya. Lagunya nanti ditunggu. Ini Mami Tika Cidro ya. Saya cari dulu Mami. Oke, yuk di belakangnya satu penelpon di 477-nya. Oh, selamat siang Balane Suara Paramon.
2: Balane Paramon Campur Sari.
0: Nek Sapor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa HM baru bangun tidur nih ye.
2: Ora salah betul.
0: Iya, baru bangun tidur nih ye.
2: Langsung pancen langsung mlebu.
0: Iya, wes beres-beres ya Papa ya. Oke. Ya,
2: rezeki naran kayak gue.
0: Ayo bisa, Bu.
2: Cinta terpisahkan.
0: Cinta tak terpisahkan.
2: 2%. Oke.
0: Tak terpisahkan.
2: Coba. Ini nguningan langsung mutu nak. Bisa. Kan langsung mlebu.
0: Iya, Teteh dilale langsung melurut.
2: Colot bae. Terkena dulu buat bayar ya.
0: Ji Papa HM.
2: Buat Teteh ya. Pertama siapa ya? Mau ya pertama yang
0: tadi
2: Kang Doli.
0: Kang Doli, Casak Rajum.
2: Rajum kayak Bong.
0: Oh, Kang Parjo, Kang Parjo, ya Kang Parjo. Aha. Mami Tika Leoni.
2: Apa?
0: Mami Tika.
2: Oh, Leoni.
0: Ya di Kalimantan, betul.
2: Oh.
0: Mama Alis. Iya.
2: Lalu pengibemu, mana sih men? Masaran malah sih online hubungi si Inang, si Inang dia.
0: Di mana?
2: Medina pan dia.
0: Oh ya, masya Allah ya, iya, luar biasa.
2: Monitor si umur keke ngono dan.
0: Oh keke, omong lanaya keke om. Uwer om. Ayahku sayang Uwer.
2: Uwer lah mana?
0: Ayah HM itu sayangnya Uwer.
2: Ayahku. Terus di Purwok.
0: Iya,
2: terus Boy.
0: Iya.
2: Ibu Purini sama Pak
0: Om Kasnuri Papa. HM Bubai. Pak Om Kasnuri.
2: Oh.
0: Kang Raju, Kang Raju. Iya dong.
2: Lanang ya?
0: Lanang dong Papa.
2: Eh, Mama Wiwin ya. Mama Wiwin itu wadun ya.
0: Mama Wiwin ya wadun cewek SD.
2: Buyong tahu.
0: Umi Habibah pada gondrong.
2: Oh, Umi Habibah pada gondrong. Mana daftar?
0: Mana daftar Umi? Iya wes. Iya.
2: Orang oke di sendol.
0: Iya wes. Iya, ngeling no pa.
2: Ngeling no iya. Lanjut ya.
0: Ji.
2: Terus Miki Buyong tahu. Yang hanya untuk belakang rasio.
0: Ji.
2: Pak Neng Kang Bamba. Terus Bu Kopur Bowo.
0: Iya.
2: Lanjut malah nih Kang Parjo, Mariati Mariati Adiansa, Pak Syarifin Nur, Mandor sama Bu Mandor, mintil-mintil Angga Mari, Riwat-riwat Rizki Menamis, Muhammad Joyan, Kang Akim Jengerani, Astuti, Pak Koria, Ibu Ira sawan-sawan juga Pak Sobalungan ya, Kang Mukson sama Bu Zara, Bu Roti,
0: Muhammad
2: Kemala,
0: Kang Tion.
2: Lalu Mbak Lemu, Ibu Rapan, Ibu Daroja, Rapansa, Mbak Sipur, Lili Bapaknya Uya selalu monitor para pengawasan Padian Rabe ya.
0: Bapaknya Uya, Mamanya Uya, oke.
2: Mbak Kansa, Kensa, Pak Rinto sama Bu Rinto. Saya sekeracung, ibu saja, mbak saja, mbak awam, mbak jago terumi apibe, itu mbak Hilman, Kang Parto, abul, mencolot, terus mama Ari, mubarik, budha, ono seki kayak anakmu, seki kuat di mana?
0: Opret, mau nih budha, orang budha ya.
2: Iya, bantul baton ya. Sama Semanggi kan, Mbak Siti Mana sama Pak Imam Buaja. Buaja Siti Mana sama Pak Imam punya Udara Berjaya. Terus Mbak Yunita sama Kang Mas David ya. Lanjut Maningo udah Cece. Terus Mbak Sahrul.
0: Mbak Sahrul.
2: Iya sama Mbak Nisa. Kang Untung kan ngora. Anu kota Alpan balik siapa
0: yang untung? Oh, kan untung yang lagi berkaya ya? Iya benar, iya.
2: Oh,
0: katanya mau pulang nanti hari Minggu ya, 12 Juli ya?
2: Orang itu baru Minggu.
0: Oh iya, sama dong.
2: Pada baik.
0: Ya udah spesial, Om. Spesial ya Om ya, biar lagunya keputar ini durasi ya.
2: Oke ya, Mbak. Eh,
0: iya ternyata sudah mau jam 2.
2: Pasangin turun sih, Mbak.
0: Oh ya, pantesan.
2: Ya, Mbak. Oke.
0: Ji, Om. Waalaikumsalam, Deblak Ting-Ting.
2: Jos,
0: terima kasih ada Om HM yang ada di kawasan Keturen ya. Yuk, balani secara paraman. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul Rp230.000, kemudian yang isi 100 kapsul Rp150.000, dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Ya, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132.

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paraman FM Tegal. Ada Cidro ya, dari miliknya Didi Kempot sudah sehadirkan memenuhi permintaan dari Mami Tika Leoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah. Selamat siang saja untuk Anda. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan SMS online. Ada selamat siang Mbak Nia yang ada di kawasan Tegal ya. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Bunda Septi juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ayongki juga selamat siang ya. Wong Ireng juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Kemudian Jasak Rajum juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mama Ayi di Bengle juga selamat siang. Ada Kang Akil juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Mbak Am yang ada di kawasan Kembangpang juga selamat siang. Halo Tata Agustin juga selamat siang. Kemudian ada Kang Piol juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Banes Manis juga selamat siang ya. Terima kasih sudah hadir. Mama Nadia juga selamat siang. Jasak Rajum kacarannya pan bubuk ciang. Ada bisa kan? Harusnya turunan ya. Engkau turunnya bengisisan ya saknya. Mama Nadia juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir ya Manet ya. Di belakangnya Manet ada Bu Rini. Iya, Pak Pramudiono juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yos yang gemoi. Iko Tete, Eko Mami Tika tahu kalau saya itu gemoi. Ada Mami Tika Leoni ya, lagunya Cidro Didi Kempot sudah sadirkan. Salamnya buat Jasak Rajum, ada Kang Rajum. Loro-loro sak. Jasak Rajum sama Kang Rajum. Ini seneng no Jasak sama Mami Tika. Ya disebutnya dua-dua. Iya terus buat Kang Handoko, ada Kang Ufo, ada Kang Doli, ada Om Kasnuri, ada Mbak Nia, ada Wong Irengnya. Mbak Nia bersama dengan Wong Irengnya. Kemudian ada Mbak Eka Tonjong, ada Tete Agustin, Mbak Nyi Ratu, ada Umi Habibah, Pak Ade Gondrong, ada Kang Furkon, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mama Lani buat Papa HM, ada Kang Jabidin buat Kang Parjo, Kang Parto, Bunda Santi. Kemudian ada mana ini ya? Ada Ami Bakar Madu, Milela, ada Mama Lani buat Papa HM, ada Kang Jabidin, ada Kang Parjo, Kang Parto, Bunda Santi Burbowo, ada Mbak Mudrika Zen buat semuanya saja. Mbak Yos, lagunya diputar ya, Nji. Sudah dihadirkan ya Mami Tika ya. Mami Tika di kawasan Kalimantan Tengah. Mama Alisa juga selamat siang Mama. Terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga terima kasih sudah hadir ya. Om Kasnuri seki kayak yang jarang-jarang online ya Om Kas ya. Iya, tapi monitor terus Mbak Yos. Oke, baiklah. Kang Ur juga semangat aktivitas Kang Ur. Terima kasih sudah hadir. Umi Habibah juga. Oh, mau pas lagi online nih Papa HM ke Pak.
1: HM, nyambo baik. Emang gue pikirin.
0: Iya, saya baru buka ya. Umi Habibah, selamat siang bersama dengan Pak De Gondrongnya. Iya, kemudian Mama Neneng. No gendis hadir Mbak Yos, no gendis. Makan dulu Mbak Yos, baru makan abadat. Berarti ikutnya sarapan menurut Jasak Rajum. Kalau jam segini baru makan ya, ikutnya sarapan. Kalau kata Yos itu berarti ikutnya sarapan klungsek Mama gendis. Ya wes, oke selamat menikmati makan siang ya. Jasak Rajum juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Raju, lagunya Leah Le. Besok lagi ya Kang Raju ya. Kang Raju kali Mama Selisbon, sarang kelima bidadarine hadir Nokyo. Salam buat salam manis buat si kembar Nok Isna. Ada Nok Windy buat Nok Isa, ada Nok Anisa, ada Abas, matur nuwun Nokyo. Sampun dahar Nokyo, sampun alhamdulillah. Di belakangnya ada yang sudah SMS, ini ada Ceng Yos, Ji Sugeng Siang. Bu Daerah Fana ya, nyuwun sekar di bawah sinar bulan. Salam-salami pun Kangge Balanes Ara Paramon. Matur nuwun, Ji Sawang Sulipun. Oke ya. Jadi Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Parasari Siang. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 4 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya yang sudah berpartisipasi melalui voice call ataupun ada yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Jangan lupa nanti tanggal 12 Juli 2026 minggu depan ya, hari Minggu. Untuk acara paguyuban balane Stara Paramon sekaligus ada santunan anak-anak yatim ya. Kita akan berbagi kebahagiaan, berbagi rezeki, berbagi sukacita bersama dengan mereka anak-anak yatim ya. Untuk tempat paguyuban balane Stara Paramon akan diadakan di rumahnya Ibu Siti. Siti siapa tadi? Sak. Di Tonggara ya. Jadi silakan ditunggu kehadirannya untuk semua balane Stara Paramon di acara paguyuban balane Stara Paramon FM pada hari Minggu 12 Juli 2026. Yuk setelah ini Nadia Standar Standar kembali di Lanau Standar, teman-teman Kopernos Nostalgia Indo dan juga Manca sampai di jam 4 sore ya. Teman terakhir ada Duh Deno Gandulane Adi. Ini lagu spesial dihadirkan untuk memenuhi permintaan dari Papa HM yang ada di kosan Keturen ya. Dan 101.5 Stara Paramon FM Tegal, Yos Andarista pamit undur dari Parasari Siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan seporete ya.

0: Nah, kia sih enak. Kia sih acara apa menurut lo?
1: Kue, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
2: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampean sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Hai hai. Halo Balane Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yos Andarista. Sama Yos Andarista ya. Ketemu lagi Adila Nosta. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 4 Juli 2026, selama 2 jam ke depan dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti ya, kebersamaan kita di Lanosta. Ada tebang-tebang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70, 80 dan juga 90-an yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti. Yang mau gabung silakan ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan kirim-kirim salam melalui voice call di 352888 atau di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, silakan Anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Jangan kemana-mana dulu, don't go anywhere, tetap di 101.5 Setara Paramon FM Tegal bersama dengan Yos Andarista. Masih ada Lanosta dan masih ada produk-produk dari PT Denatur Indonesia. I love you, Celine Dion, spesial untuk Anda, Balane Setara Paramon.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Hendaria, yang beralamatkan Jalan Karya Bakti RT1 RW4 Bolenglang Kertasari Ciamis. Dalam hal ini saya mendapat kabar dari Ibu Mas Ama untuk solusi penyakit saya yang selama ini saya derita, yaitu penyakit mata yang sudah lama diderita, yaitu min yang kanan 4 dan yang kiri 5. Alhamdulillah ada solusinya. Dari Ibu Mas Ama tadi saya ditawarin produk herbal Vitama.

0: Sekian saran dan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zevania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

nomor kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Ya, kembali lagi masih ada Yus Andarista di Lanosta ya, Demang-demang Bab Nostalgia Indo dan juga Manca masih akan terus hadir untuk menemani Andi Abalan Istara Paramon ya. Dan kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasil untuk memelihara membantu memelihara kesehatan mata, dan juga ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau kebung di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang jelang sore Balanes Tara Paramon.
1: Selamat siang
0: juga.
1: Akhirnya sepanjang hari.
0: Anji.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi Habibah.
1: Iya, betul.
0: Iya. Hari ini ngelapak ya, Sabtu ya.
1: Iya. Nah,
0: kemarin libur.
1: Dadang. Kemarin Jumat libur.
0: Kemarin katanya nggak ikut senam, kata Mbak Saada.
1: Iya. Yes. Lagi nggak enak.
0: Oh, capek. Badan. Capek ya mungkin ya. Capekan.
1: Batuk pilek.
0: Oh, aduh, lagi musim. Lagi musim berarti ini mungkin karena cuacanya.
1: Iya, ini suaranya aja masih serak-serak basah.
0: Iya ya Mia, sama Yus juga agak batuk, agak serak gatel, pokoknya lah tenggorokannya gatel, ke bawah meriang ya Mi. Kalau batuk itu ke bawah meriang. Yaudah nih, mau lagu apa nih Umi?
1: Minta lagu Ebit Ke Adik.
0: Yang apa Mi?
1: Yang senengannya Pade Gondrong.
0: Iya.
1: Lagunya senengnya Ebit Ke Adik.
0: Iya, judulnya apa Pade Gondrong? Sukanya
1: Cinta Sepening.
0: Sembun, oke.
1: Kang HM
0: mencolot mono.
1: Iya, mencolot mene. Yang buba, emang gue pikirin. Yang ada gue tinggalin.
0: Ede, melas Omi ya. Ayah kayak buat apa uang ya, Om HM ya. Tak sepening Om pun.
1: Iya.
0: Monggo salami.
1: Epic kayak Aji. Permintaannya Pade Gondrong. Iya, salam-salame. Perdana buat Mbak Iyo sekeluarga. Semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Dan diberi rezeki yang berkah.
0: Amin ya Allah.
1: Dan mudah-mudahan PT Denature juga laris.
0: Amin ya Allah. Doa yang sama buat Umi Habibah dan keluarga. Iya. Semoga dagangannya, usahanya Umi juga makin laris manis ya.
1: Amin.
0: Berkah barokah.
1: Iya.
0: Iya. Okay.
1: Lanjut. Buat Kang Parjo sama Mama Ikmah.
0: Yang
1: lagi di sini di warung saya lagi makan soto.
0: Sekarang ada Kang Mas Parjo sama Mama Ikmah.
1: Iya.
0: Hayu kayak kuenya ngora dijak.
1: Lagi makan soto.
0: Oh alah, merik wingi bar karo Mbak Nia. Ya, Mbak Nia sama siapa kemarin, sama siapa aja ya? Hari ini sama Kang Parjo berdua.
1: Iya.
0: Berdua saja.
1: Berdua. Mama Ikmah. Oh, terima kasih Kang Parjo, Mama Ikmah.
0: Iya benar, iya.
2: Konangan ora kowe. Iya.
0: Wis pedot Kang Aman, Kang wis pedot karo Mama Lani ya. Eh, tapi mesti anak perasaan ya kayak Mbak Tek ngono ya Kang ya. Ya monggo.
2: Nulis laporan
0: nanti batu. Lanjut.
1: Papa HM.
0: Iya.
1: Wong keturen,
0: Ji.
1: Yang bubae ya. Nang kue pikirin.
0: Iya. Terus.
1: Buat Abba Sahrun.
0: Ji, oke.
1: Kang Doli. Terus Bunda Septi.
0: Ji.
1: Kak Afurkon. Kang Yandoko.
0: Iya.
1: Terus buat Kang Pe.
0: Anji,
1: Kang Pi, iya lanjut Bu Ida Martoyo, Bu Santo Nyong Tahu, terus buat Kang Aryo, Kang Ibni Abdillah,
0: Kang Ibni,
1: lanjut buat Mama
0: Teteh Dinda,
1: lagi. Teteh Dinda,
0: Dinda lagi sakit apa ini? Telapak kakinya sakit. Bisa sama Habutop, bisa ya. Konsumsi Habutop bener Dinda, Teh Dinda.
1: Lanjut buat Nyai Ratu.
0: Ji.
1: Terus buat Ceng Robi.
0: Iya. Casak Rajum. Hore aku Protol. Protol kegirangan. Iya kegira, iya ketenduk, iya keseruduk. Keseruduk ya, Umi Habibah ki berarti ya.
1: Ya, okay. Ketemu tak seruduk mani.
0: Seruduk sisan. Sekalian.
1: Sekalian.
0: Oke. Okay. Lanjut Mi.
1: Lanjut buat Bang An. Anji. Bang An. Mama Ari, Papa Ne Ari, disiram dingin-dingin empuk. Terus ku
0: Bang Mukar
1: odong-odong sama Manote. Terus buat Pak Mandor Leman sama Bu Nelson Mandelane.
0: Kang Bawor, Kang Bawor mampir maring Kang Parjo le ora sida akhire beblas wong lunga sih.
1: Tapi ya wis balik kok,
0: ya wis metu. Wis ucul. Wis Kang Parjo. Mas Suma.
1: Iya. Ucul. Iya wis ucul guys metu.
0: Wis. Oke lanjut Mi.
1: Kang Parjo ya.
0: Iya.
1: Atas waktunya mau
0: sudah mampir ya. Oke.
1: Ke warung saya.
0: Heeh. Berduaan. Oh.
1: Lanjut.
2: Wah. Special for you my hood.
1: Awang.
0: Les.
1: Oke. Terus buat Mas Bakito sama Mama Iman.
0: Okay.
1: Terus buat Mama Kiwi, Mama Wajra, Mama Marcel. Terus buat Mama Dea,
0: Mama
1: Dea. Lanjut buat Ami Bakar Maju,
0: okay.
1: Sama Umi Lelanya, Mama Alisa, sama Mas Aguze,
0: dari
1: Wetan. Tetangganya Mama Ikma juga ya,
0: okay.
1: Mama Alisa. Iya, terus buat Kak Nuri sama Mama Wiwin. Lanjut buat Trio Pesek.
0: Trio Pesek.
1: Mama Nadia, Mama Nunung,
0: Mama Lani. Oke. Okay.
1: Terus buat
0: Mbak Ila, Mbak Ila Jatirawa, Umi.
1: Oh, iya, Mbak Ila Jatirawa.
0: Iya.
1: Mama Kenul ya.
0: Mama Nadia, Umi.
1: Mama Nadia.
0: Sehat, Bude.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya.
1: Cuma paling lagi serak-serak.
0: Mama neng Om Bambang, Umi.
1: Halo.
0: Mbak Nia Bogares.
1: Oh ya Mbak Nia Bogares. Ge. Sama Wong Ireng.
0: Baeng kok Mbak Nia ora dijak awas keh ya. Iya kon, Mama Ikma pan donjoki Mbak Nia ora ngerti ngejak Mbak Nia.
1: Oh.
0: Ya terus. Lo Mbak Nia kok ranyong Mbak Nia.
1: Ya udah buat semuanya.
0: Semuanya aja, saja ya. Banes manis, Banes manis.
1: Ya Banes manis.
0: Ji, oke oke.
1: Tembok lubung ya.
0: Oke, sampun.
1: Manis. Manis gak ikut itu.
0: Manis
1: senam muslimat.
0: Senam muslimat. Gerakannya gimana kalau senam muslimat? Sama ya.
1: Senam teh.
0: Oh, senam biasa, senam aerobik ya. Cuma dinamakan senam muslimat, ya. Oh, kumpulan kaum. Benar.
1: Iya, pakai kecamatan gitu.
0: Oke.
1: Katanya manis ikut kumpulan muslim.
0: Oh, iya. Ikut senam biar dapat sehatnya ya.
1: Iya,
0: manis ikut senam. Biar dapat sehatnya. Oke.
1: Kecamatan Atiwarna. Heeh. Sehat.
0: Iya, sing dilurus sehat ya.
1: Iya.
0: Langsing ta bonus ya. Iya, bahagia kowe mesti happy, have fun, happy, happy ya. Kebawa happy. Oke deh.
1: Oke dan.
0: Nggih, sampun.
1: Nggih, sampun.
0: Nggih, sama-sama. Oke.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang ting-ting. Jos, terima kasih ada Umi Habibah ya bersama dengan Pak De Gondrong yang ada di kawasan 407 ya hari ini masih ngelapak. Yuk di belakangnya Umi Habibah kembali di sapa 477-nya. Halo selamat siang Balan Istara Paramon.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Abah Sahrun. Iya.
3: Sepanjang hari.
0: Oke. Okay.
3: Lagunya
0: dulu apa Abah Sahrul?
3: Tiada lagi
0: Mayang Sari ya. Oke. Okay. Ya.
3: Salam-salam yang nurut. Mayos ngomong nurut.
0: Ya, terserah wis kesane Abah Sahrul. Bukan lagi kelingane Mbak Nurul ya apa-apa.
3: Yang kesane Mbak Nurul.
0: Oke.
3: Okay. Ya,
0: Mayos. Jadi
3: protol terus Mayos.
0: Aduh, alhamdulillah ini bisa masuk ya Abah ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Monggo salam.
3: Buat Mbak Yon.
0: Ji.
3: Semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: rezeki nang nggih barokah.
0: Amin ya robbal alamin. Doa yang sama.
3: Nggih. Pakai gondrong.
0: Oke.
3: Terus buat Papa HM, aku durung bisa mono Papa.
0: Oh, durung bisa dolan ya. Aduh, yeah, belum ada waktu ya.
3: Terus buat Kang Doli, Kang Kayo, Aryo,
0: Kang Akil, Kang Akil.
3: Siapa?
0: Kang Akil.
3: Kang Akil. Terus Kang Desmet. Terus Kang Handoko.
0: Iya. Yeah.
3: Jasa Kraju,
0: Mama Wiwin, Om Kasnuri.
3: Om Kasnuri, karo Mama Wiwin.
0: Jarene, Mama Ikmah lagi sregep bolang
3: Mama
0: terus.
3: Mama Ikmah limojo karo Mama Wiwin.
0: Iya, lagi sregep bolang kiye ya, bareng anak kancane. Bareng pasangane. Iya. Mama Neng, Om Bambang, Abah Alul sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Mama Neng. Mas Bambang ya, dan sehat ya.
0: Sehat ya, mudah-mudahan Om Bambang lagi masa pemulihan, mudah-mudahan cepat segera sehat kembali ya.
3: Mudah-mudahan cepat sembuh.
0: Papa Ari, Mama Ari.
3: Siapa?
0: Papa Ari, Mama Ari si rampok.
3: Iya, Mama Ari, papanya Ari.
0: Ji.
3: Rampok, Bang Dul, Pak Ato.
0: Mbak Ilah Jatirawab, Bah.
3: Rame nemen
0: dan. Oh, banyak anak kecil ya, Bah ya. Mbak Ilah Jatirawab. Papa HM, Papa HM,
3: HM, HM. Bang Mandor, Bu Mandor.
0: Ji. Sindar Maliba.
3: Terus buat semuanya saja Mbak Nurun.
0: Ya, ya. Ji, Bah. Rame, baru fokus ya, Bah.
3: Turun, ya.
0: Ji, sama-sama, Bah. Waalaikumsalam, Demlak Ting-Ting.
3: Jos,
0: terima kasih. Ada Abah Sahrul di kawasan Beduk ya. Dua penelpon saja dulu cukup, nanti di sesi berikutnya saya kembali buka ya. Di sesi voice call bisa bergunakan di 352888 atau di 614547 ya. Dan untuk Anda Balanes Tara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi Vitamanya ya. Vitama Vimata ini berkhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Vitamanya ini untuk mengkonsumsinya 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Dan untuk V matanya ini obat tetes mata, bisa langsung diteteskan ke mata atau mungkin bisa di atau bisa diteteskan ke air hangat kemudian diminum ya pada pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur. Dan harga Vitama V mata ini Rp150.000. Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda yang sudah bekerja sama dengan Radio Setara Paramon FM Tegal, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Setara Paramon di Jalan Raya Dampiak 132. Sepening embun. Cinta sebening embun dari Mengi Ibit GAD. Saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Umi Habibah bersama dengan Pade Gondrong.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol, belakang SMP 18, Cirebon. Dan Abah punya keluhan masalah penglihatan, buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio, yaitu Vitama. Kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik, alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
4: Wi, kenapa kamu lagi liatin apa sih sampai dikerut-kerutin gitu keningnya?
5: Ini Mel, kok mataku jadi burem ya?
4: Kok bisa? Udah periksa ke dokter belum?
5: Udah, ternyata aku kena diabetes Mel.
4: Lah, masih muda kok udah kena diabetes sih? Makanya Wi, jaga pola makan. Pantesan aja mata kamu burem. Itu gejala lanjut dari diabetes. Hati-hati Wi.
5: Makanya aku takut Mel, takut makin parah.
4: Rutinin minum Habutop aja Wi. Habutop obat herbal ramuan Arab yang bisa ngobatin diabetes kamu. Terus minum juga Vitama untuk kesehatan mata kamu. Keduanya aman kok, gak ada efek sampingnya.
5: Mau dong Mel. Kemana belinya itu Habutop?
4: Ke apotek atau ke radio Wi.
6: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Anda bisa

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Baroka Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Regal bersama dengan Yos Andi Arista sampai di jam 4 sore nanti ya. Ada Ria Resti Fauzi, Ku Tutup Layar Cintaku ya. Ini lagu disuka banget sama Bu Daerah Fana yang ada di kawasan Jalan Serayu, Mejasem. Kemudian sebelumnya ada Forever Young, sudah saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Mami Tika Aryoni yang ada di kawasan Kalimantan Tengah ya. Lagu tersebut secara harfiah, lagu tersebut Forever Young ya, berarti selamanya muda, artinya seperti itu. Istilah ini lebih dari sekedar penampilan fisik, melainkan ajakan untuk mempertahankan semangat, antusiasme, dan juga jiwa petualang. Makna tersebut sering dikaitkan dengan lagu ikonis di era 1980-an ya, di masa frasa tersebut membawa makna filosofis yang mendalam. Begitu ya. Oke. Okay. Ya, mau gabung lagi yuk di 352888 kita sapa kembali. Halo, selamat sore Balana Star Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Halo. Halo. Halo.
1: Koyang
0: kayak dadak ya. Giliran anak Kalimat kayak aku yang dadak, semangat teman. Arah panas. Cuacanya panas apa adem?
1: Adem
0: ya. Iya, adem ya. Oh iya.
1: Sate ya
0: adem. Makan sate kok tahu sih? Iya, kok kamu tahu dari mana? Oh, kamu lihat satu story-nya Mbak Ria.
1: Iya. Masa sate apa wedus?
0: Oh, sate wedus lah, masa sapi.
1: Ya,
0: wedus iya. Ngipit dewek, ah. Ngipit sih, ngipit siapa sih Kang Bawor mau?
1: Saya ngipit
0: enggak
1: mau,
0: ngipas angin, Kak. Mak, ayo sajen.
1: Sajen.
0: Ya, aromanya bukan lebih menggoda pakai kipitan. Iya. Kipitan sate.
1: Kipit-kipitkan ilir.
0: Iya.
1: Ilir,
0: ilir. Lirir-lirir. Lirir-lirir, iya bener, ah.
1: Tandur rewang semilir. Tak
0: nyambungan teman si A. Nyambungan teman si A.
1: Cangon, cangon. Penek no.
0: Penek no wit-witan kuwi blimbing ya ayah. Penek no bener. Penek no blimbing kuwi lunyu lunyu penek no kanggu basuh dodo tiro ya.
1: Dodo tiro, dodo tiro.
0: Kumit

0: pinggir. Eh Bime, kumitir bedah ing pinggir. Dondo mono jerumatono.
1: Nyanyi bundrong ya.
0: Iya, iya gue. Ir ilir ilir. Suara aneh ya. Benar benar benar benar. Om Kasnuri.
1: Kasnuri.
2: Selamat sore. Bujange.
0: Bujange. Bujange Sara Paramon. Purini menyate bareng ya Mak Yos Nji Purini. Masih itu masih ada sisa-sisa kemarin waktu lebaran haji.
1: Masih iya. Ada kan.
0: Cinta di hatimu. Nyambungan teman sih. Ah. Eh lagunya apa? Ah?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa sih?
1: Enak apa sih?
0: Bang? Apa? Ah? Maunya apa?
1: Apa?
0: Wah.
1: Kawis Paramita.
0: Yang apa?
1: Paramita sing desi apa? Desi.
0: Desi apa? Desi lembaran desimeter baru. Apa? Lembaran baru ya. Oke.
1: Okay. Ya. Salame buat
0: lembaran baru. Salame
1: apa? Apa ya? Bunda Atin ya. Manjing Bunda Atin.
0: Belum lama enggak masuk. Ah, wong ireng, ah wong ireng, ah.
1: Apa?
0: Wong ireng Mbak Nia.
1: Wong ireng.
0: Kang Jabidin bersama dengan Ibu Bisri.
1: Ini bersama apa?
0: Bu Bisri.
1: Bisri.
0: Mama Elsa.
1: Mama Elsa.
0: Terus
1: selamat siang.
0: Iya, Kang Fiter, Kang Fiter.
1: Kang Fiter.
0: Mbak Am Kembang Pang.
1: Kembang Pang.
0: Iya. Yeah.
1: Ya nang
0: utuh. Eh, nang layan nih, ah, kalau nyambi ah.
1: Iya, iya.
0: Ini soal sambil ah.
1: Wes kak.
0: Wes.
1: Wes metu.
0: Wes metu.
1: Iya, mikas manjing metu.
0: Oh ya, wes alhamdulillah ya ayah.
1: Metu enak aku
0: tahu. Alhamdulillah ya ayah.
1: Iya lega.
0: Iya.
1: Terus buah. Kami bakar madu.
0: Arepmu.
1: Bersama Umi Lalanya ya, selamat siang.
0: Umi Habibah
1: bersama Pak Tekondro.
0: Oke. Okay.
1: Sore ya.
0: Mama Ari, Mama Ari.
1: Mama Ari apa? Si
0: iya, Papa Ari si rampok Ji.
1: Papa Ari si rampok selama.
0: Oke, oke.
1: Ayana jadulnya kudune dipetambah 1 jam, Mbak.
0: Apa nih? Ayo, engko di padang dude prime.
1: Terus buat apa lagi ya?
0: Apa lagi? Kang Peter sudah, ah.
1: Kang Peter, iya.
0: Iya, Mama Neng Om Bambang, ah.
1: Mama Neng Om Bambang. Terus buat apa mana?
0: Iya, Kang Akil, sing jarene lagi Jumat ke Umi Habibah, tapi warungnya tutup. Kalau Jumat libur, oh Kang Akil.
1: Libur, Kang Akil.
0: Iya.
1: Libur, Pe.
0: Libur ya, Umi Habibah. Ya, Kang Piyol, selamat sore Kang Mbak Iyos dan Aa Furkon, Ji.
1: Kang Piyol.
0: Iya,
1: selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat Bundrong ya, Bundoro.
0: Terus Mbak Ilah Jatirawa.
1: Mbak Ilah Jatirawa. Emang itu Mbak Ilah ya Mbak?
0: Mbak Ilah dulu, apa Mbak Ilah itu memang? Mbak Ilah yang dulu. Iya dulu pendengar lama ada yang namanya Mbak Ilah.
1: Iya neng.
0: Iya.
1: Pendengar sih neng Marina sih.
0: Oh iya ada, itu benar. Mbak Ilah kan ada bener. Mbak Ilah Jatirawa, ada Mbak Ilah Kupat. Iya.
1: Tuh, iya.
0: Berarti Jatirawa mungkin itu yang pendengar lama ya?
1: Pendengar lama emang.
0: Iya.
1: Juga temannya Akil juga.
0: Oh, teman seperjuangannya Kang Akil.
1: Malang kan dulu pernah signet ke Borobudur.
0: Oh, pernah ada cerita di antara kalian.
1: 13 kayaknya deh.
0: Oh, pernah ada cerita di antara kalian.
1: Iya dulu.
0: Dulu-dulu, bolu-bolu renginang-renginang, dulu-dulu sekarang-sekarang. Anjoge lagune Angel Puff. Ya.
2: Mbak Ila Jatirawa Tower.
0: Remen.
1: Selamat
2: siang.
0: Iya, oh iya berarti mungkin yang dulu ya. Berarti itu pendengar dulu ya, pendengar lama ya.
1: Terus buat apa lagi?
0: Panes manis.
1: Panes manis.
0: Ya.
1: Parjo.
0: Wa atau sama Mai.
1: Wa'atol sama Wa'i'a.
0: Wa'atol sama Wa'i'a salah.
1: Apa?
0: Gak dikanya Mio. Wa'atol sama Ma'i.
1: Wong Wa'i.
0: Iya. Iya, gak dikanya Mio.
1: Apa ya? Apa ya? Iya.
0: Ya. Mbak Nia. Nji, Kang Doli. Pak Bagio. Pak Bagio ngomong apa, Pak Bagio? Pak Bagio lagi ngebur ini ya? Jadi tutup Pak Bagio.
1: Tutup.
0: Bisa ne AA uon senengan ne embe-embe ya.
1: Pimen sih.
0: Gue juga ceritane go eben ya ceritane pimen si A.
1: Iya. Ya kan pendengar
0: radio rata-rata. Uon niat ya, uon ceritane maksudnya apa membantu para embe-embenya. Setara Paramon biar kiwir-kiwir di udara Pak Bagio.
1: Orang sekarang kan rata-rata bucan-bucan ya Mbak ya.
0: Iya, bude-bude ya, emak-emak.
1: Anak muda sekarang jarang ada malah.
0: Jarang ada sih. Bur, ini lagi kurang sehat dulu, kecapean. Dulu. Iya Pak Bagio kan tutup kan. Oke.
1: Terus buat apa lagi?
0: Pak Bagio lagi di sanggar.
1: Sanggar ya. Pawi.
0: Sanggar mana ya, Burini?
1: Terus buat apa?
0: Iya tutup Pak Bagio. Terus Pak Bagio lagi kirain biasanya kalau monitor itu karena posisinya lagi di Burini.
1: Burini juga. Ini Abdillah juga.
0: Yang Ibni Abdillah.
1: Terus buat KPP coba ya.
0: Ya.
1: Karena suara kuat.
0: Oke.
1: Lagunya apa ya?
0: Lagunya Lembaran Baru.
1: Lembaran baru mau hidup yang baru lagi.
0: Iya, si wingi bar
1: yang sudah ya sudah.
0: Yang sudah.
1: Iya,
0: lagunya kepripe yang sudah ya sudah lah. Ana ya. Di WA. Lagunya A. Kelalen A. Lah nyemen nak sambung enggak A? Aku juga kelalen.
1: Kelalen.
0: Ya wes A.
1: Terima kasih ya.
0: Oke A.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam demlak ting.
1: Terima kena yo.
0: Semoga kayak lega, kayak sega wis dilewet tapi seminggu ora payu-payu. Kayak arane semoga. Di belakangnya Furkan kembali kita sapa di 477-nya ya. Demlak ting jos ah, dudu demlak ting yos. Halo selamat. Durasi sudah kehabisan mungkin ya. Di 477 atau di 888-nya. Kembali kita sapa di 477-nya ya. Halo selamat sore Balanes Suara Paramon.
3: Fitnya sepanjang hari. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa HM masuk lagi. Ya, dinaknya hebat apa Papa HM ya. Wingi kapiran ya Pak. Protolannya miki sing protol Pak.
3: Iya, gue mbunyok mbunyok mau nyolip namanya protolan
0: api. Beres lah, oke. Tadi ya.
3: Protolan jadi enak kuri.
0: Iya benar, guye.
3: Iya, minggu awan ya. Waktu nanti dulu buat Bayo, semoga Balane Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132
0: iya, gitu loh.
3: Iya, sebenarnya apa ya Mbak?
0: Oke, okay.
3: Yang pertama sama mau ya.
0: Yang pertama masuk Tete Agusti siapa ya? Bukan Tete.
3: Abah Sahrul.
0: Sama siapa ya? Iya, siapa ya, Pak?
3: Kang Doli.
0: Iya Kang Doli.
3: Iya. Indo nene apa Sahrul beli
0: iya,
3: ya?
0: Iya kan tiga penelpon tadi ya.
3: Oke iya.
0: Yang pertama.
3: Untuk Indo toko, lorot toko.
0: Enggak, yang pertama kayaknya tiga penelpon. Oh dua penelpon pak.
3: Dua penelpon yang cuma mati dia dengan lorot toko pimen.
0: Oh
3: lorot,
0: iya.
3: Oh. Bapak monitor bapak pertama.
0: Oh
3: dua penelpon.
0: Oh iya.
3: Ya Pak Sahrul di sini siapa pertama? Kang Doli apa siapa?
0: Embo bae, cara Purini embo bae.
3: Siapa kue?
0: Purini.
3: Kau tahu lalu, mau di sini uang siapa kau ni? Pret.
0: Sing gampang sih Papa HM.
3: Iya.
0: Kata-kata sing gampang disebut ya Pak Bagio.
3: Pak Bagio,
0: Pak HM.
3: Guru ya Pak. Ya
0: Pak Bagio sama Bu Gurini. Enggak, di Burini tutup katanya kecapean.
3: Tutup lagi, sel
0: ngomongin
3: lagi.
0: Iya.
3: Kurang sehat. Iya, betul. ning Mbak Ayas ya. Ketu-ketu, Huida, Dambyak, Pati sama kan apa busu gue
0: kok. Ya carane Om Kasnuri, carane Om Kasnuri budlah ya kowe melu-melu. Lian. Ya
3: ben melu Kas, ngono tak pemani.
0: Kang Jabidin.
3: Si Cine Pat, Cine Wit, Bubae, mesti namanya apa mani kaya mau tak kaya. Asok lu ada di.
0: Oke, gue ya.
3: Bapak Bapa wong Kas. Nih, lanjut ya. Puri ini terus Mbak kami makan madu mela,
0: Mamrida,
3: Bapak Belpas ya.
0: Bapak Nek Uya, Bapak HM, Bapak Nek Uya, Mama Nek Uya.
3: Iya, Bapak Nek Uya, para anak, Bapak Nek Uya, aku jalan.
0: Oh, iya, anak tak tahu.
3: Soalnya, Bapak Bedi Kianar, mau tanya musana. Sangi turu, bukan sih, jadi si seprapat, baru ngecap.
0: Jebul?
3: Loro prapat, nyongan, agak belum. Sangi melek sih, Mbak, mendingan,
0: Mbak. Oli bongkot ya, Om, nam Palasari, oli bongkot.
3: Oli tengah-tengah. Iya, Bapak Nek Uya.
0: Orang ngandil, ah, sing orang ngandil apa, Nek, Cak?
3: Apa nih kue?
0: Buka orang ngandel ah ya aku. Ya nanti anak-anak buka kue orang ngandel ah.
3: Burito ya burito, bakang dan terus sesak racun. Bisa aja mas ada mas awang pak itu Om Hilma terus pak itu terus Umi Habibah
0: yang oh iya Umi Habibah yang pertama masuk ya bapak itu yang titen. Betul.
3: Toko abah mau bener.
0: Iya bener. Betul. Lawul.
3: Betul. Kemari sama Bapak Ari, Pret, Bapak Arta, Bang Bantul Batur, Kang Terus Manggi, Bang Umat Allah, Mbak Baga, terus buat Andri Kondro, Mbak Nisa,
0: Mama Elsa, Cici. Mama Elsa,
3: iya Mbak Elsa, ya nunggu mah, ini ada out, gue nomornya nyokar, nunggu nomornya mau ngeturin, gue nungguin, nyari baik, gue, Oli tak bebas, tertib ya, nomor arti, lanjut, Malarani, malah ini saya pasangannya siapa nyoba tuh Pak Parjo mah kan
0: duduk seorang orang kawan Kang Parjo kayak ini CLBK ke rumah ikmah
3: astagfirullahaladzim
0: runtung emang ini ke rumah ikmah
3: ayo kayak papa
0: ya bebas ya apa sing demen pirang-pirang ngono apa iya wes sing demen pirang-pirang tapi lah kok ikatan
3: para kamu beli wes
0: ayo sekarang penyare bae wes tedep mantep tedep
3: malah kayak pun enggak orang ngomong biasa orang bicara gua bener-bener apa Tarul Mbak Nisa ya
0: kucing
3: beduk untung beduk terus buat Bu Yong tahu ya kasih terus maneng kan bang Bang, Kang Sarmuti, Mardiansa, Mardiati, Mandor Leman, Mandor Mitter.
0: Mbak Nia Bogares.
3: Oh, Kang Nia, boleh kamu wong ireng ya. Terus,
0: Mbak Nia men. Bah, Abah M. Cara nih Mbak Nia ngonong nggih. Mikan takon, Mamah Lani berarti saya ki ganti nih Kang Pacu Corona siapa? Kecara Mbak Nia, ganti nih Corona jenengan banyak kena beh.
3: Wajah kayu kacauan uang di atas berdo. Itu mikin, nyopan dari pan Corona penyarap. Pan mana kayak bukan pan beli.
0: Ya arane mumpung kosong ya Mbak Nia ya.
3: Bukannya gue ya, tolong.
0: Bukan tan menggantikan posisi nih Kang Mas Pacu.
3: Apa-apa, masa tanggal beli Mbak Nia, menar.
0: Oke. Pak M nasi mending is aku sudah dua kali kayak Pak M ya.
3: Dua kali mantep men loro gede-gede kape maning.
0: Iya wes.
3: Jadinya orang cilik kayak yang orang muni-muni
0: pora. Aku sudah. Aku yang penting aku sudah dua kali.
3: Walemu ibu
0: Darunja
3: memang pura. Kawasan Tegar Sari kape. Tata Agustin, Tata Tinda, Tata Agustin ya WA. Terus kursi menggerut toh.
0: Iya.
3: Makilang pulo-pulo, Bunda Asma, Sati, Woni Ratu, Arjo, terus buat Miki.
0: Bang Aril Kalimantan Selatan.
3: Bang Aril, di Kalimantan dong, Mbak.
0: Jileres.
3: Megalin no, sampai ya tinggal yang mana
0: ya, oh Mami tinggal Leoni.
3: Leoni buah yang kota Karola.
0: Ba Febi Belpas.
3: Sowina, ba.
0: Iya, Siti Sowima.
3: Kampung Pantang ya. RT ne RT 16 RW 6.
0: Ya Mbak Febi hadir.
3: Saudara-saudara.
0: Ya Mbak Febi hadir karo Kang Albar ya, Mbak Febi.
3: Iya, ngono ngono Pak Mas baru walemu.
0: Iya wes, oke.
3: Wes opalen para kapet ya. Iya, terus oh kan saya lonjong
0: ya, Mbak. Oh iya, Mbak Eka.
3: Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pacul, Pak Pac Harus sampai sepeda lo bayos. Yang penting happy.
0: Yang penting happy, siap.
3: Bukan aja anak-anak uang balik atau tolong apa
0: lagi? Pikirin.
3: Cuma dua kali.
0: Yang penting selesai dua kali ya Pak HM.
3: Yes. Gede-gede mana Pak? Ya, Pak ya, Mbak.
0: Ye, salam sendiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah blak-ting-ting.
4: Jos,
0: terima kasih ada Papa HM yang ada di Kusan Keturen ya. Boleh satu penelpon lagi di belakangnya Papa HM ya. Halo, selamat sore Balon dan Stora Paramon FM. Dengan siapa ini, di mana?
5: Dengan wong paling kisut.
0: Wong paling kisut, ya. Tapi ake penggemare.
5: Wong harkit paling kisut.
0: Sampaian duwe apa?
5: Ya duwe
0: wambek. Iya, bisa nek kisut-kisut kayak kue tapi ake sing ngerubung kayak semut.
5: Berarti mambu.
0: Berarti sampean mambu aune aroma-aroma manis-manis CU.
5: Mambu lemah. Ya,
0: mambu wis aja kaya ku. Kayak kok tegawekna lemah nang kuburan perkenyong kae. Benci mate kawur kae.
5: Iya
0: ora apa-apa. Aduh. Iya aran, ya arane bokan.
5: Ora bisa.
0: Tak sabebi ke tak sembur kae.
5: Kudu di rumah.
0: Rumah.
5: Arepe cimat tuh di rumah to.
0: Di rumah. Carane pi mesak?
5: Di
0: Rukiah, di Rukiah, di Rukiah.
5: Benar.
0: Kek nyong dan kudu ni di Rukiah ya sak ya.
5: Iya, karpet sama
0: di Rukiah kan. Dan model-model kayak Yos Andarislan dan kudu ni di Rukiah ya. Dean ya sak ya. Dong disewuki pipi manjur apa lah disewuki sak. Ya Allah, senengnya dan kon bisa ni senengnya sampai dan kon ngurusin nyong kayak mumun si sak. Abah Alul.
5: Abah Arul,
0: ya ke Abah Alul memang ya kan kisuta penggemar ake ya sak weh.
5: Karena radio penyetel berarti penggemar ake.
0: Lah iya ya, ya penyiar kalah. Penyiar kalah karo jasa racun ya. Iya sampai jos cari jasa idolanya. Idolanya sing pesek. Sing ambekane irit.
5: Mama Elsa.
0: Sak pisane kumat sih sak jare Burini.
5: Kumat Burini.
0: Ya ya. Ya sing pesek wis mulai muncul. Lah. Undar. Sak. Ki misalnya nyong sing pesek omong ngono kae. Nyong lagi merayu dirimu. Sak. Undar sak malam mingguan yuk sak ya kowe. Men und. Lah kaya kowe lah ora mesra ora apa jawabane ya.
5: Iya
0: Mbak Pepi. Iya. Ah sasak.
5: Panudan.
0: Malam mingguan yuk sak.
5: Kurung bayaran.
0: Kurung bayaran alasan menet. Alasannya anapan udan, anak urung bayaran. Alasan, gua cungu-cungu kan ngomong-ngomong. Yo malam mingguan jum, tapi nang di nang mekon bayo ayak uwe. Ya sing aben suasana kayong gawe sumringah. Ya nenging nang kono kan ngarep mau sampean kan ana wit ringin, nenging sore wit ringin wis yo. Kami
5: berharap madu melala. Terus go.
0: Mana terima gimana? Yeah. Siapa? Mbak Febi Belpas, Wis?
5: Bunda Era.
0: Iya, Bunda Era Fana.
5: Mama Aril.
0: Bang Aril Kalimantan Selatan.
5: Mama Aril, semoga selalu kali
0: ini. Yeah. Mbak Nia Bogeres, sing Barnawani Papa HM, ganteni Kang Parjonggo Mama Lani.
5: Iya.
0: apa pan sampean bae, Sak? Cara senengnya sing ambekane kuwe, sing ambekane secuil.
5: Ya,
0: matun.
5: Oh
0: iya, oh iya nyong kelalen. Ya Allah, maafkan diriku Ibu Suhede. Iya ya anak Ibu Suhede. Oh iya, tapi bisa naik ae kalau kami mempersilakan kalau sing pesek sejine.
5: Yang pesek kan ana lagu ne.
0: Ya sik. Iya. Pesek walaupun pesek pacare nyong pimer lagune pimer sesak.
5: pesek pesek yeah. Pacar inyong anak.
0: Oh iya, lanjut kok yang kurang merdu lah diringok. Diringok kok yang kurang merdu, kok yang kurang kurang dewe. Eh ben iramane katon no. Adong wis bubar, ketune ngejak ya. Adong wis bubar, ketune ngajak ya. Kan aneh ya. Kowe jaman adong wis bubar. Ya, adong wis bubar, ketune ngejak. Aneh ya memang, jasa ki aneh.
5: Aneh tapi saya enggak tahu ya.
0: Aneh tapi nyata.
5: Iya.
0: Oke, aja sekra jum kon gandani Kang Mas Parjo ya. Pengen dipentung su, ibu suhede.
5: Aja marah itu. Boleh
0: tapi jadi ibu suhede maksud hati ingin mementung jasa kerajum. Apa daya saya sudah amat sangat terpesona sama pesonanya jasa kerajum. Jadi terserahlah Anda jasa kerajum mau sama siapapun. Saya cuma mentelengi saja.
5: Yang pas menyalami kau.
0: Ya, iya sak, ya Allah.
5: Bapak Ebi,
0: Bapaknya Uya sak, Bapaknya Uya sak.
5: Bapaknya Uya, piol.
0: Aku tak ngetem be.
5: Mama Injili.
0: Walaupun sampean men karo sapa-sapa.
5: Coblo.
0: Jor klawor.
5: Ingat jorong.
0: Iya, kayak Mbak Febi juga mengakui, iya ya Mbak Yos ya, jasa keracu memang aneh, tapi bikin ngangenin ya Mbak Yos, ayo.
5: Astagfirullahaladzim.
0: Ayo, bisa responnya cuma astagfirullahaladzim, Mbak Febi. Ya, eling, eling, eling, eling. Mbak Tuti, sak, duitnya gak malam mingguan, sak. Aja disemen bayang, ngon jamur, kayak cacar Mbak Tuti, ke.
5: Ya,
0: Mbak Tuti, sak, sak, duitnya aja, sak, duitnya gak malam mingguan, kayak malam minggu. Iya, aja alasan asak ya. Aja aja dumpet nang sor bantal beng kon jamur. Om kasih jor jor saja jasa kerajum sing penting bahagia. Jor kelawar. Iya kok giliran busu ada orang ngurus. Giliran busu ada orang ngurus sih jasa ngosek salto anapa. Ih anak ngosek anak salto ya gerung-gerung. Cari cocok beneran temen. Nyotak nyotak kang ngomong liang ngurusi nyong.
5: Ya wes. Babi kandano.
0: Ya. Oke.
5: Ya. Sejo angis nih.
0: Bunda Siti sak, Bunda Siti sak, Bunda Siti.
5: Bunda Siti pengen mama.
0: Ya Pak Bagio sak, Pak Bagio sak.
5: Pak Bagio saya selalu Pak Bagio.
0: Ya, ya keh ya. Om Kasnuri be ora papa kasak mengizinkan sebagai teman saya ikut senang sak ya kowe. Ya sampean udah senang ibu suhada sing suker.
5: Tapi dia mengizinkan apa nih Kasnuri sing bener banget Kasnuri lah.
0: Sing muni sampean seneng. Sampean pada seneng ibu suhada sing suker.
5: Orang itu cara suker.
0: Suker. Kancane, anda kancane pada terus rasak sampean pengen apa? Sing suker sampean, sampean
5: seneng.
0: Iya, iya resiko, resiko kayak resiko punya wajah ganteng kayak Leneng ya sak ya. Ya sak. Ya sak. Ya Allah.
5: Yang
0: pan nyebut gawe
5: mbak.
0: Iya nyebut gawe bahas sak. Ya
5: sih nyebut gawe
0: nanti mbak mani pan nyebut gawe pan poyane pan nyebut gawe bae. Yo yo sekali kali sampean poyane aja nyong tak nyebut gawe ya kowe liane ngono nyong tak nyong tak njeruput kopi mbak yos pan melu apa ora mene pan ngansani nyong apa ora ke pacetene pirang-pirang lah kowe sampean mani pan nyebut gawe akhirnya nyong pan pan marani kayu ala penak aduh lagi sibuk nyambut gawe ya. Sampai ya, dah sare sampean ki pinteran men yakin.
5: Ya, ora pinter ora bisa online.
0: Kowe.
5: Oh, mama Nadia semua selalu apa, ya.
0: Apa napa nang bojo ini pin-pin simpan marani. Ora penak lagi sibuk.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belak ting-ting. Apa? Lalen.
5: Antar bisa dari Indo.
0: Oke.
5: Spesial.
0: Spesial.
5: Oh, pirang-pirang urang lambe apa?
0: Oke okay, deh.
5: Semoga selalu ya.
0: Amin.
5: Ya,
0: waalaikumsalam di belak ting-ting.
5: Jos.
0: Jos, maning-maning boyone. Nyong pan nyambet gawe ya Mbak Yos ya. Nyong arep sampean ya kan. Ayong nyong pehe maksudnya sampai maksudnya digawe pandi parani dari dini lah pan marani lagi sibuk panyambet gawe coba sampai sekali-sekali ngomong maaf ya mbak Yos nyong tak tuku bakso nang kene gue kan dari dini sing kerungkan ya gage pengen pada marani pan dukunnya nang disi sak bakso nesek nang kene nang bakso apalah sutimin apa nang di ngonong ya kan sing kerungu is basak nan maring bakso mene ah nyong tak nyerbu mono kayak kue seneng lana kan maning-maning apa-apa nyong tak nyambit gawe nyong tak nyambit gawe sok sibuk yuk jaga kesehatan anda balanya suara para Ramon FM dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari ya. Habutop ini abad herbal Ramon Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya anda bisa datang ke apotek-apotek atau agen-agen resmi terdekat di wilayah anda, atau anda bisa langsung datang ke studio radio suara para Ramon FM Tegal di Jalan Raya Tampiak 132. Tuku baksonya nang Brebes Mbak Yos. Iya, iya maksudnya kayak aku ngenteni jasa keraju ngucap kayak kue loh. Wis ya Mbak Yos, maaf ya Mbak Yos, online-nya sudah ya Mbak Yos. Ipan apa sak, nyuman tuku bakso nang Brebes loh ya. Kan nyong sing ringo kena gadine ya, tergerak hatinya untuk marani maring Brebes ya. Gua kamang share lo kosak ya. Pan maem siang ah, maem siang ngomong mama Nadia. Sore mah. Pegawainya aku jasak sampe duduk kena apa namanya gue ya, proses pembuatan tempe keh Yos, orang percaya Yos lah sampean aku buat maning-maning alasannya lagi but gawe maning-maning alisannya lagi but gawe. Afurkon, selamat sore untuk anda. Ini ada lembaran baru Desi Ratnasari ya, saya hadirkan spesial untuk menu permintaan dari Afurkon.

0: Dengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya, jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiar nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Tara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dan

Ya, sudah memang bernostalgia ya, ada dari miliknya Jamal Mirdad, yang penting happy. Ini lagu disuka banget sama Papa HM yang ada di kesan keturen ya. Dan terima kasih untuk anda yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Asik. Banes, manes ya, selamat sore. Terima kasih sudah hadir. Ya, yangku selamat siang pun maaf. Kiprime maksudnya Banes. Kemudian di belakangnya Banes, Kang Raju. Kang Raju minta lagunya Nada Kasih Paris RM, Nenuarisma Nokios. Sudah dihadirkan dari di awal ya. Kemudian di belakangnya Kang Raju ada Mami Tika Leoni, selamat sore Mbak Yos. Mami Tika Leoni request lagunya Forever Young, sudah dihadirkan. Salamnya buat Mbak Yos, penyiar pujian hati. Aduh, alcie. Tete Agustin, ada Mama Lani buat Umi Habibah, ada Mbak Nia, ada Mbak Ika Tonjong, ada Mama Gendis, ada Mama Elsa, ada Nyi Ratu, Mama Uya, ada Bu Rini buat Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Mbak Am Kembang Pang, dan salam kenal buat Bunda Santi Purbowo, Bunda Septi, Kang Rajum, Jasak Rajum. Ini Kang Rajum jangan dua-dua dong, Mami. Kang Rajum sama Jasak Rajum itu sama. Iya, terus buat Kang Doli, ada Kang Parjo, kesak ya, sakin ya. Kurang apa sih sak sampean sak? Ya, kurang apa nyong sih ya, sampai Mami Tika Leoni nyebut nama nyongnya dua kali. Saking apa nih sak? Iya, nggak tak cukup kayak lemah kuburin, tak sempurna jasad. Terus ada Kang Verjo, ada Kang Parto, ada Papa M buat Om Kasnuri, ada Kang Handoka, ada Mas Firman Saputra, ada Kang Jabidin buat Kang Upo, ada Kang Furkon, Kang Teddy, dan buat semuanya saja Mbak Yos, Ji. Di belakangnya Mami Tika Leoni, ada Mbak Ila Jatirawa juga, selamat sore, terima kasih sudah hadir Mbak Ila. Mama Wiwin bersama dengan Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Akil ya, sing jalan lagi Jumat isuk-isuk ke Umi Habibah, tapi warungnya tutup. Padahal Kang Akil pengen banget nyicipi bubur ayamnya Umi Habibah. Kalau Jumat itu tutup ya warungnya Umi Habibah. Selain hari Jumat bisa Kang Akil. Mama Neng bersama dengan Om Bambang juga, selamat sore, semangat sehat ya Mama Neng Om Bambang. Mama Ari sama Papa Ari juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Fitter hadir kembali di acara Lanausna. Salamnya buat Mama Lani, ada Mama, ada Mbak Nia, terus Mbak Mudrika Zen, ada Mbak Am Kembang Pang, ada Mas Zira, ada Kang Piol, ada Ur, ada Kang Amrul, ada Om Kasnuri, ada Kang Doli, Bang Al, ada Ami Bakar Madu, Umi Lela, ada Oma HM, ada Om Habi, ada Umi Habibah. Mama Nadia buat Kang Edi Dados, Kang Sayolobo, ada Abah Saharul Nyiratu, Mama Hasna, Mbak Mut, Bunda Mut, buat Bunda Siti, dan buat Mbak Yos, terima kasih. Selamat bertugas aja, terima kasih ya. Mbak Am di kawasan Kembangpang, salamnya buat Mas Fitter, Jenal Jahit, Mbak Nia, Mbak Feby, Mama Lani, ada Mama Ikmah, Budi Habibah, ada Umi Lela, ada Kang Ibni Abdillah, ada Om Kasnuri, ada Mi Bakar Madu, lagunya Cincin Kenangan Nur Afni Oktavia. HP-nya lagi dices, orang sabar tak cabut boy Mbak Yos, wis pengen kirim WA kaya orang kepek-kepek dices. Wong paling gejogen ari dolaran HP ora nyitru patrene wis mumut ana sing pernah ngalami ora dadi pan nganggo ngedrok cerita-cerita curhat masih prime ki. Oh, baterai ganti baterai yang baru aja, kalau enggak lebih baik ganti aja yang baru Mbak Am. Mbak Am kesula. Iya ya, sangin temennya karo Radio Setara Paramon ya. HP dices durung kebek ya, eh si mincrit be ya. Ya urung acan-acan 10-20 dicabut. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Mama Elsa, pingin lagu di Tenda Biru. Besok lagi ya Mama, mohon maaf ya Ma. Salam sehat buat Balane Setara Paramon semua ya, spesialnya buat Mbak Yos yang lagi tugas, terima kasih Mama Elsa. Wong Ireng juga, assalamualaikum, selamat sore Mbak Yos, Wong Ireng hadir.
Salamnya buat semua balai suara Paramon, sepersayangnya buat Mbak Nia yang selalu ada di hati. Makasihnya buat Mbak Yo, semoga sehat selalu, amin. Di belakangnya ada assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak Yo, dari Kang Jebidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Om HM, ada Jasak Rajum, Kang Doli, ada Kang Parjo, ada Mama Kiwi, Om Kasnuri, Mama Wiwin, ada Mama Lani, buat Mama Rengganis, ada Mbak ini, dan buat semua balai suara Paramon. Terima kasih Mbak Yo. Kang Piol juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Pak Bagio juga selamat sore, Pak Bagio, terima kasih sudah hadir. Jasak Rajum, aduh dewa nemen ke Jasak Rajum yang ngetike. Assalamualaikum dari Jasak Rajum, salamnya buat Mami Tika Leoni, Bunda Septi, Bunda Era Pana, ada Burini Pak Pramudiona, ada Tete Agustin, Bojong Robi, ada Jengatini, ada Amin Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Umi Habibah, ada Yusa, ada Kang Ibni, buat Kang Oji, Kang Aji Santoso, Kang Doli, Mbak Nia, Mbak Mudrika Zen, ada Mama Nandia, buat Mama Lani, ada Kang Parjo, ada Om Kasnuri, ada Mama Wiwin, ada Mama Ari, buat Papa Nek Ari, ada Mama Elsa, Mbak Yunita, buat Mama El, Mama Alisa, Kang Agus, Mama Hilman, Mas Begito, ya. Yeah. Terus ada Kang Akib, ada Furkon, buat Mama Zira, ada Mama Wajira, ada Abah Sahrul, buat semuanya saja yang lagi tugas. Terima kasih, tetap semangat. Pimeke. Buat yang lagi tugas semoga tetap diberikan kesehatan selalu. Spesial buat yang buat spesial buat si rambut pirang karo sing duwe lambene abang. Terima kasih. Lagu di antara benci dan rindu. Yuhu, di belakangnya ada Bapak Nek Uya bersama dengan Mama Nek Uya, ya. Juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mbak Nia Bogaris juga selamat siang, Mbak Nia. Bang Aril yang ada di kawasan Kalimantan Selatan juga monitor, terima kasih Bang Aril. Semangat sehat ya, semangat dalam menjalankan segala aktivitas ya. Oke, Burini Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Abah Sahrul juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Bukan Abah Sahrul, Lus Anjok Manowis Pol Dimiki ya. Lah hilang be ndi mikis ngapa sarol. Mbak Tuti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Om Kasnuri juga selamat sore, terima kasih. Mbak Feby Belpas, sore Mbak Yos, aku Mbak Feby Belpas hadir nembe balik kerja aku Mbak Yos, semangat ya Mbak Yos ya. Oke, di belakangnya Mbak Feby, Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kang Parto di tetek di dhuwur apa Mbak Yos? Ini kayaknya dijawab Mama Nadia ya, jawabannya bayangannya dewek Kang Parto. Bener apa ora Kang Parto? Dong bener. Ayo segera Mama Nadia datang ke Kang Parto buat ambil hadiahnya. Hadiahnya apa? Ngelemprak bareng, dopok bareng, medang bareng. Kemudian di belakangnya ada Jeng Yos, Bu Daerah Fana, lagunya Kututup Layar Cintaku. Salamnya buat semua balai suara Paramon ya, sudah dihadirkan juga ya Bu Daerah Fana ya. Bunda Siti juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos ya, untuk kesempatan sore hari ini ya. Papae Mahes sama Papae Azahra juga selamat sore ya, baru pulang dari aktivitas, selamat rehat. Sehat selalu untuk Anda ya. Ya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanos untuk kesempatan sore hari ini, hari Sabtu akhir pekan di 4 Juli 2026. Terima kasih untuk bersamanya. Besok ketemu lagi sama Isu Andarista. Hari Minggu berarti jam 11 ya. Tidak sampai jam 4 sore. Di belakang saya sudah siap ada Mas Arfan Satria ya, menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti. Ini ya, lagunya bener, bukan apa Bu? Antara Benci dan Rindu. Iya, Sat. Ya, Antara Benci dan Rindu saya hadirkan untuk memenuhi permintaan dari Jasak Rajum dan 101.5 Sarapan Paramana FM Tegal. Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tiba-tiba memang bagus pas sama selera aku.
1: Wis pak, wis Diva, saiki bapak gari milih pan karo ibu, apa pan karo Diva.
0: Is bu, sabar bu, sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu isukan. Wis gari milih saiki, gagian pilih Diva apa ibu. Angger ora, ibu tak luwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi Diva dangdut acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore, Bu.
1: Oh, alah. Diva Dangdut acara neng radio, Pak. Aduh, maaf ya, Pak.
0: Makane, Bu. Sing sabar. Wiso, gagian.
1: Gagian apa, Pak?
0: Bapak, saiki piceti ya, Bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: Halo? Pemak, telepon mbaen kok.
3: Ora apa-apa, Nok. Mung sepi ya mamake nang omah dhewekan. Biasa nang tegalan Radio Paramon, kira Jakarta langka.
2: Oh, kaya gue, Mak. Wis tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
3: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdute Saporete. Halo, selamat sore, apa kabar Balonis Setara Paramon? Apa kabar semuanya? Di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu di tanggal 4 Juli tahun 2026, Arvan hadir untuk temani Balonis Setara Paramon sampai nanti jam 5:30 sore di Diva Dangdut Setara Paramon FM Tegal ya. Dan lagu-lagu yang bisa di request di kesempatan sore hari ini, dangdut, penyanyi wanita ya. Dan yang jelas SMS seperti biasa, WA juga sama ke 0852-9319-9588. Ada juga di 6145-477. Nanti bakalan dibuka sama Arvan ya. Fetty Vera dengan Mabuk Duit ya. Apa sih sing orang ngangguk duit ya? Iya ya, jangankan urip ya. Uang mati be, esih butuh duit ya. Kanggo biaya ngubur ya, kanggo biaya tahlilan ya, sing tahlilan ya. Kanggo biaya macem-macem lah. Oke, seperti biasa sampai nanti.

Siapa sih yang dapat tamu malam minggu? Ora lah. Nyong malam minggu ya siaran. Ya tamunya penting setara Paramon ya.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar. Itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
3: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan selamat sore, apa kabar untuk Anda, Balen Setara Paramon yang udah bergabung sama Arvan di kesempatan sore hari ini, hari Sabtu, di tanggal 4 Juli tahun 2026 ya. Baik, yang mau gabung silakan bisa dimanfaatkan di 6145, aduh, Krimen sung yakin ya. Ya wes, 6145477, halo selamat sore Setara Paramon.
1: Dangdute seperti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Badane Setara Paramon FM 101.5 Keramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh.
0: Iya loh.
1: Bukan cerita dusta dari Ice Trisnamati Mas Arfan.
0: Bukan cerita dusta.
1: Oke. Berdoa dulu buat Mas Arfan.
0: Terima kasih. Dulu, ya. Amin.
1: Buat Bambang juga buat Balemu, Ibu Daroja, teman saya Ibu Bapur, apa Ibu si Perlawan dan lain-lain yang buat Bapak Nek Uya, punya Pak Dia sama Mbak Eni, semua Mama Gense, terus Pak Rinto sama Bu Rinto, Mandor Lemon, menurut teman Bila ya, terus Maria Sibariati, Ardiansa, Mandor Lemon, sama Mandela, Mama Nadia, namanya, Bang Bungo lah.
0: Mas Jenal Jahit, selamat sore Mas Jenal Jahit.
1: Juga ya.
0: Iya.
1: Manisa, Beduk, Ambok Imbatun, Unun-unun. Terus buat Maki Bekas Sabut Nomasen, Majre, Mamu Terodong-odong, Okas Nuri, Mamu Iwin juga ya. Terkasar Nuju Marti, Udun Atres, Tungsir Trini, Mbak Tari, Tungteng, Cing Munis, Seki Muni, Pret.
0: Yo. Oh iya, yo, oke,
1: Adel Semanggi, Mangku yang bagus, peran terus Mangku sama Jajar juga, terus Bapak Ini Karisma juga, Memerenggani, Cilengan Manis, udah sakit ya, terus menggeret, nyakilang sing gue menggeret, sama Nurhan Doko, tetap Hussein, tetap tinggal ya,
0: Kang Ban ama Pak Banes, Banes. Burini, selamat sore Burini. Iya. Oke. Iya, oke. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Papa HM ya. Mbak Ilah Tower, selamat sore. Teh Dewi Cendel, selamat sore. Mama Kiwi, selamat sore. Bu Rini, bareng sama Bapak Pramudiyunonya, selamat sore. Mama Eri, selamat sore. Terus ada Om Kasnuri juga selamat sore ya. Baik, 6145477, silakan buat yang mau gabung sama Arvan di belakangnya Papa HM. Halo, selamat sore Setara Paramon.
2: Dangdute Seporete. Selamat sore sore Mas Arpan.
0: Selamat sore.
2: Kasing di
0: basi mbak Eka.
2: Sore ning dinti kok.
0: Oh iya kan sinemen.
2: Sinemen.
0: Sinemen. Kurang hamba.
2: Dina kasing
0: romotika
2: nang sih
0: ya. Oke mbak Eka, gimana kabarnya mbak Eka? Alhamdulillah mbak Eka sehat. Oke mbak Eka, salamek bu. Oh lagunya apa mbak Eka? Lagunya mbak Eka.
2: Lagunya apa ya?
0: Jam 5.
2: Iya dari Ines Cynthia.
0: Oh jam 5.
2: Iya tapi kayak tembennya tengah 5 ya.
0: Oh kita nggak tengah lah. Jam 5.
2: Iya selama melu.
0: Iya.
2: Sama Bapak HM ya.
0: Oke. Okay.
2: Iya kalau kayak tingkat ya.
0: Iya baik.
2: Yang orang juga lagunya.
0: Orang juga.
2: Iya.

0: Yu, terima kasih. Amin, amin, amin, amin. Yu. Okey. Yuhu. Dublak ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka ya. Udah lama banget nih Mbak Eka ya enggak kedengeran suaranya. Baik, semoga sehat selalu Mbak Eka ya. Oke. Baik, di belakangnya Mbak Eka silakan bisa dimanfaatkan kembali di 6145477. Halo, selamat sore Stara Paramon.
1: Selamat sore.
0: Sehat Mama Renggani, sehat. Mama gimana kabarnya Mama? Oh lagi Mama apa Ma?
1: Mama.
0: Hah?
1: Mama Nasi.
0: Oh Mama Nasi. Nah gini ya. Mam Ati.
1: Mama apa?
0: Mam Ati.
1: Nah olahraat.
0: Oke siap Mama. Lagunya apa Ma?
1: Lagunya kita Ma.
0: Apa Ma?
1: Surat terakhir ya.
0: Surat terakhir.
1: Iya.
0: Surat terakhir. Nah, coba ya. Surat terakhir. Oke, Ma. Salamnya buat siapa, Ma?
1: Salamnya buat Mama.
0: Terima kasih.
1: Ya, selamat,
0: ya, ya, terima kasih, Mama.
1: Ya,
0: yuk, oke. Okay.
1: Mama Lani,
0: selamat sore Mama Rupi. Lani. Iya.
1: Terus.
0: Aja Klalen Turki, Jinal Jait. Selamat sore Mas Jinal Jait. Yo, terus pas siapa lagi?
1: Apa maninya? Nyiratu,
0: ya, terus. Terus.
1: Dadati.
0: Iya. Kang Channel Abidin, selamat malam Pak Channel Abidin.
1: Channel.
0: Selamat sore Mas Arfan, Mama Alisa, selamat sore Mama Alisa.
1: Selamat sore.
0: Boten pareng kados niku Madam Reganis.
1: Apanya?
0: Ya, telepon aja kalau sambil mangan.
1: Ora.
0: Iya, mangane. Mangane dokoran disit.
1: Nah,
0: udah.
1: Mulem
0: men kaya kowe ka. Terus bahasa apa lagi? Iya, oke. Mboten pareng kados. Kata kata Mama Alisa mboten pareng kados niku.
1: Nggih. Niki kula mboten mawon iki dirine dipun
0: iya. Terima kasih. Terima kasih buat Mama Margani sudah bergabung sama Arfan di kesempatan sore hari ini ya. Mboten pareng kados niku Madam Reganis ya. Kalau telepon jangan sambil makan ya. Oke. 6145477. Halo selamat sore Stara Paramon.
2: Halo Stara Paramon.
0: Yuhu.
2: Kita 88.
0: Oh, kayak kue. Ya Allah. Oh. Iya wes oke.
2: Aku panas telingaku.
0: Panas telingaku.
2: Panas maning-maning madem, maning-maning panas.
0: Oh, iya kue.
2: Iya Bunda Eka.
0: Oh, Bunda Eka, panas telingaku.
2: Kita mana ya?
0: Iya.
2: Terus ya. Buat Bapak AM, Amin Petar Madu, bersama Melanya, Kang Erwin.
0: Iya.
2: Terus buat Mama Alisa.
0: Mama Alisa, selamat sore. Terus? Iya, betul.
2: Terus buat apalagi ya?
0: Apalagi? Iya.
2: Yang kopi bagus Kang.
0: Kabeh bae ya.
2: Pimel kene kembul.
0: Sore AA kayak si Gemoy kumbuyu sama Mas Arfan. Jarene Mama Alisa kayak gue. Oh, kayak gue Mama Alisa ya.
2: Mama Alisa selamat sore.
0: Jarene Mama Alisa mboten pareng kados niku au on.
2: Oh,
3: yen iki. Apa au on panas sing apa?
2: Apa Kang Parto?
0: Kang Parto.
4: Arfan kemoten bae ya wis saminggu lho. Wika ya.
2: Apa maning kuwi?
0: Mama Alisa, selamat sore Mama, Mama Alisa.
2: Kupingnya
0: iya maning-maning madem maning-maning ngadem ya iya bener.
2: Ngomong-ngomong kok tameng ya apa
0: ya? Iya, heeh, kok tameng. Iya. Wis peyot-peyot ya.
2: Iya,
0: kreget-kreget. Yo, nggih, oke. Dublak ding-ding. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten parang kados niku. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Iya, iya, iya. Ya, Ma, Mama Alisa, tenang Mama Alisa ya. Apa maning ke?
4: Peot buron kena goyang on lah ya Mas Arpa.
0: Oke, okay, baik, terima kasih buat yang udah bergabung sama Arpa di kesempatan sore hari ini. Ada Papa HM, ada juga Mbak Eka yang ada di kawasan Ronjong, ada Mama Arganis, dan ada Auon yang sudah bergabung sama Arvan ya. Bukan cerita dusta dari Ice Tresnawati, spesial banget buat Papa HM. Jangan kemana-mana, tetap ngedengerin 101.5 Setara Paramount FM Tegal.
5: Setara Paramount 101.5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan, RT 2, RW 2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal.
2: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
3: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
4: Orang apa-apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umar dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
3: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
4: Dilokan sih nak, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di

0: Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
2: Dapatkan Pitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT 30, RW 7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
2: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdut Saporere, dan selamat sore, apa kabar untuk yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Arvan, Om Kasnuri hadir, selamat sore Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwinya, Mama Erit juga terima kasih. Selamat sore Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya, assalamualaikum wong gantengnya setara Paramon FM Tegal. Oke Bu Rini, terima kasih ya Bu Rini ya, kanggo oleh-oleh. Bane, selamat sore, terima kasih Teh Dewi Cindana, assalamualaikum, waalaikumsalam, Teh Dewi Cindana hadir aja, baik Teh. Halo selamat sore Mama Kiwi, request lagunya Mas Cinta Bukanlah Kapal ya. Cinta Bukanlah Kapal, coba Mama Kiwi ya. Cinta Bukanlah Kapal. Bentar ya. Cinta Bukanlah Kapal, baik ya. Oke. Terus Jinal Jahid, Mas Jinal Jahid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Jinal Jahid di kawasan Debong Kulon, nyimak semoga sehat bahagia, sukses selalu barokah setara Paramon FM Tegal, goyang diva dangdut ya. Salamnya buat Jasa Kerajum, Kang Doli, Mama Lani, selamat sore Mama Rengganis, Om Kasnuri, Mama Ari, Bang L Purkon Mandore Muhtar, dan juga buat Muhtar Odong-Odong Gendis, Eka Kopidin, Agif, Mbak Aam, Om HM, Umi II, Umi Habibah, Gondrong, Uli, Uti, Nia, Eka, Ari, Mbah Al, terus juga buat Mbak Silmi ya, Anggun, Pebi Belpas, Bapak Amrul, Bapak Amrul, semua pendengar setara Paramon FM Tegal, terima kasih ya buat Mas Arvan, sama-sama ya Mas Jinal Jahid. Oke, Mas Jabidin, selamat sore Kang Parto, selamat sore Mbak Ilah Tower. Arvan sekarang gendut ya? Iya mungkin ya. Oke, ya, ya lumayan naik Mbak Ilah ya. Mama Regani, selamat sore. Terus ada Mas Furkon. Oh iya, coba ya. Iya benar-benar. Coba nanti Arvan cari yang bagus deh. Terus selamat sore Mas Arvan, request lagunya Tamu Malam Minggu Mama Alisa. Udah Mama Alisa, tadi Tamu Malam Minggu itu lagu yang kedua ya. Moten parang kados niku Mama Alisa, harus dengerin dari awal. Oke, baik, terima kasih atas segala kebersamanya bareng setara Paramon. Terima kasih buat yang udah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Terima kasih buat yang sudah mengkonsumsi produk dari PT Denatur Indonesia ya. Dan ketemu lagi sama Arvan nanti malam jam 6 cuman Arvan nanti opening di jam 6:30 ya, karena maghrib gitu ya, sampai nanti mentok jam 10 malam di Sara Paramon. Suka-suka yang suka karaokean silahkan bisa gabung sama Arvan di malam minggu ini gitu ya, yang lagi ngelembur juga boleh ditemenin sama Arvan. Oke, terima kasih atas segala kebersamanya, mohon maaf untuk kata-kata yang kurang berkenan, terima kasih buat yang sudah ngedengerin setara Paramon FM Tegal. Arvan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak

0: produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia 60.000 rupiah, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
1: Halo, anak apa mak? Telepon bayan kok.
2: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalana radio Paramon, kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoknya mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih nok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

di malam minggu ya, tanggal 4 Juli tahun 2026. Arvan Satria Perdana hadir untuk temani Bani Stara Paramon di Stara Paramon Suka-Suka. Dari sekarang sampai nanti jam 10 malam, apa aja Mas Arvan di Stara Paramon Suka-Suka? Yang pertama, Bani Stara Paramon tuh bisa request lagu, bisa kirim salam, bisa juga karaokean ya. Untuk request lagu, Arvan berasi untuk 3 kategori, Tarling, Dangdut, dan juga Tegalan ya. Kalau pop, nggak bisa Arvan hadirkan. Tapi kalau mau nyanyi, silakan Bani Stara Paramon tuh bisa nyanyi dangdut, nyanyi Tarling, nyanyi pop, nyanyi Tegalan, kosidahan juga boleh gitu ya. Terus Indiana juga boleh, terus Malaysiana juga boleh. Bebas lah ya, Tarling juga boleh banget. Yang jelas seperti biasa di 6145477 atau juga di 0852-9319-9588. Markona, waduh kejebluk ya. Kayak siapa waduh kejebluk. Ya wes ya, abain aja tendangan garo ada Nisa. Ya wes, engko baradan Arvan buka di 6145477 ya. Saya ki pengin bojo. Sapa sih pengin bojo maning ya. Arvan sih ora pengin bojo, Mas Arvan ora. Wes jawabane gampang ora, ikut top.

0: sih, Mbak?
1: Bocah lanang, kok nyambet gawe? Pitere mau mantur-mantur tok. Kon njaluk apa sih?
0: Pengen bojo, Mak.
1: Walah, pengen bojo apa? Kerja di sini.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal, nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT4 RW3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisah.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabaya, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi, ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT1 RW1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotik Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia 60.000 rupiah. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM Jalan Raya

baik 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdutnya Saporete, dan selamat malam. Apa kabar buat Ami Bakar Madu bareng sama Umi Lela? Selamat malam, apa kabar buat Bunda Tin Eko yang ada di kawasan Mejasem Pala 25 ya. Apa kabar juga buat Bu Rini bareng sama Bapak Pramudiononya. Terima kasih ya buat kaosnya gitu ya. Oke, dan selamat malam juga, apa kabar yang sudah bergabung sama Arvan ke 0852-9319-9588. Mama Elsa, selamat malam Mama Elsa. Terus ada Mama Ikmah, Manis Manja, oh tiga dera manisnya. Hadir lagunya Mas Arvan, Pelayaran, Jagat Aryani, spesialnya buat Faiz Banu.

0: Dan super special forever-nya buat Mas Arvan. Oh, super special forever-nya buat My Heart gitu ya. Makasihnya buat Mas Arvan, selamat malam. Terus request lagu ini Lanai Jagat Mas. Iya, lakana man ya. Wis diputerna ya. Kaos apa Mas? Kaos kaki ya, jare Burini. Kaos kakinya gurung Burini ya. Nyong kaos kaki warna ireng garo warna abu-abu Burini ya. Soalnya celananya kurang warna ireng garo abu-abu. Oh, garo biru dongker ya. Berarti anak telu Burini warna ireng terus warna abu-abu, warna biru dongker. Kuwi celananya Mas Arvan ya. Warna telu kuwe. Tapi sing sekai bae, sekiongan ya, aja sing dulur. Monitor Mas Arvan, Bunda Septi, selamat malam Bunda Septi. Mama Alisa, selamat malam. Ora apel malam minggu Mas Arvan. Boten pareng kados niku dong Mama Alisa ya. Arvan te apa namane te bela-bela nih ya. Ora apel siaran ngancani balen secara paramon ya kan. Nyong kok siarannya jam siaran ngapelin kok jam orang apel bahasannya apa ya? Kencan ya. Kencan yang kok bar siaran belah ya jam 10 sampai jam 12 kan lumayan ya. Wis sepi ngono. Ya menete sih ake wong rewari we ya. Okay, ntar kalau ada yang ngasih aku kasih. Burini, jangan dong Burini ya. Arvan jadi enak nih ya. Bunda Santi Purbowo, selamat malam ya. Baik, yang mau gabung sama Arvan silakan bisa dimanfaatkan 6145477. Halo, selamat malam Sarah Paramon.
1: Jantut tesepor,
0: alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Eka. Rondina.
1: Ya, yes.
0: Sehat, Mbak Eka sehat. Mbak Eka gimana kabarnya Mbak Eka? Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Lagune Mas. Goyang heboh.
0: Oh, goyang heboh.
1: Nita Talia.
0: Iya.
1: Arvan Talia juga boleh.
0: Apele maring PL ya nganti jam 12. Ah, Bunda Sandi Purbowo. Ngar. Ngarti ora kok ya.
1: Ngori ya, Mas.
0: Bu Nita Talia ori ya.
1: Iya.
0: Aduh, Bunda Sandi Purbowo kepo nemen ya. Ya Allah.
1: Ya madam. Selamat malam madam.
0: Oh, madam ngapain madam?
1: Iya, Mama Regani.
0: Oh, Mama Regani.
1: Mama Neli, Mama. Yeah.
2: Bunka, selamat malam Bunka. Bunka pangan doke. Ini nembangnya goyang heboh kok rontok kabeh. Oke, madamnya dicicap, pakai rontok kreot.
1: Ambu bae sampean ala.

0: Sampai kemeringetan.
1: Sampai kemering.
0: Iya, Mamat.
1: Siap, yuhu.
0: Iya, pokoknya KB bebas.
1: KB baik, siap.
0: Iya, spesialnya buat masakan ya.
1: Oke,
0: okay.
1: Siap.
0: Semoga lancar kerjanya ya. Iya, spesialnya Ngomas Erwin. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Makasih semuanya.
1: Sama-sama. Yuhu. Dublat ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Eka yang ada di kawasan Tonjong ya. Sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Mboten pareng kados niku Mas Arfan Ji Mama Alisa. Oke. Baik. Ya. 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon. Selamat malam Mama Lani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Para
1: Oke. Wingi balik jam pira, Ma?
2: Balik ini Mas Arfa.
1: Oh, ya Allah, kesel nemen no ya bolak-balik ya. Esuk mangkat.
2: Nganggo kereta ya ora kesel. Ya kesel ting.
1: Nyong kereta menyang Jakarta bi kesel nemen bae awake. Apa mending bolak-balik.
2: Tapi kesel nang omah.
1: Iya. Oke, Mama Lani gimana kabarnya, Mama?
2: Alhamdulillah sehat,
1: Mas. Baik, siap. Mama Lani mau nyanyi apa ini?
2: Aku pengen nyasar. Hai, oh.
1: Apa, oh?
2: Arling Yeni Inka ya.
1: Yeni Inka sing?
2: Ditinggal Rapi.
1: Iya, melas teman ya. Oke, ditinggal Rapi.
2: Tapi oli sing apik mani ya, Bapak.
1: Oh, kayak kue ya. Iya, bisa amin.
3: Selamat malam Noklani.
2: Selamat
1: Pak Jo. Niki
2: Eka ya.
1: Iya betul.
4: Koyang dombre. Koyang dombre. Maksudnya koyang dombre mamalang.
2: Malam
4: yoyong parjo.
2: Mama Arti, Bunda Sakti, Mama Amin, Ayah HM.
1: Ditinggal Rabi Ana Nela Karisma Garo Via Valen Ma.
2: Ini kan Bu Nela Karisma ya.
1: Nela Karisma ya. Oke, siap. Sebentar Ma, masih.
2: Bania, Wong Ireng.
1: Bania, selamat malam Bania.

0: lagunya itu saya yang menyentuh kalbu nemen Mas Arfan.
1: Siap mamalani baik. Siap mamalani baik siap. Terima kasih. Amin. Dubla ting ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Lani yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan untuk Balin Setara Paramon yang mau ikutan berpartisipasi dalam rangka Sandunan Anak Yatim Piatu yang diadakan oleh P3K dan Setara Paramon FM Tegal yang nanti akan dilaksanakan di tanggal 12 Juli tahun 2026 ya. Balin Setara Paramon itu bisa menghubungi kru Setara Paramon FM Tegal, siapapun itu ya, Mbak Ria, Mbak Yos, Mbak Nurul, Kang Bawor, Arfan juga boleh ya, atau juga P3K, Kang Sayo, atau Pak Ketu, Bu Ketu, boleh ya, silakan bisa menghubungi ke sana aja ya. Berarti, tapi kalau misal transfernya di luar kru Setara Paramon FM Tegal dan juga P3K itu tidak bisa dipertanggungjawabkan ya, jadi silakan nanti bisa menghubungi aja ya. Ya, berbagi rezeki ya. Oke, baik, terima kasih. Dan yang sudah ikutan berpartisipasi juga terima kasih. Udah banyak tuh, ada sekitar 50 ya. Tapi kalau misal semakin banyak, semakin baik ya, karena semakin banyak juga anak-anak yang membutuhkan bisa mendapatkan sesuatu kebahagiaan gitu ya. Oke, silakan 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat malam.
1: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Gimana kabarnya Mas Arfan?
1: Alhamdulillah Kang Parjo sehat. Kang Parjo gimana kabarnya Kang Parjo?
2: Menggeret
1: ya. Cirebon ini menggeret boy. Oke, yuk. Kelingan.
2: Ya, ada lingkih. Tapi sing tengku ya, Mas.
1: Okay.
2: Versi cewek.
1: Versi wanita ya.
2: Iya.
1: Kelingan. Aja ningsi.
2: Ya, ya.
1: Ya.
2: Oh, Mama Imuna.
1: Maimunah, Maimunah, Maimunah, Maimunah.
2: Bandar Bulang ya.
1: Bandar Bulang.
2: Dekat ujung ya.
3: Kelingan Ayang Lani.
1: Wartiem ngomong apa Wartiem ya? Ngar ngar ngar ngar melapu melubul mebora ke. Iya.
3: Kelingan Ayang.

0: kembes.
1: Oh. Anapa di kembesan apa, Kang Koci?
2: Selamat malam, Mas Arfan. Salam buat fan Paramon semua.
1: Oke. Okay. Selamat malam juga. Mas Iton, selamat malam Mas Iton. Sukastono, iya dia nih ya.
3: Iya, kayaknya
1: iya. Oke.
3: Selamat malam buat semuanya ya.
1: Heeh heeh. Balik Paramon. Baik, siap. Yuhu, baik. Oke, Kang Cucu.
3: Buat balik Paramon.
1: Oke.
3: Jangan lupa nanti ya, tanggal 12 Juli ya.
1: 12 Juli, baik.
3: Ya,
1: oke. Yuhu. Oke, siap.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Ah Jojo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Arfan ingetin lagi nih untuk Balenistara Paramon yang sudah ikut berpartisipasi gitu ya, menyisihkan hartanya gitu ya untuk berbagi kebahagiaan bersama anak-anak yatim dan juga piatu. Arfan harusnya dapat ya, karena Arfan yatim gitu. Oke, okay. Silakan bisa menghubungi Arfan atau Kang Bawor atau Mbak Ria gitu ya, atau Mbak Nurul atau Mbak Yos atau juga Kang Sayo atau Pak Joko dan yang jadi ketua P3K atau yang pengurus P3K juga boleh ya. Tapi kalau misal mau cepat itu ke Kang Bawor ya, cepat. Ready 24 jam soalnya. Baik, silakan aja ya. Nanti kegiatan di tanggal 12 Juli tahun 2026 ya. Jadi untuk yang ini bulan Muharram ya, katanya sih bulan Muharram itu bagus ya kalau misal kita mau berbagi rezeki gitu ya. Mudah-mudahan balik ke kita lagi itu berlipat-lipat ganda gitu ya. Amin. Yowis. Oke, baik. 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
4: Halo. Paramon.
1: Dang Dute.
4: Merdeka.
1: Oh iya, yeah. Merdeka ya.
4: Merdeka.
1: Kele-kele. Oke. Kele-kele.
4: Malam.
1: Mama Lani, selamat malam Mama Lani.

0: Jombong, jombong, jombong. Sombong nemen yakin ya. Sombong nemen. Sombong nemen. Sambung nemen ya kreat kreot. Kreat kreot ya.
1: Letak letuk kreat kreot. Om go.
0: Bonge bonge sirik tapi rosal mas. Rosal. Yo, awas ya. Masuk mau tak dorong ya. Coba engko. Iya, engko tak dorong. Engko tak dorong kok. Engko tak dorong. Iya, engko tak dorong kok ya.
2: Iya.
0: Yo, oke, dublak ting-ting. Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Regenis yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, 6145477 silakan bisa dimanfaatkan. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Malam juga.
0: Yuhu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dan juta saporete.
0: Oh, oke, okay. Betul sekali.
3: Ya,
0: yuk, Kang Pi, alhamdulillah sehat, Kang Pi sehat. Kang Pi gimana kabarnya, Kang Pi? Alhamdulillah. Oke, okay, Kang Pi mau nyanyi apa ini?
3: Tersesat ya, Mas.
0: Tersesat. Oke. Okay.
3: Ini
0: macam bergenis benar.
3: Suara kayak perawan ya. Mas.
0: Iya kayak perawan. Benar. Iya. Perawan desa.
3: Aku bilang tak sampai melepuh mas.
0: Aja. Nyong.
3: Iya.

0: Oke. Halo Kang Pi. Halo Kang Pi. Kemana Kang Pi? Ya baik, terima kasih buat yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini. Dan Arvan buka kembali untuk yang mau bergabung, silakan bisa dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
1: Selamat malam yang di Desa Porete.
0: Oke. Selamat malam Mama Ardi.
1: Iya,
0: alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin.
1: Kemarin okay. Main protol ya?
0: Oh, kemarin protol.
1: Ini.
0: Oh, tadi protol. Iya, Kang PI protol ya. Tengah-tengah jalan ya. Baik. Oke, okay, Mama Ardi, gimana kabarnya Mama Ardi?
1: Baik
0: ya. Capek ya, berarti istirahat ya. Oke, siap. Ya wis.
1: Lagunya ada yang request.
0: Apa ini?
1: Sebatas angan. Bisa enggak ya?
0: Sebatas angan. Punya siapa, Mama?
1: Elvi.
0: Sebatas Elvi Sukaisi.
1: Doyok enggak apa-apa.
0: Doyok.
1: Noni enggak apa-apa.
0: Sebentar. Doyok Vino. Mana doyoknya nih?
1: Doyoknya lagi di rumah.
0: Doyoknya lagi di rumah.
1: Oke. Okay. Karaoke enggak apa-apa.
2: Tapi ingat pelang-pelang dong, bye. Wis ngorok, wis ngiler, wis kan.
0: Oh, kayak.
2: Wis ngiler.

0: Iya, alhamdulillah nyampe. Okay, boleh.
1: Salamnya buat tadi Papa
0: HM. Betul. Mama Alisa, selamat malam Mama Alisa.
1: Kang Parcu,
0: selamat malam Kang Parcu. Jeng Robi, selamat malam Jeng Robi.
1: Upogalo,
0: selamat malam.
1: Terjun
0: bebas ya.
1: Kamu tar odong-odong. Seperti Mbak Ika dua-duanya. Mama Ari, bapaknya Ari.
0: Oke. Terus siapa lagi?
1: Bu Rini. Pramudiono. Cengat ini.
0: Siapa lagi? Mama.
1: Pak Bagio.
0: Oh, Pak Bagio, selamat malam Pak Bagio. Apa kabar Pak Bagio?
1: Teh Cita.
0: Teh Cita.
1: Diri Pindana.
0: Oh.

0: Wisma Karsa.
1: Untungnya nggak buntut, ya bahaya kalau makan buntutnya, ya, ya mas.
0: Betul.
1: Oh, itu ya, yang itu yang.
0: yang makan.
1: Baunya ngebul doang.
0: Iya, baunya ngebul doang.
1: Sayangnya baunya doang, kebagian. Iya. Makasih ya buat akan oleh-olehnya.
0: Oleh-olehnya. Oh, siap.
1: Pokoknya spesial buat akan sama.
0: Oh, baik. Yuhu, oke.
1: Makasihnya buat Mas Arwan.
0: Ya, sama-sama mati bayi.
1: Assalamualaikum.
0: Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mama Ardi yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Buatan parang kados niku Mama Alisa. Baik ya. Dan Arvan ingetin lagi ya untuk Barisara Paramon yang jelas gitu ya, untuk acara Santunan Anak Yatim Piatu, P3K dan Sara Paramon FM Tegal akan mengadakan acara Santunan Anak Yatim Piatu yang akan diadakan belah selatan sana ya. Aduh Arvan ya. Ya pokoknya gak nelang gitu ya. Kok dong sing pantakon tempat yang ngendi takon kang bawor ya. Tanggal 12 Juli tahun 2026 gitu ya. Jadi yang mau ikut berdonasi untuk berbagi rezeki gitu ya, bulan Muharram katanya bagus buat bersedekah gitu ya. Silakan bisa menghubungi kru Stara Paramon FM Tegal gitu ya, atau juga pengurus P3K gitu ya. Dan apa namanya, yang sudah berpartisipasi, yang sudah menyisihkan rezekinya juga terima kasih buat semua nya ya. Oke, dan tetap ditunggu yang mau gabung sama Arvan di 6145477.
2: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iis Harliana dari Bakanbuer, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu, saya menderita penyakit mata buram dan ada bayangan hitam di mata saya atau sering juga disebut floaters. Lalu, setelah saya mendengar ada iklan di radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sudah sehat. Terima kasih Vitama. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari. Alamat, sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela. Alamat, Depot S. Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0852-2510-4827. Agen Mama Ari, Bapak Sunarto. Alamat, RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung, Nedisa Rumah Hijab. Alamat, Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
3: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Baik, 101.5 Setara Paramon FM Tegal, Dangdute, Saporete, dan kita lanjut lagi di Setara Paramon Suka-Suka. Dan bagi Setara Paramon, Arvan ingetin lagi ya, di tanggal 12 Juli tahun 2026 nanti P3K dan Setara Paramon FM Tegal akan mengadakan santunan untuk anak yatim piatu yang akan diselenggarakan di tanggal 12 Juli tahun 2026 ya. Untuk Bali Setara Paramon yang ingin berpartisipasi, silakan menghubungi salah satu kru Setara Paramon FM Tegal atau juga pengurus P3K ya. Dan yang sudah ikutan berpartisipasi, yang sudah ikut menyumbangkan hartanya, terima kasih. Nanti Arvan masuk tuh jadi salah satu penerimanya. Soalnya Arvan yatim ya. Baik, silakan di 614547. Halo, selamat malam Setara Paramon.
1: Halo.
0: Halo.
1: Selamat malam.
0: Yuhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar gajah, Mas Arvan, ya?
0: Sehat Kang Aryo. Kang Aryo gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah.
0: Hirubil alamin. Oke, Kang Aryo mau nyanyi apa ini?
1: Amin. Racun dan bisa.
0: Racun dan bisa. Oke, sebentar ya Kang Aryo ya. Racun dan virus punya Lewaldi ya Kang Aryo ya. Oke Kang Aryo, sebentar Kang.
1: Salam perdana
0: buat masyarakat. Terima kasih. Amin.
1: Mama Hasna berkeluarga.
0: Mama Hasna. Oke.
1: Ingat ini. Ingat cerita Mama ini.
2: Sehat Kang Aryo.
0: Ya. Selamat malam Mas Arvan. Salam buat Kang Aryo dari Om Kasnuri bareng sama Mama Wiwi.
1: Bareng Mama
0: Wiwi.
1: Selamat malam. Batin berpesan hati Kang Wiwi, Bunda Sasi.

0: baik. Okey.
1: Terima
0: kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Kang Aryo yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini ya. Baik, dan yang mau gabung lagi silakan di 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo, selamat malam Setara Paramon dan Duta Saporete.
0: Berarti lagi orang pengen berkata-kata.
2: Ini pan bangkai. Alas telinga wis nacak.
0: Malaysia kena Malaysia.
2: Lakinya apa nih? Anu KKS sih. Angel. Wis ke screenshot gitu
3: nih. Yeah, sing marai geletak-geletok kreat-kreot.
2: Iman sih gue berarti.
0: Miki apa lagunya?
2: Panas telingaku. Iya, rumah tim nembang pai panas.
0: Dong wati nembang sih panas ora A. Dong wati nembang panas ora A.
2: Panas.
0: Iya.
4: Balangan nomor yo. Aku pengen ngopi ngono ke.
0: Iya, balangan nomor pengen A ge uwar njaluk nomor AU on jare pengen ngopi nang kono.
2: Oh ya bisa.
0: Pujangnya Paramon muncul terus awan bengi jadi Om Kasnuri.
2: Iya. Om Kasnuri nembang.
0: Iya Om Kasnuri.
2: Tahu nembang aja nembang ini urusan sih.

0: Selamat malam juga.
1: Selamat malam.
0: Iki Aryo ya. Yang di pasar malam.
1: Manjing Umi. Amin.
0: Udah manjing ya kayaknya ya.
1: Durung.
0: Angel nih kurang mentang ambu mas Arfan.
1: Gurung-gurung Pak Bogi gurung manjing ya. Pak Bogio, Wartio, Ngiratu, Mama Anis, Bunda Jaki, Mama Frida belum ya.
0: Selamat siang
1: Teng Robi. Teng Robi, cita-cita angku. Aduh, akan nemen gue ini ya.
0: Iya.
1: Iya, sama-sama. Dublak ting-ting. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Auon yang sudah bergabung sama Arfan di kesempatan malam hari ini. Baik, 6145477. Halo, selamat malam Setara Paramon.
2: Halo. Aku mau yuk.
1: Ya Allah.
2: Bisa. Yang penting tak, ya bosan banget pecah tengkar. Aja kemau yuk.
1: Bisa masuk tapi ndoge ora njuk-anjuk sih, men gua apa ya. Nyong pengennya ya sate dewe kok kang bawa rogi kan dok ijo ya minimal minimal taya 4 likur biji ya pian kenang gorong minggu lah kayak kue
2: tanggung ada 4 likur
1: sipira
2: kita pernah bahas satu
1: kayak pan gue kaya hajatan satu
2: ya seperti kita aja.
1: Sewot. Ya sewotnya mene. Wes mene ngamuk gawe duit. Gedak kleat-kleot ya. Oke, Wartim gimana?
2: Oh. Sayangku.
1: Sehat
2: sayangku.
1: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah kalau ayangku sehat ya.
1: Wartim gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah yang.
1: Alhamdulillahirobbilalamin. Wartim
2: baik-baik aja gitulah.
1: Nein bain dok puyu Wartim. Aduh nyong remangan dok puyu bannya. Orang nyong memang remangan dok puyu ke.
2: Ini apa sih sayangku?
1: Ya orang lah nyong pek nyong. Asih mending dok ayam, dok bebek kayak kue.
2: Oh begitu.
1: Butlah Wartim, Om Kasnuri selamat malam.
2: Om Kasnuri
1: sih
2: bukul. Ayang iya mau
1: apa?
2: Nyanyi dong yang
1: satu ayang 10 telur.
2: Oh begitu.
1: Jadi udah manggil berapa ayang dikalikan.
2: Putih banyak banget anak.
3: Ndoke
1: tepo ke
3: Arfan
1: dan Luke. Apa mani Bunda Sandi Purbowo pret lah. Jarene ndopoke panemene padel prek nemen jarene nang mejasem ya. Dinteni Om Do ya. Dinteni sampe jam 10 ora teka-teka tekane jam tengah. Om Do jam 10 ora teka-teka meneh jam tengah 11 ya. Nggowo martabak ya. Ya nyong ramangan ya wis adem esuk-esuk. Nyong menene sore man.
2: Ngamene kae Mas.
1: Iya. Turu bareng yuk. Turu bareng. Dok Puyu cilikan ya Mas dari Mama Frida.

0: sing diwarti yem jarene.
1: Apa?
0: Warti yem kayak apa jeng?
1: Kayak apa jeng?
0: Kayak hoho
1: ya.
0: Jeng Robi, Bunda Santi Purwo kayak apa jeng? Kayak kunyuk jarene. Jeng Robi, warti kayak apa jeng? Kayak kunyuk jarene. Ijeng Robi, ya jeng ya. Apa apa poyannya enggak wae kae enggak wae enggak wae ndokasin lah poyan-poyan tok kaya kowe.
1: Itu mana saya aku cinta aku kasihku paling ganteng, gawe penglaris
0: tangguh,
1: kayong kapan, atur nuwun tangguh, salamnya saya juga kayak mabok,
0: ji monggo,
1: saya panjang umur,
0: ya amin. Amin.
1: Produknya
0: laris manis
1: tanjung
0: itu. Produknya
1: habis duit kumpul. Aku rame sih
0: nanti ya masalah. Oke, okay, jeng Robi, oke. Okay.
1: Kunyuk kan kunyuk.
0: Wartim kayak kunyuk
1: jarene. Iya. Ya mas masalah.
0: Assalamualaikum. Dublating ding.
1: Jojo sayangku.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Wartim yang sudah bergabung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Nah, keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang namanya orang usia tua. Haji kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok mas tenaganya masih fit bagaimana? Rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia. Saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petia-petia. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya Haji saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya Ronya Diola, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sebanget top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perauman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotek resmi kami. Agen Apotek Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Eksitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 087743178223. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
5: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: Anda ya. Dan di sesi yang terakhir, silakan bisa dimanfaatkan di 61454 77. Baik, ada siapa di sana? Halo, selamat malam, Setara Paramon.
1: Dangdutis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Balane Setara Paramon FM 101.5 Keramat, Kabupaten Tegal, nomor 132 gitu loh.
0: Oke loh.
1: Yo mati, bisa pendapat-pendapat ya, anak suaranya mati, mati.
0: Silakan.
1: Mati, coba kayak aku tak. Udah emang mati cok loh, lihat mati. Aja loh, tolong ya.
0: Mama Ardi cok ya.
1: Orang mati 3 kali, orang bisa ya.
0: Iya, wes. Oke, Mama Ardi aja ya.
1: Iya,
0: Mama Ardi aja. Halo, selamat malam, Setara Paramon.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, apa, Ma?
0: Terserah.
1: Anda tetap pertemuan Bandara Cinta mana?
2: Boleh.
1: Bandara Cinta aja ya.
0: Bandara Cinta. Oke. Oke. Bahtera Cinta.
1: Bahtera Cinta, Mas.
0: Siap, Papa HM.
1: Terakhiran ya, Mas.
0: Terakhiran. Iya, lumayan.
1: Kowardiem.
0: Kang Parto, Miratu. Selamat malam, Kang Parto.
1: Kang Parto, apa-apa? Walemu, benar cara pantai.
3: Saya mau berpikir, lebih baik aku jauh darimu.
0: Oh,
1: Kang Parto,
0: yuk.

0: sebelah pinggir jauh. Oke, siap.
1: Baik. Terus udah sakit,
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahur apa HM? Kang Jinal Jahit ya. Bubay apa HM? HM Om Kasnuri. Baik ya. Yang mau gabung lagi silakan, bisa dimanfaatkan di 6145477. Boleh dimanfaatkan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
2: Dan Dutri Sokorepi. Assalamualaikum Mas
0: Arfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, teteh baik. Baru apa kabar ya. Baik teteh, dicoba lagi ya teh ya. Silakan, bisa dimanfaatkan lagi teh. Cita-cita yang tuh. Oke, 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.
3: Selamat malam Mas Arfan.
0: Bukan gelem ya.
3: Jadi kita maaf ya.
0: Cita-cita itu.

Aduh, dia 75% nih Ami banget. Aduh. Baik ya, silakan yang mau gabung lagi sama Arfan di 6145477. Halo, selamat malam Stara Paramon.

0: Sehat Mbak Nia. Mbak Nia gimana kabarnya Mbak Nia?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillahirabbil alamin. Mbak Nia mau nyanyi apa ini?
1: Tak selang lakine.
0: Oh, lagu
1: ya.
0: Lagune Pak Bagio ge ya.
1: Mayos.
0: Mayos, baik baik.
1: Ami pimen mi.
0: Oh, ami. Kecedeng iki.
1: Ami
0: iya, tesitasine lu jedeg.
1: Kecedeng juga kecedeng.

0: Okey, siap Bernia. Baik. Okey.
1: Percaya
0: dengan orang,
1: semoga
0: sehat
1: selalu
0: kita. Amin.
1: Terima kasih,
0: you sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: You belak ting-ting.
1: Cacat.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Nia yang sudah bergabung sama Arvan di kesempatan malam hari ini ya. Dan Arvan informasikan kembali yang mau ikutan berpartisipasi di acara Sandunan Anak Yatim Piatu yang diadakan oleh P3K dan Sara Paramon FM Tegal nanti akan diadakan di hari Minggu tanggal 12 Juli tahun 2026 ya. Yang mau ikut berpartisipasi Mas Arvan tapi aku gak bisa hadir, gak apa-apa ya, bisa menghubungi Kang Bawor atau kru Paramon FM Tegal yang lainnya atau juga pengurus dari P3K gitu ya. Berapapun yang Anda donasikan sangat bermanfaat buat membantu sesama gitu ya. Baik, dan terima kasih atas segala kebersamanya. Saatnya Arvan pamit karena sudah habis waktunya. Arvan saatnya mau kencan dulu ya. Arvan kencan ditunda sampai jam 10 malam. Demi apa coba? Demi siaran ya. Demi ngancani Balistara Paramon coba. Gimana coba ya? Oke. Okay. Dan ketemu lagi sama Arvan besok pagi ya, di acara Malaysia sampai dengan jam 11 siang ya, jam 7 ya sampai dengan jam 11 siang. Oke. Yang lagi santai juga selamat malam. Ya wis ya, nyumpah nambahkan di situ lah kayak yang sing ngorabekan. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Dan setelah Arvan nanti ada Kang Bawot bakalan ngelanjutin Setara Paramon FM Tegal. Dan sampai dengan selesai nanti gitu ya. Arvan pamit. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT01, RW04, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara, nomor 160D, Kota Tegal. Dengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buranya yang jualan soto dari Segerung Lor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Saya jualan soto Buranya. Saya banyakkan berdiri. Namanya orang jualan, banyakkan berdiri. Kakinya pada semutan, tangannya kesemutan, pada ngilu. Terus ini kakinya, ini telapakan kaki ini tebel. Kalau bangun tidur, kayaknya mau bangun kayak robot. Habis itu saya dengar radio, saya beli itu Habutop. Habutop itu yang Ramon Arab lagi ngetop, itu saya minum itu. Pas sekarang itu, saya penyakitnya pada hilang, pada sembuh. Sekarang nyaman lagi, berdiri nyaman, tidurnya nyaman, bangun tidur nyaman, enak deh pokoknya bangun tidur. Teman-teman yang punya keluhan sama dengan saya.

0: teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
1: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya

0: Cilamon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal.
1: Halo, anak apa mak? Telepon Bain kok.
2: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Baya di season kedua, yuk di barengan suka-suka identik dengan karaoke ya, ketemu sama Bawor Sing So Black. Edisi Sabtu 4 Juli 2026. Bagaimana kabar Balan Estara Paramon? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik, sehat walafiat, dan suatu apapun tentunya selera bacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh ya, bisa bergabung bersama Power. Online bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sedar, sedal, sedol, titip salam buat teman rekan yang ditolong, sahabat, keluarga tercinta, WhatsApp, SMS, online 0852-931-99588. Baik, untuk Balan Istana Paramon ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang sudah masuk di season pertama ya, jangan pura-pura saya sudah tidur, baru bangun, langsung mencet HP ya. Dikasih kesempatan yang belum bisa masuk di season pertama ya, paling 4 orang inilah suwene siapa. Tapi aku sih ngantuk war, tinggal tidur, gitu aja. Nggak, jangan terlalu memaksakan kehendak ya. Nah, yang teman Pramon ya, tadi sudah ada dua tembang mellow ya, Egois dan Cinta Eri Sosan. Ayo, kasih kesempatan yuk. Yuk, yang di season pertama belum masuk ya, pangapurane. Ya, sing podo-podo ngomong bae ya, ngomong bawor ya, ngomong sing urung mlebu online ya. Ayo langsung 35288. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Setara Balan Paramon FM.
0: Dangdute?
1: Dangdute, sapurite.
0: Nemen-nemen, jelas ini 88 jelas ya?
1: Lumayan jelas, Mas.
0: Iya.
1: Ya jelas lah gitu,
0: iya. Mas. Oke. Okay.
1: Gimana kabar, Mas?
0: Alhamdulillah bergas waras, terkenas iso tuku beras.
1: Beras, alhamdulillah. Aku pengen coba karaoke.
0: Iya.
1: Kandras, tapi ya langsung ada artisnya yang ada.
0: Ya, tak panggil Dili, tak telepon dulu.
1: Oke.
0: Karaoke.
1: Salamnya.
0: Kandras.

0: Yosuar. Ya, selamat malam Bunda Naura. Iya, ini yang ada di Mekah ini, ha.
1: Malam itu
0: Iya, kalau di sana berarti jam 6 sore ya.

0: Wes nemen yakin jung.
1: Terima kasih Mas, salamnya buat semuanya aja.
0: Iya, oke. Okay. Iya. Halo? Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dulu cincing. Terima kasih Mas Ibni Abdillah yang ada di lereng Dieng Wonosobo ya. Baik, yuk langsung yuk Pak Lo. Assalamualaikum, selamat malam secara Pramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dang dedek saporat.
0: Nemen-nemen cikiwir.
2: Cikiwir yang burung bisa melebu.
0: Burung bisa melebu yoi. Ya, ini tulisannya anak, rung anak langka.
2: Iya langka.

0: langsung enak ya.
1: Lali janji nih.
0: Lali janjinya boleh wes.
1: Boleh.
0: Iya. Lah, mas. Spesialnya wes.
1: Ya, kan.
0: Wes sampe to. Tara ya, yang lagi monitor.
1: Ya, Pak Jine. Ya.
0: Bunda Nora.
1: Yo, yang di Mekah. Lawas kok kancelep ya. Lawas kancel bosona bro, turung tol mau petang tahun. Lah kok bengi saya monitor paramun yo. Ternyata bawor katanya masih apa jenis masih siaran akhirnya.
0: Iya.
1: Ya wes akhirnya nyambung ya. Itu pendengar waktu aku di relasi itu.
0: Di daerah
1: relasi Lepak Siwo, Abacon.
0: Lepak Siwo.
1: Iya. Ini ya tuh.

0: Ipeng-ipeng nih, nyambut arenanya kayak
1: ya, enggak pada ngeles.
0: Sing pada ngantuk.
1: Emang bocane jejak anu ngancek remaja nang lagi kaya kuwi memang emosine rada-rada pimen ngono to, retu. Iya, aku iki takon jenengan ngono lho maksudnya.
0: Siapa?
1: Ya nek lagi datang kaya kuwi.
0: Oh iya. Oh. Awane jengkel.
1: Jengkel iya jengkel wae.
0: Karuan spoke terbesar sing temen baik katone salah.
1: Iya kaya kuwi.
0: Ana ngomong apa sih? Awane dukal.
1: Wingi kuwi, wingi kuwi. Njaluk silver queen kudu saiki. Wingi kayak jam 09.00 aku ngeset anu lagu 6.
0: Nggih. Spoke awane jengkel kan.
1: Pantesan miki no wis aduh, orang bobong masalah mudi ngurung nyanyi orang bakal gelem.
0: Pokoknya ya ga telung binanan lah spoke.
1: Oh, kita pot
0: poke pikirannya poke dugalan lah.
1: Untungnya
0: sebener bola ke dugalan ngonong ya.
1: Untungnya hewatan
0: ngonong ya,
1: nyongnya sabar.
0: Iya. Awannya jengkel
1: serba salah.
0: Kayak ya
1: lah pikirane
0: kayak
1: hawane
0: wadilah ya kowe. Wadil. Pancen ya ndang lagi
1: dapat sih. Nek koyo nyong kan ora pengalaman mana aku takon ngono lho ya.
0: Iya sampe ta orang lanang. Ya pengalaman. Oh iya, oh hawane ketuk kala sepoke hawane nesu ne. Bahasa wetan ge hawane nesu karo cengkel.
1: Ngisuk pendek panjalakuan penjuluan kudu ngisuk ke SP harus P harus kayak gue.
0: Iya
1: lu masalah mangan nyata ya.
0: Iya ana masalah sih hawane nesu lah pokoke ora ana masalah bae tetep hawane
1: kayak
0: lah pokoke. Iya iya pokoke ya katelung dinanan nesu pokoke.
1: Iya berarti pembawaan berarti.
0: Pembawaan
1: emang wadon ya.
0: Mulane kok marah-marah terus lagi dapet ya kayak gitu.
1: Oke
0: iya. Iya. Makasih ya. Tukang Bawar semoga sehat selalu. Dede Angginya juga sehat selalu.
1: Papa HM.
0: Iya Papa HM. Udah masuk duet belum?
1: Mau tadi sudah ketika saya dengar di atas sih.
0: Oh iya.
1: Patra Cinta.
0: Oh sama siapa?
1: Arti.
2: Siapa nyongka orala? Tuh.
1: Ya ampun, dirimu tau wis kaplak ya ora lah.
0: Ora sih walaupun usia 40-an tahun kalau lagi dapat tetap ada hawanya.
1: Utang wis wis kada luar sota ya ora.
0: Kita sekali jadi bayi maning. Terima kasih. Jangan lupa Kang Bawar bareng Dede Angginya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam dupla cincing. Terima kasih untuk Nyi Ratu yang ada di Desa Karanganyar Bantar Bolang. Selamat malam Pak Sri Aseh yang ada di Tembok Lor ya. Soalnya ngeru WhatsApp nek nyong aku di situ urung siaran tak diemke ya. Nek ini siaran mesti tak sapa ya. Kadang-kadang orang-orang baru tuh enggak tahu waktu. Oh aku rung siaran Mas Arpan ya. Mungkin aku kegugas siapa ya mau ana bel apa WhatsApp. Waduh, akhirnya rasa turu maninya. Tolong ya wong sing anyar-anyar sing ngerti waktu. Soale babur ki ya awane wis muntang-manting mana-mene. Begini pan siaran ya mesti jam-jam itu habis sisa turu. Orang ngurusi HP. Gue ya sing wong anyar-anyar wong sing wis lawas to padha ngerti ya. Padha ngerti iso ngomong lah padha ngomong ya. Jadi umpamane pas aku lagi enggak siaran di sendolo pun juga enggak tak tekne wae. Mun tak diamkan ya. Nah ini kan Mbak Sri Aseh nyendol. Ya pas aku lagi siaran ya tak sapa kan kayak gue. Ya selamat malam Bunda JJ bersama Nokia ya. Negara angin ya. Selvi Kumalasari ya. Iya. Ini masih ada di YouTube. Dirilis 16 April 2026. Wadidudu. Oh, lagi pirang bulan. Tak tempo, so- satu tangga pernah we. Alah dirimu ya Kang Sarmudi wong senior wis ngerti. Iya, wis ngerti bawur

0: Baik negoro angin ya. Goblokku isi sayang awakmu. Ora lah, nyong tau ora sayang. Nyong sak goblok-gobloknya wis ora sayang nok. Iya.
1: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1, Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba mengonsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
3: Kan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Agen.

0: Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto, nomor 2 RT 06 RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotek Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotek Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sedara Pramon Dok Dutus Aporete. Baik, yuk. Disapa kembali, yuk. 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Sedara Pramon.
1: Selamat malam juga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Teman ini bisa melebu ya.
1: Mas, tapi kue tembeten prapat
0: protol. Oh, protol ya wes. Yo oke.
1: Oh iya Mas.
0: Ya wes monggo, ri protol kaya cita-citang tu miki ya sing mangga. Heeh.
1: Ya cita-citang tu iya lek api
0: ya. Ya wes oke. Okay.
1: Kayak lagune kematian ya Mas.
0: Ya, kematian?
1: Ya ul.
0: Oke, okay. Yo.
1: Kita mampir pada mochi Mas.
0: Siapa? Umbul-umbul kawe salah, umbul-umbul.
1: Iyo, cekrane pentil.
0: Ya bener, opa setane kacang ngepang. Jebrak. Iki sing diki kematiane.
1: Ae, apa Vino bu apa Pak? Rata ya kan.
0: Oh, AMC?
1: AMC.
0: Oh. Gue protes, gue protes, gue langsung gue. Iyo, ini ANC.
1: ANC.
0: Ya.
1: Barata
0: bela kau. Barata.
1: Ya ul.
0: Barata.
1: Jengropi, ratuman jengropi.
0: Gak jengropi nih gara-gara game, ki lagi anak acara. Yo acara. Ya, buku acara arisan, buku acara nonton wayang. Iya, seneng nemen Cek Robi, apa jenenge? Nonton wayang seneng. KPM.
1: Iya, wong kan. Barata.
0: Heeh, ora iki baratane ya. Iya ya. Barata soalnya. Gambare wong gitar.

0: Okey. Masa
1: selalu ya,
0: Mas. Amin, amin, amin, alhamdulillah. Amin.
1: Saya usikan dua tournament, Mas Kue.
0: Apa nih?
1: Muter.
0: Oh, muter apotek?
1: Oh iya.
0: Ya, tuh lah, membeli
1: kli. Enak ya, Mas.
0: Alhamdulillah.
1: Bisa main numpuk kayak KR, bisa kayak warungan.
0: Dua TPT.
1: Saat ini ya nyanding.
0: Ya, mau awan kue kan ceritanya saya daging waktu pada CI. Ya sih, anu isi ayo lah kue bayangin dua kue isi namung sekilo. Gue juga bakar-bakar maning nih karo kanca ayo. Alhamdulillah mau awan pada ngumpul tak kipiki. Jadi itu akan sate wae kang enak temen kaya penyate nih sok mau empuk.
1: Bisa ratang ono lo.
0: Iya kaya aku ora kesangat pe anu geni kang pe. Jadi bara. Jadi bakar kue di atas bara. Jadi ora kena geni acan. Piung nurul wae sing tukang. Piung nurul wae sing tukang masa kowe bisa
1: karo amibe pirang-piring kae kaya
0: bisa mengagumi. Oke, tong gune Mbak Seti yo ning belakang Pasir Papetan. Iya. Iya Pasar Pepetan. Iya.
1: Nang iki setan.
0: Alhamdulillah kowe iki mudun.
1: Heeh. Oh, mesti mudun.
0: Tak wis turu. Iya wis.
1: Ya supaya enggak panjenengan ya.
0: Oke, makasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dublak Dingding. Iya. Yo bagi yang anjlok-anjlok wis monggo ora apa-apa wis lah. Pawerta ora plet-plet amat. Iya, mau awan ya. Groyo pupung pada prei Mas Artane prei ya. Ngumpule kaligane ana mbok bodhekmu ayo poso ana budane Nabi. Ya wis malah beneran no ya. Alhamdulillah bisa langsung seketika habis kan aku seneng nemen yo. Wes tuku-tuku apa mana ya. Aku mulai kau selawi kau COD gue aku tuku sindikan maning tuku tawang mengkreng ya. Tomat ya kayak gue ya sini saling gue lah semangkanya wingi neng Jati Bogor ya karo pakanan kunyuk cukup gede nemen gue 614547 halo assalamualaikum selamat malam setara Paramon.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute favorit.
0: Nama-nama-naman. Iya.
2: Wah,
0: warung
2: Bang
0: Bawor. Wah, warung anu ngoceh wae randang diangkat-angkat keburu anjlok.
2: Iya. Tadi di Mas Arfan enggak bisa.
0: Iya, ya wes. Ini panjangnya apa Mama Frida?
2: Iya, lagunya Delia Paramita ya Kang Bawor Bulan Madu.
0: Bulan
2: yang
0: Madu.
2: Yang channelnya Cowboy Channel.
0: Upo happy yo karo.
2: Upo happy selamat malam. Bang Pi selamat malam.
0: Bulan Madu siapa?
2: Bulan Madu Delia Paramita. Channelnya Cowboy Channel.
0: Delia Paramita.
2: Cowboy Channel ya Kang Bawor.
0: Cowboy Channel. Jadi sambil salam barangkali.
2: Iya. Tetita, Terewi, Mama Harti, Mama Kiwi,
0: Koboi. Sing itu gambarnya apa ya?
2: Koboi channel yang merah ya kayaknya. Tekronya merah.
0: Lanjut sih, ambil salah. Tulisannya Cowboy
2: Channel.
0: Iya, Cowboy Woki, iya.
2: Cowboy Channel.
0: Asep Babak itu terus Cowboy Channel ya?
2: Bukan, yang Cowboy.
0: Iya, Cowboy.
2: Iya.
0: Asep Babak itu tuh?
2: Bukan.
0: Iya. Tapi ini anak Cowboy sih. Iya, Cowboy terus dengan Cowboy. Delia Paramita, oh iya ini. Ya wes iki ya Cowboy Channel
2: pernah. Mama Renggani, selamat malam Pak Eka, Mas Anjay. Pak Eka, Pak Ujang, selamat malam.
0: Iya ya.

0: Alaji. Iya, pas nemen belampak nemen ya.
1: Koplo ya, Mas.
0: Iya, tapi tapi
1: iya, terima kasih ya Kang Bawor. Okay. Salamnya buat para pelayan dan para semuanya. Spesialnya buat Kang Bawor
0: pada hari ini. Terima
1: kasih. Semoga terlalu.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Frida ya yang ada di sana di Gunting ya. Baik, kita dengarkan yang ini dulu, nanti di season berikutnya monggo. Sing season pertama pun sika ya, monggo andil ya.
2: Wis dikemas kabeh, Pak. Langkah sing ketinggalan.
3: Kayane wis kabeh, Mak.
2: Jas udan ajak lalen, Pak. Mengko kudanan meriang maning.
3: Iya, tolong, Mak. Cukutna ya.
2: Iya, Pak. Yeh.
3: Kan cukup jas udan malah gawane gelas.
2: Yeh, dinung disit Pak. Kapsul habu top sedurunge makat kerja. Ben daya tahan tubuhnya terjaga.
3: Iya ya Mak. Iki bojoku perhatian nemen.
2: Iya dong.
3: Bismillah. Ya wis Mak, Bapak makat disit ya.
2: Iya Pak. Jas udane kelalen. Mengko mengkeret tau Pak. Yen kudanan.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sutana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Keramat, Kabupaten Tegal.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
6: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon Kota Tegal.
7: Sarapan Paramon 101,5 FM Jalan

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Paramon dari Desa Purite ya. Yes, monggo di season pertama pan ikut yes monggo wis tak terbuka ya. Ya sing penting wis cara awal-awal wis anak. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut Desa Purite. Setara Paramon FM.
0: Iya. Iya. Sehat alhamdulillah, bergas waras terginas iso tuku beras. Walemu, selamat malam walemu.
1: Mau lagunya menanti.
0: Menanti. Oh, menanti.
1: Iya.
0: Apa wi ngisuk pertemuan bermata?
1: Iya.
0: Nang endi?
1: Di Wangan Dalem.
0: Wangan Dalem Bang Di ya, Wangan Dalem ya.
1: Di rumah dekat rumah makan soto tahu soto siapa?
0: Wangan Dalem. Ya cobalah, iya, bukan kau anak waktu insya Allah. Dia karaoke apa menanti?
1: Iya menanti.
0: Karaoke menanti siapa sih nyanyi?
1: Evita Mala.
0: Oh Evita Mala. Evita Mala. Biasanya jam rolas lebih ya?
1: Apanya?
0: Pertemuan nih.
1: Tergantung jemput orangnya.
0: Oh iya, oh iya, gitu yang iya, tukang jemputnya sih ya.
1: Iya. Karena bertambah jauh lagi di Mama Anis sih, jadi agak lama.
0: Oh, Wangan Dalem. Oh, tambah Mama Anis.
1: Iya.
0: Tapi enggak tahu besok ini karena ini wis lagi gencar-gencarin ning apotek ya nyong. Iya. Lagi kinggo lagi target ning apotek tapi ya bukan lah ngerti kok. Bagi-bagi waktu wis. Ini ya.
1: Yo.
0: Yo walemu karo Bayu Daroja semangat selalu. Iya. Alah, lagi gusrek ning dapur war ning buri war. Iya. Semangat wis, iya. Sehat selalu walemu.

0: piye kang atise Pol? Ra bisa turu molak malik baik. Pimen iki anak jembleme kok atis ya.
1: Tarik budak sakit, tarik. Yeah. Kepatir turu tengah wengi.
0: Iya.
1: Yeah.
0: Ayo. Neng jero ya ora atis lah. Iya, neng jero villa ya ora atis, lain jabatan iya.

0: Kanggi.
1: Terima kasih.
0: Selalu.
1: Amin, amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, ada benda jagi di Tanjung ya. Selamat malam untuk semua sajak grup Permata. Grup Permata ya, yang ada di Kabupaten Brebes yang diketuai Pak Kusen ya. Dan nanti tak bagi waktu kalau saya bisa insya Allah tak datang ke pertemuan Permata ya. Gak janji tapi soalnya ini minggu-minggu ini power bener perang dengan apotek ini ya. Yo 6145477, halo, assalamualaikum, selamat malam secara Paramon.
0: Waalaikumsalam Mas
1: Tor. Paramon. Dangdut. Nama-nama-namaan cekewer. Kayang wis kayang ngingi kayo turu gani.
0: Ora lagi. Kayak apa? Kumpul anak-anak.
1: Oh iya wes ya.
0: Sambil makan cungil-cungil.
1: Iya wes ya, wes bener ya, kumpul anak-anak ya.
0: Aku pengen dangdut
1: ah. Dangdut ya, sekali-kali dangdut lah.

0: Yes, sing jendol iki Banes.
1: Banes manis. Yeah.
0: Apa didegani? Halo Swar, bintangnya diseruput por. Ya wes kalem. Bintang tangan dong. Banes

0: cinta bisa dititipin aja sama Korea.
1: Yeah.
0: Assalamualaikum sama Korea. Cinta bisa dititipin aja.
1: Iya bisa. Ya titipin yang penggadean bisa. Tes indah pada

0: Oh, panas disuguh bintang ke lemu kaya jenengan ya ora apa-apa lah lemu ya.
1: Panas-panas ya.
0: Tapi mbok sok disoteng karo Mbak, Mbak sapa Mbak Nur Miki ning gon. Ya kok nyong
1: itu kudune.
0: Siapa?
1: Mbak Umiati.
0: Durung, durung ya Mama Dini durung.
1: Iya Mama Dini bulan sakit Mama Arti.
0: Yo, oke. Okay.
1: Kita ngurusi Alohi.
0: Yo.
1: Spesial buat anak-anakku ya.
0: Heeh, mm-hmm, benar.
1: Mm-hmm. Menikmati.
0: Yo.
1: Tahu apa ya?
0: Tahu aci.
1: Tahu aci.
0: Oh, cilung ya. Aci gulung ya. Enak.
1: Makasih ya, Mas Bawar ya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Jumlah Cing-Cing.
1: Ya.
0: Mama Lani bersama anak-anaknya ya. Sekali lagi pada ngaropi. Ya, kalau neng Sunda ngaropi. Pada ngopi. Ya, mas. Ya, sehat selalu, semua saja. Ya, selamat malam yang ada di Desa Munjung Agung ya, ada Bu Santi Purbowo ya, semua saja selamat malam di Desa Munjung Agung. Sapaan dari Setara Paraman, yuk kita dengarkan yang ini dulu ya, Power Panjut Bintang Sines lah.
2: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitamart.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Klaster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Μάλιστα, μάλιστα, στρατούσα του πολύ μα, στραβρά μόνο του δεσαπορέτη. Στρατούσα, Ιγλάντι, ότι καλή μάλλον του αντιλαμβάνω, του λαμβάνω, μάλλον άλλο άσο, μάλλον στο λάμα, το μάλλον στερά, παρά μόνο. Ναμαν. Έτσι και βέρ.
1: Αγγίνε σπορ.
0: Όχι, στο ρόμο γέννη. Όχι, η αγγίλα τι μου γάμπη και τζιότ πίνταγνε κούκα.
1: Σε χάτια
0: χάρτη. Πρικά σβάρα στραγγινά ίσο του πρά.
1: Αγγερμονή, πάντια μου σε όλα σχή, παραμέ ακά ώρα.
0: Ω, ακά να μεν.
1: Ακά. Από μα του ρογανέ πίνταγ.
0: Του ρογανέ πίνταγ, μη και άβα να χνίπιτ για πικρό παραμόν να πετακίπιτ και. Ngipit sindikan kadal.
1: Ngendi?
0: Meneng paramon kene meneng arepan ge. Ge komplit ana Mbak Yo sama Mas Arpan ana Mbak Nurul.
1: Si bisa ora nyong ora dinengar.
0: Yo kayak ngarti pun yo wis telat manten. Telat manten. Halo.
1: Anak salam, Kang.
0: Salam kon sapa?
1: Yang nang bebalik ning warung sate ning Banjaran.
0: Oh, warung sate Banjaran?
1: Iya.
0: Eh, di ning kon pengkolan?
1: Iya bener.
0: Timen.
1: Yo kan ceritane ngakali para monor bisa manjing-manjing.
0: Iya.
1: Lagi mangan nang kana mikir nembe bali.
0: Iya.
1: Berbae kue. Kini sampean enggak kayak wong jaman bengi monitor radio airport. Si radio ini Mas. Radio Tegal, tapi yang orang bisa manjing-manjing airport.
0: Heeh.
1: Si radio ini apa kue red karane? Para monster para monor ya kue. Berbahaya kue panjang lebar akhirnya pengintan nasi ngudolan men diri muni ini
0: iya
1: arane germoni orang salah bawar karo bapak nenyong dolan
0: kue ya kue
1: iya diri muni ini penyiaran di Jogja saya kan di paramu
0: iya kue bongi ya segera ini kayak tengik
1: iya diri muni ini wongnya gagah
0: gua
1: iya
0: ada gagah di
1: Jermonina
0: ah nyong
1: depan
0: tukuran yo lah ri sampean. Oh kayak gue. Oh. Oh bener tuku radio bener.
1: Boleh radio kok nyong monitor kang bawor ya
0: aku. Oh ya wes kaya Pak Kaji Toro wes.
1: Suruh dolan meneh.
0: Insyaallah wes monggo lak mampir.
1: Men sate.
0: Yo.
1: Deluke pirang kodi.
0: Yo. Iyo, njaluk ya Allah, miki bar nyate nang awan-awan. Upone kumate sak porete.
1: Nyong tau wis ngerti musuhnya
0: nyong. Ya, musuhnya nyong.
1: Iya.
2: Pet.
0: Kowe
1: arane apa ya? Jenengan suruh dolan mana ya? Salah.
0: Insyaallah wes.
1: Iya. Ari karo nyong ta jare nyong musuh sih bisa nang musuh primen ya aku bae krungu kenari mancing lah.
0: Mana sih bae?
1: Mana sih bae sing gawene?
0: Grup lab segel iki kangen karo bintange aku po. Lah, dados ning Jakarta.
1: Berapa ceger? Ya mana orang di studio bisa nampil di studio?
0: Eh, saya anak limang botol, anak limang kaleng kaya. Dos, dah dos.
1: Anak setoke.
0: Enteng, wes tuku maning kulan maning bulu.
1: Maning.
0: Kaleng.
1: Pengen rokok sih anak kelam bini ya.
0: Anak. Iya.
1: Gampang.
0: Kata Dedek Gani, be Pak De Bawor ganteng. Apa iyo Dedek Gani?
1: Iya, saya kita putih kan. Iya tau malem
0: utile bodong
1: bengian tau ireng kurus udah nambah tulton kan
0: tulton iya bener
1: iya bukannya kesedot karo rokok
0: kayak gue ya
1: bener
0: ya ibu ya
1: penang uripto jadi mau ini suruh dolan kan
0: ya wes insya Allah wes
1: iya
0: gue suatu saat aku juga jadi mau waktu ini untuk ninggalkan paramon si susah sih maksudnya
1: lagi pegang kan anak
0: Oh iya anaknya ya, kemudian iya. Bapak sih
1: almarhum sih
0: almarhum iya. Aku kan ceritanya kemudian kan pernah turun yang ngarepe sing anu lho pengurus PDI lho Pak Mas apa gue sing ngomongin Madem Kidul
1: iya ini neta bikinnya ya
0: iya aku turun yang kono petang dino po limang dino waktu gue
1: iya bawar sih rasa ditakon nanti baik-baik ngar
0: terus ngendiwai wis pokok neng
1: iya percuma panasnya bisa ban dina minggu
0: ya kayak gue
1: gie, mancing
0: gie gie, mancing di, anggi
1: anggi Jawa Sunda bisa.
0: Jawa orang Sunda wong urung bisa paling.
1: Ya orang bisa ya.
0: Yes. Apa bae wis. Kon kon apa kon lagi wulu-wulu jane ya jelas nok anu WU pitu-pitu di kaya di.
1: Antara Argi karo karo yang iyem.
0: Iya, iyem koyo ngelangka bener iya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo.
0: Thank you
3: Desa Borete.
0: Weh, Ratu.
1: Kata Ratu ya.
3: Yang
1: bingung
0: nembangnya
1: apa tuh?
0: Ya.
3: Ya
0: sekali-kali Ratu apa?
3: Barang-barang janji kan.
1: Bosan ya dia.
3: Bosan. Ya janji setia. Eh apa ya? Cantik banget.
0: Ibni Abdillah kayak Beni Panjaitan.
1: Dangdut baik men.
0: Ya gue lagu ini cantik baik.
3: Cincin kawin yang emang.
1: Dangdut apa?
3: Cincin kawin.
1: Baya,
0: bang
1: ya,
0: apa?
1: Baya. Lintang Raina bisa ora?
3: Bisa.
0: Ya.
1: Yowis, lintang Raina.
0: Oke, lintang Raiku.
1: Iya. Raiku bawar kau yang mana sih?
0: Ada apa ini? Maksudnya orang ikut apa apa bung nyong cewek?
1: Argi, saat ini kayak gini, puas, orang nyong orang duet ya.
0: Apa?
1: Puas Argi,
0: mesti
1: puas hati. Puas, orang
0: duet terus. Isi semelek, misalnya.

0: Papa HM ngomong apa?
1: Ya, yeah, Papa HM.
2: Yeah. Papa HM. Engko. Mama arti gue teh karo Papa HM bae.
0: Weh.
2: Engko. Mama arti gue teh karo Papa HM bae ya.
0: Oke. Okay. Okay.
3: Pan karo Omar gibe kenal Papa.
0: Iya.
3: Emang gue pikir. Lebih baik menjauh dari ini.
0: Iya. Yeah.
4: Beli kere.
0: Iya, ya ratu ini mudun sih itu. Ya
4: ratu mudun.
0: Ya, ya kan Miki lagi baik sih.
4: Iya. Makasih kamu buat kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam dong Pak Cincing.
4: Iya.
3: Alane kue kan. Mas Anas kan sing dua sate kan anaknya.
0: Iya Mas Anas ya benar.
3: Iya, wis salamin kok kabeh bayak.
0: Iya, Pak Sitoro disalami, bukan musuh, bukan bala-bala musuh, ya salami lah.
3: Ora, malah malah nyong Miki suruh minum maning kue kang.
0: Belas cepet.
3: Suruh minum cipas malah.
0: Malah cipas maning.
3: Pan itu kuna cipas.
0: Kayak Sitoro kan, bawa gemburan bintang-bintang bayi bintang apa ngono ya?
3: Iya, Jerman ini sih gemburan bintang-bintang apa? Angger monikon di panasi bae po, satu kuna cipas
0: bae.
3: Cipas. Main duit bae wis. Kok ngatu sewu oli orang ngomongnya ku.
0: Ya ora oleh, cipas Itali regane sisi 1 GT.
3: Orang ngerti ya.
0: Iya,
3: iya, Jerman ini pas aku tuku cipas dah bae ndak adem pikirannya. Nyong tahu jelas-jelas kalau kaji orang ngomong kayak kian kaji nyong ke ari argi duet karo wong liat tak orang panas secuil be orang panas sing yakin demi alo nyong orang panas kan nyong ngomong demi alo tapi ari Monica Romardi kepo nyong Miki mangan sate beras ane anta gara-gara naik kelas berat sih. Iya, jangankan duit karo wong liya. Ya karo Mardita bener-bener panas. Iya. Lah kasing bisa mari.
0: Ya, mangan kaya ngapa we ya tetep we anta ya, Po.
3: Iya, malahan wis kaji turu bae sum minum banyu aki.
0: Spiritus.
3: Iya. Minum spiritus.
0: Uyu we wedos.
3: Ngilu gue ini macam-macam lah. Cek terakhir nawarin
0: ini cipas. Iya, cipas. Aduh, iya.
3: Ya wis salam sepenuhnya
0: okay.
3: Omar dia.
0: Yo.
3: Anggi sehat selalu panjang umur banyak rezekinya.
0: Ya, okay.
3: Mudah-mudahan jadi anak yang soleh,
0: yang
3: pintar.
0: Amin.
3: Kalau orang mikiri Argi kenal be orang. Iya. Yeah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dupak Cincing.
3: Josh.
0: Ya Upo Epi yang ada di kota kecil Salem. Ya selamat malam untuk semua saja. Halo assalamualaikum. Selamat malam secara Pramon. Halo.
5: Halo.
0: Halo.
5: Dan tuh tes sekor ya
0: teh. Teman-teman.
5: Teman-teman.
0: Boleh langkah suara nih baik tombolnya rung tak pencet kah. Kasare.
5: Awas bawa ke pribadi.
0: Iya.
5: Doblek
0: teman kak.
5: Sehat ya mas.
0: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tuku beras.
5: Alhamdulillah. Berasanya sih kayak nek suruh tuku ya.
0: Oke.
5: Repot mas. Repot.
0: Oh, Fethi Vera.
5: Iya, tapi sing versi simpati ya mas.
0: Iya. Versi apa?
5: Versi channel simpati.
0: Repot. Fethi.
5: Iya.
0: Channel simpati.
5: Iya. Upo Happy, Nyiratu, Martiem, Mama Ardi, Papa HM, Dinopi Elohis. Mama Tia, Mama Prida, Noklani, Kamparjo, Mama Ari, Papa Ari, Mbak Nisa, turun belum ya Mbak Nisa?
0: Mbak Nisa dulu.
5: Oh iya wes siap.
0: Happy Beres ini.
5: Mama Reganis, Mama Anis, Bunda Sakita Mojang, Darwati, Miyati.
0: Iya Mama Dini itu.
5: Iya Miyati, selamat malam.
0: Simpati dia kan muncul.
5: Mama Kapitin.
0: Meliani simpati apa?
5: Suri. Apa?
0: Liane simpati apa?
5: Liane simpati ya berarti apa ya? Pino ya kena quiz. Dari simpati ana ya berarti simpati.
0: Karaoke report. Fethi.
5: Ya. Insyaallah ana ya, Mas.
0: Ya, sudah kulihat di situ.
5: Terus Kang Wisnu, Kang Hipni, yang di streaming-streaming di seberang di luar negeri. Selamat malam semuanya.
1: Asri channel sing muli.
5: Mama Celita, Mama Nadia. Yuwatri.
1: Sinifes.
5: Kamu
1: muncul ya. Orang muncul. Padahal ditulis ya. Padahal ditulis simpati.
5: Iya, coba iya, Mas.
1: Datang. Oh iya, orang muncul maksudnya.
5: Oh, ya wis, inope ya Pak Asep wis. Terserah Mas Bawur aja.
1: Okay.
5: Siap. Susah-susah lah.
1: Iya. Kudu titik maning karo iki.
5: Oh.
1: Iya repot. Pino.
5: Ayo temo jang masuk yuk.
1: Kang Sarmudi liane simpati wae wis. Coba iki piye? Iya.
5: Ya wis.

0: Okay.
1: Oke, makasih ya Mas.
0: Yo, mangga.
1: Spesialnya buat para Paramount FM ya, yang masih melek atau yang lagi tidur aja. Buat Mas Paul istirahat ya. Selamat malam. Parino Kangginya ya.
0: Yo.
1: Spesialnya Mas Erwin, semoga sehat selalu.
0: Oke.
1: Makasih ya Mas.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bro Ding Cing.
1: Joy.
0: Eka Tanjung, selamat malam ya untuk Tanjung Ningapura, Bumi Ayu, Paguyangan. Yo 35288 yo capcus. 5288 ya disapa kembali. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stara Pramon.
2: Waalaikumsalam.
0: Jangan disapa
2: teh.
0: Nama-nama teman. Cikwir, gue di sok gue. Isi
2: masuknya ya.
0: Yup.
2: Kang masih panas.
0: Hmm?
2: Panas.
0: Apa nih yang panas?
2: Itu kena sate.
0: Iya, biasa. Cuma ya memang ini muncul apa jenis kaos dalam tok.
2: Gerah ya.
0: Yup. Sate diwenehi apa ya? Lada. Lada dikasih merica. Iya, dikasih lada merica saya.
2: Oh. Emang kena sate pakai lada?
0: Yo, kalau di wetan kan gitu, kalau di Solo.
2: Oh, gitu ya.
0: Heeh.
2: Makin pedes.
0: Ya walah, wes bukan pedes lagi. Non panas. Iki kalau kayak apa?
2: Kok ngomel-ngomel banget kayak gitu ya, orang dibilang kalah pencet. Kalah terus nyira tulang masuk. Lagu. Apa tadi? Bareng-bareng janji bareng, ya.
0: Bareng-bareng
2: janji apa?
0: Iya, bareng-bareng janji itu.
2: Apa bunga surga ya?
0: Ya terserah, bunga surga wae wis lah.
2: Ya udahlah.
0: Yo karaoke. Bunga surga.
2: Ayam bebnya Upo langsung marah. Ya.
0: Ini
2: beli kere
0: katanya. Beli kere.
2: Enggak ada maaf katanya. Enak kok.
0: Sing dia sing
2: KPM.
0: KPM?
2: Iya.
0: Oh. KPM.
2: Salam buat Papa E, Mas Papa E. Robi.
0: Yo, Jo Robi lagi Kira. Pulang dari rapat.
2: Terus tadinya enggak masuk.
0: Siapa?
2: Kan. Tadinya
0: enggak
2: masuk.
0: Siapa?
2: Jo
0: Robi?
2: Jo Robi ya.
0: Iya, lagi rapat. Ini pulang rapat. Mungkin iya, Agustusan. Lanal ya. Ini ya KPM pun enggak ada kulit. Kulit kok langka, ternoda.
2: Mama Ganis, Mama. Lali Kang Parjo.
0: Ini US ya, tapi kan. Oh, oke, okay, oke. Sing gambare mic-nya. Ya. Ya. Toh iki dudu. Oh, dung. Pasal KBM gue.
2: Tapi bunga surga bukan?
0: Bunga surga sing kiye.

0: kayak kaya sih musiknya.
1: Begitu ya, rock and roll.
0: Ayo. Upah pira mana pira, anak telu apa pira nih?

0: aku isih melek Kang, we Ikmah sing kusrek.
1: Oh, itu jualan Ikma. Ya.
0: Mama Ikmah ta ya bikin no, bikin jajanan teleso.
1: Tapi jualan gitu.
0: Enggak, itu bikin aja nanti kan ada itu di pasar-pasar.
1: Oh, iya. Udah salam udah mungkin udah pada
0: ibadah kali ya. Yuk, ya Jeng Robi ngikut itu Jeng Robi.
1: Iya.
0: Rapa Pak HM yuk.
1: Papa HM. Yuk. Selamat malam kalau mau duit nggak apa-apa.
0: Oke. Okay,
1: spesial buat Kang Bawarban non manis yang sudah istirahat.
0: Ya udah di atas.
1: Semoga sehat selalu.
0: Amin. Yuk. Waalaikumsalam Dupla Cincin.
1: Cheers.
0: Ya yang punya padu raksa Mama Arci. Yuk 6145477. Ya baik, disapa langsung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Setara Pramon.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga.
0: Benar,
2: Setara Pramon.
0: Dan lute? Ibu Caya, menirung turu emang macane langka.
2: Macane lunga.
0: Oh lunga, lagi piknik. Pantesan. Ya wes, oke. Okay.
2: Mutiara hidupku
0: ya.
2: Mama Arti, Nok Ikmah, Papa M, Nyiratu, Kang Sarmuti ya.
0: Ya, Kang Sarmuti si melek dia Papa HM memang mani. Bong surep ya, si bong surep.
2: Bong surep. Selamat pagi.
0: Eh, pagi, wis pagi ki meneng-meneng wae. Jeng Robi, ya.
2: Jeng Robi. Mama Lani.
0: Wah. Ya turu. Ya re.

iya Kang Mukhtar. Jebret nyanyine malah pinter Kang Mukhtar. Iya, Kang Mukhtar jare jebule jebril pinter nyanyi ya Kang. Cerapi lagi gawe kopi. Panas-panas lagi ngopi.

0: Kamutar Katisen.
1: Iya. Katisen. Iya,
0: lagi ning Guci. Iya.
1: Ala cekat.
0: Iya, ya saya. Bisa ya Kang Jebril bisa nyanyi nyatane. Iya. Wae Edi Dados, ya aku lagi. Aku isih melek ngopi Korea karo streaming modulasi bagus di Depok.
1: Terus pak papake ya para korone. Terus apa maning semelek?
0: Iya semelek.
1: Terus pada turu kok.
0: Sakau. We jealous sih.
1: Iya jealous, palingnya jealous.
0: Oh, mri panane wis kaya iwak kok mentolo.
1: Turune enggak suka.
0: Ya busurep.
1: Ya busurep.
0: Ya kuwi semelek.
1: Kaya lopo ya.
0: Mas Wawan Mbak Seko. Oh, sing paling semelek mripate mentolo nemen walemu. Walemu karo Yudha Rojaya.
1: Selamat pagi walemu.
0: Oke.
1: Terus Pak Kang Teddy dari Kundi ya.
0: Oke.
1: Kundi ya.
0: Yuk.
1: Lah kok kepe bae penelitian para mon. Oke. Saya lagi njenengan ya.
0: Wis angin. Wis Septi yo sing melek ngelusul dengkul.
1: Oh, udah Septi.
0: Ngelusul dengkul sing ledes sikote.
1: Terus ya. Sama Nadia lah makanya si melek.
0: Yo, Nadia tuh kok gemik sakit tau suara. Saiki ora melek-melek nak gembian tuh melek wae.
1: Lah nggo KWP ya.
0: Ya.
1: Para mon.
0: Upo happy. Upo happy sing melek.
1: Yo. Happy ya.
0: Yo.
1: Okay. Karena nuk anggini ya, semoga selalu percaya ngomong ya, semoga selalu juga. Okay, makasih ya Pak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jumlah Cing-Cing.
1: Jat-jat.
0: Yo. Wah, wak lemu tenan lo yang dol ke wak lemu ya. Wah, wak lemu ta ya isi yang wanting kok toko jam 5 urung jam 4. Iya, yeah. Wak lemu pan ngebel. Imen wak. Pan ngebel lo kan. Eh, urung turu.
2: Urung bengi.
0: Ya, kwe. Eh. Ngomong urung turu no pak.
2: Pan dikirim.
0: Ora usah lah, usah warek. Isuk maning wae.
2: Iya wis.
0: Ya, sing penting wis karena wis apa jenenge? King. Ora sing warek Pak, jujur wae iso iki sekali sakeh. Kalem.
2: Yo.
0: Yo. Wong iki goreng anggi goreng kae kaya racun wae isih akeh wae. Mau aman kan lagi bakar-bakaran no ning kuwe ning ngarep kono nganggo karo kru kabeh. Yo. Ya wis, lanjut ya Pak.
2: Yo.
0: Oke, okay, ya, okay. Wak lemu kowe isih melek buktine kowe, ya. Karo Yudha Rojaya ning mburi, kowe nang nyetel radio kaya Yukaryati. Nganti tangga-tanggane wae ndungu kaya kae, wong salone kae sih. Kapsul. Bagi yo patra cinta tak yo disit lah, angkar udut lah cip ya. Mulane jo turu wae.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Apotik Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotik Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotik Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur,

0: Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33 Tegal Sari, Tegal.
1: Sara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Zabrede. Ya, di kesempatan ini 12:20 menit waktu Indonesia Barat. Ayo disapa yo, halo, assalamualaikum, selamat pagi Setara Pramon.
1: Dangdut seperti assalam berkatu kang.
0: Waalaikumsalam.
1: Balene Pramon, balene Setara Pramon FM 101.5 Kramat Kabupaten Tegal nomor 132 gitu loh. Baik, siapa yang dimulai? Marti, Ratu, Bunda Anis.
0: Ya.
1: Kue papat kue kue. Langgan singa nok ya.
0: Ya we kan, ya we SK pitu-pitu.
1: Ya
0: we. Yo pitu-pitu we. Ya we itu semelek pada. Yo.
1: Apa kan?
0: Halo, assalamualaikum.
1: Boleh.
0: Halo.
1: Oh. Lo maling
0: enggak ada orang. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Wah, Ardi.
1: Iya,
0: Ardi.
1: Iya. Padahal Mas Arno tuh dinginnya perek banget ya.
0: Apa nih?
1: Oh, pengen kandas deh Marti, apa pertemuan?
2: Kandas?
1: Kandas ya?
2: Kandas?
1: Oke, kandas kan?
0: Kandas, oke.
1: Okay.
0: Yuk.
1: Apa lah?
0: Aduh, oke. Oke, kandas.
1: Kamu tuh nengkuci gak apa-apa nih kan?
0: Bukan nengkuci, ya keluarga.
1: Oh, nginep villa kayak nyowi.
0: Iya, nah. Iya.
1: Liburannya ramai, kamu juga nggak jadi punya ramai kan liburannya. Tapi betul betul di berantakan.
2: Ini lagi salah pemutar.
0: Hah?
1: Bukan.
2: Bukan ini kan.
1: Ini kan.
2: Yang biasa diputar.
1: Bukan ini ya Marti ya, bukan ya.
2: Okay.
1: Ini yang anukan.
2: Kalau Papa HM rujuk nggak suka ya?
0: Nyong sungkan rujuk. Sungkan iya, muter, sungkan mu, sungkan mu, sungkan muter nyong. Ya, biasa nih.

0: Oye,
1: wala mo, yo. Yung kipan na tarisa sa wato mo, sumungis.
2: Yo, okay. Makasih Kang Bang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Batin Sing.
3: Assalamualaikum.
1: Yo. Waalaikumsalam Bu Batin Sing. Iya. Bayi ada Bapak AM duet Mama Adi ya, yang ada keturunan dan pemala. Yo 77 Jeng Rabi. Iya, langsung halo. Assalamualaikum, selamat pagi. Setara.
4: Waalaikumsalam, janggut teh apa
1: teman.
4: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, setengah siji.
4: Ya, setengah siji. Terakhir saya sih
1: sampai. Ya wes lah. Aku nunggu jenengan.
4: Oh iya, satu kristal-kristal putih kan.
1: Waduh.
4: Spesial
1: buat seorang. Ya, seorang itu bintangnya cam tambahi kue cilikan loh yo.
4: Hai Mama Ardi.
1: Yo.
4: Walemu.
1: Yo walemu.
4: Ibu
1: Daruja. Wae gara. Wae balane setara Pramon wae depan pesen-pesen bahasane ponggol bahasane opo wae wis sega goreng wis apa bae. Wes kalem. Iki berarti singa-singa sembarang.
4: Bebas
1: kan? Iya.
4: Busurip.
1: Oh, mau surip iya nyendol.
4: Busurip. Papa HM nyendol iya. Busurip lagi. Tapi masih monitor.
1: Iya, benar.
4: Mas tadi pada dikunci, banet manet.
1: Ini gelem ini.

0: Doble. Dari iki Kang Sanemutika sosok apa sih jeneng?
1: Iya, aku sampai meneteskan air mata. Paru-paru. Ya ini kisah nyata Kang ya.
0: Yo, kisah nyata nemen. Kisah nyata nemen.
1: Penyanyinya juga kisah nyata juga.
0: Iya, benar.
1: Iya. Ya udah Kang, atuh salamnya buat semuanya jabaran para paramon ya. Penjabat Kang Bawa Berenggede Anggi dan lalu selamat istirahat Kang.
0: Yo, insyaallah.
1: Terima kasih banyak. Yo, mangga assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dulah Cincing.
1: Yo.
0: Ayo terima kasih untuk Jeng Robi yang ada di Kuningan ya. Atur nuwun pisan kanggo kesetiaan anak kanggo gabungna ke Radio Setara Paramon FM Tegal ya. Baik, di kesempatan pagi hari ini ya, ini saya persembahkan juga ini kisah nyata ini. Kang Sarmode, yuk.

0: Nah, ya itu sudah ke Persoan Power kesempatan pagi hari ini ya, berakhir pula ya di Budubu Jalan ya, dan kristal-kristal putih. Jangan banyak, terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya. Sampai ketemu lagi insya Allah besok ya, di Paraman Suka-Suka jam 10 sampai selesai ya. Yang beristirahat selamat beristirahat, jangan lupa kompor dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama, kan air juga diperiksa ya, itu juga penting. Yang punya aktivitas malam ya, tetap semangat tentunya dengan sesetan lagu yang mengiringi aktivitas panjen dan kabeh. Sing jualan ya, sing lagi punya pesanan-pesanan ya, semua saja bahas malam ya, tidak bisa disebut satu persatu ya, Wak Lemu sama Wak Darujah ya, nah selalu tentunya. Dan yang pastinya mohon maaf yang sebesar-besarnya, Power masih banyak kekurangan hadir di ruang dengar panjenengan. Hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramon dan Dutes Saperde. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Setara Paramon 101.5 FM Jalan Raya.

0: Ih, kie uang di WA kak orang dibales-bales. Len, tak telpon, Len. Halo?
1: Halo?
0: Mas?
1: Halo? Iya, iya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nih nyong orang dibales sih. Penting, kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya nyora belum ngerti. Saiki kudu jemput nyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kayaknya lagi.
2: Salah uang. Ayo, mencino.
0: Dasar itu, mie.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: oleh PT Denatur Indonesia.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 93 19 9588, 0852 93 19 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja.

0: tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang. Tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang. Tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Sio. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.

0: Maduvita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: 0800 9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya,
1: berarti
2: orang udah sampai
1: udah parah.
2: Parah ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bendung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Atau di agen Apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Pembantu Debong Tengah, Kota Tegal.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya

0: Aja, Eka tekut baik.
1: Nggih, Mbak.
2: Yo Siti, sampean gendong bocah danglak nemen. Ora pegel apa yo kek?
0: Is, danglak kaya kebe. Putune inyong opardi.
2: Bar maring di situ nge yo Siti.
0: Kie biasa bomong putu.
2: Kuwi gendong putu lemu, ora pegel boyo, yo Siti.
0: Ya alhamdulillah. Senajan umure wis tua, tapi tenaganya ora gelem tua.
2: Ya jos oh. Rahasiane apa kuwi donge?
0: Ora rahasia-rahasianan. Kie, kebeneran enyong lagi nyang King Habutop. Kie sing dadi awake enyong ora gampang linu lan loyo. Kon pengin di
2: apa kuwi yo?
0: Habutop, ramuan Arab sing paling ngetop. Nggo jaga daya tahan tubuh lan mengatasi keluhan penyakit ing awak.
2: Oh, iya wis, menyang toko ah.
3: Sayang anak.
1: Mbah, umbas eot-eot, Mbah.
0: Mbah ora nggawa duit cagegah.
1: Utang, Mbah.
0: Wis, cilik-cilik kak, ngerti utang.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Dapatkan Habutop, Vitama, Madivitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotik Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tukuturi, depan toko Idaman Jayatan. Apotik Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotik Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotik Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotik Idola 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotik Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotik Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotik Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM Jalan Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Bawor silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bawor.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 80 lebih 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu punya banyak sekali, itu sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia.

0: perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah, sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak perlahan. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu. Jangan.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petiapedia. Ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Sharipin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat denatur Indonesia Group itu kan macam-macam. Ada yang untuk luar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Dinatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AG Infarma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 03.

01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina, alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11, RW 03, Adiwerna, Kabupaten.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia.
4: Anda bisa mendapatkan

di Apotek An-Nur. Alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

0: Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek AR, alamat di Jalan Tentara Pelajar, Kota Baru, RT 02, RW 20, Brebes. Di Apotek Ganda Suli Berkah, alamat di Jalan Malik Ibrahim, RT 02, RW 02, Ganda Suli, Brebes. Di Apotek Bergas Farma, alamat di Jalan Taman Siswa, RT 10, RW 02, Saditan Baru, Brebes. Dan di Apotek Tia Farma, alamat di Jalan Sultan Syahrir, RT 02, RW 01,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT, selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, boy.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawu disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Diskotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di

0: Alun-Alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Jago Farma. Alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talang,

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9585.

0: Yati dan Bapak.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Dengan Bapak siapa, Pak?
3: Dengan Bapak Syaiful.
2: Alamatnya mana?
3: Alamatnya Desa Tanjung Raja, RT 3 RW 01, Peduan Kueni.
2: Kueni.
3: Ya.
2: Baik. Untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
3: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
2: Untuk aktivitas sehari-hari?
3: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
2: Oh.
3: Oh iya. Jadi kasih tahu lah ya.
2: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
3: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
2: Keempat.
3: Iya.
2: Ada perubahan atau gimana?
3: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit,
2: ya.
3: Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
2: Iya, ya.
3: Gitu.
2: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
3: iya.
2: Gitu ya, Pak.
3: Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
2: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
3: Alhamdulillah membaik.
2: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
3: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
2: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.

mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Fitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

di Apotek Amalia Farma. Alamat di Desa Kertayasa, RT 03, RW 01, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R. Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76, RT 01, RW 07, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12, RT 03, RW 08, Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02, RW 02, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

di Apotek Duta Sehat Putra. Alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03, Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari. Alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi. Alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Manjur. Alamat di Jalan Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang nih, bagi kalian juga.
1: Bisa perkenalan nih Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Bapak Waryono, umur 71 tahun, tempat tinggal Desa Pakiringan, RT 01, RW 03, Kelurahan Mentarkawung.
1: Ini Pak, bisa menceritakan pengalamannya menggunakan produk Habutop nih?
2: Alhamdulillah, saya punya penyakit keluhan kronis jantung, lambung, dan asam urat. Ya, kurang lebih jantung 4 tahun jarang lah. Nah, segitu ditambah lambung setahun, terus asam urat 6 bulan. Tiap bulan saya berobat terus ke dokter, nggak ada perubahan, sampai asam urat total dari 16,7 sampai 4 bulan mentok ada 11,7. Akhirnya saya mendengar ada iklan di radio katanya bisa menyembuhkan segala penyakit dalam. Nah, akhirnya saya tadinya ragu, tapi saya sering mendengar cerita sama orang-orang yang mengonsumsi, pada alhamdulillah sembuh. Akhirnya saya coba beli satu botol yang 100 kapsul, ada perubahan 200 kapsul, terus kaki-kaki saya bengkak, udah kempes 3 bulan saya nggak bisa jalan, beli satu botol lagi, alhamdulillah total saya kempes bisa jalan. Nah, akhirnya saya beli satu lagi 4 botol, akhirnya sembuh.
1: Pak, berarti kurang lebihnya Bapak udah berapa botol, habis berapa botol?
2: Jadi saya berarti semuanya asam urat 3 botol, lambung 2 botol, berarti 5, tambah kemarin 1 botol, berarti aku sudah 6 botol. Nah, ditambah lagi beli yang 200 kapsul, itu sekarang tinggal paling 10 hari lagi lah. Saya sudah stop beli lagi para pendengar, soalnya apa ya, ada khasiatnya. Yang tadinya sama sekali saya 3 bulan nggak bisa jalan, alhamdulillah minum itu asam urat normal, terus lambung ya satu persatu diobatinya, lambung berarti udah habis 2 botol. Nah, sekarang semuanya kalau nggak lupa, kalau mesti saya beli lagi 200, berarti udah 1000 botol, 1000 kapsul. Alhamdulillah ada perubahan asam urat, ya total sembuh lah, berarti katakan. Nah, lambung tadinya muntah-muntah, sakit perut, apa aja, makan susah, alhamdulillah habis 2 botol. Sekarang alhamdulillah makan bisa sampai 4 kali lah, biasa jam 7 makan, jam 11 sudah lapar, jam 3 makan lagi, ntar jam 7 makan lagi berkat minum itu
1: Habutop.
2: Terus tidurnya enak, biasanya nggak keringetan, kayak pagi bisa mandi, biasa satu mandi sekali lah mandi, sekarang bisa 2 kali, alhamdulillah berkat obat Habutop.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Para pendengar radio di mana aja berada yang mungkin mempunyai penyakit keluhan seperti saya, coba minum Habutop ramuan Arab. Yang paling ngetop Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Mudah-mudahan sembuh.
1: Amin.
2: Saya sendiri udah membuktikan sendiri, bukan rekayasa. Alhamdulillah. Sembuh. Makanya dicoba dulu. Kalau udah dicoba, kalau enggak ini kan baru tahu.
1: Terima kasih nih Pak.
2: Kembali kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

Kepunduhan RT 01 RW 01 tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01 RW 01 Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek Bina Sehat, alamat di Desa Surokidul, RT 01

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini. Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Yaudah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran lagi. Fungsinya apa itu obat-obatan gitu?
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Ya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di

01 Suradadi atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Dukuhtan.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari.

informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anis, biasa disebut Mas Anis. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anis Mbak Is jajan.
2: Oh iya. Mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Tadi daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Ani?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali. Dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama. Tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan. Banyak karena saya ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Jadi untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk The Natur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anis, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop.

Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi, rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan hubungan.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: Care. Alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Kramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Han maring di papau.
1: Ya, di penang material.
0: Siapa sih, Pak?
1: Gua siapa, Pak? Paham. Raine rata.
0: Sampai ne bae. Deleng wong sing kadon be. Siwer.
1: Iya kok, Mak. Pandangannya kayak wis ngeblur, Kak. Dipe ngawa motor alon-alon ya.
0: Tau bek. Sampean gejala mata minus Pak kue, Pak. Ya wis, mampir ni apotik bae, Pak. Mengko tuku obat herbal Mata Vitama Denatur. Solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami,

Raya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan Pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04, Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma, Siwuluh, Desa Siwuluh, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sebenarnya Nunung membohongi dirimu, membohongi hati kecilnya Nunung. Senajan Nunung nembe ketemu karo sampean, Nunung uga wis merasa cinta nih sampean mas.
2: Cinta saya.
1: Nunung rasa terpikir.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, Pak boleh perkenalan nih, Pak?
2: Boleh.
1: Monggo.
2: Saya nama Pak Karso.
1: Alamat?
2: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03 Kecamatan Margosari.
1: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
2: Bisa.
1: Iya, monggo.
2: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
2: Lebih jelas.
1: Iya. Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
2: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
2: Alhamdulillah. Yes. Matur suwun.
1: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Sahabat Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11 Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Halo? Anak apa, Mak? Telepon Mbaen kok.
2: Ora apa-apa, Nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
1: Oh, kayak gue, Mak. Wis, tenang bae, Mak. HP-ne mamake wis Android kan? Aja katro banget, Gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
2: Dilokan sih, Nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

كيدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى

innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, hadratal mukhtaramin wal mukaramin, para alim, para ulama, para asatid asatidah, ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabila khos dumateng sedaya para mbah kiai, para bapak kiai, para ustad ingkang boten waget kawula sepat asma karimipun, saestu-estu ingkang kawula pundi-pundi, ingkang kawula cadhong barokah ilmunipun. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Iqroran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, kanthi kaparingan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita saged makempal wonten ing mriki majelis, saged bermuajahah bil wujuh. Ingkang mugi-mugi mawon menika majelis, majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma.

0: Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul ingkang pikantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin, Allahumma amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
1: Bapak Ibu ingkang tansah kawula hormati, dan saya sadèrèngipun dalem matur ingkang kata-kata, nyuwun bantuan kali pemuda panitia, tapi sing bocah mawon. Nyuwun bantuan supados, iki mecane saged digeser mawon ampun tengah jendela. Oke, soalnya niki mecane bunder. Terus panggungnya pating kerembut. Sekiranya bantuan pemuda anjay sampun salut lucu meriki anjay ngapun tadi kiai bikin mencari geser soalnya naik kebarakan bok dela-dela medan anjay geser mau sopan beri kau sakit mas bansan sekedap mau beri sekedap anjay. Matur sama sun Niki mas bangsar pucang tanganan ini. Ini mudah sekali lirik-lirik. Ngapunten kiai, pak kiai niki dalam mecane nyuwun dipun geser. Amargi kalau ini kejadian pas yang hari kula ngaos niku, kula raos ngombe ning krasane haus. Bar ngombe haus ujar kula haus kepingin ngombe jeple haus kasih sayang. Jadi kalau geser lebih, masya Allah, Pak Lurah, Pak Kiai, Bapak Kiai, lemeran saking takmir musola antak wandiki, masya Allah, panitianya, jamaah musolanya, keluarga atakwa, sepindah yosar ke ibadah, sholat lima waktu mesti berjamaah. Saya minta tepuk tangan dulu dong buat panitia kita hari ini luar biasa. Mugi-mugi sakit diparingi istiqomah, dipun paringi barokah, kita dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala macam fitnah, sedatus petani panene melimpah, sedatus pedagang rezekine turah-turah, untuk ngakakan Pak Lurah istrinya tambah. Janganlah, maksudnya Pak Lurah istrinya tambah sekarang, istrinya Pak Lurah tambah cantiknya, tambah sayangnya, tambah ngajinya, itu maksudnya aku. Riki wonten puluh sari nih pengajian pagi niku biasanya rampung cekapan jam pinten nggih? Jam? Tindawakan sholat fardu yang paling berat adalah sholat asar kali sholat subuh. Lalu kamu mencari saking gereo kasih penyataannya kata sangat perbaikan jalan pipa-pipa Pertamina khususnya antos makin ini sekalan titik macet tapi alhamdulillah Tuhan ini panjalan setoyo kros selamat duki meriki niki nek ngaji wayah-wayah jam selas nopo mali mendung niki wayah ngantuki pak kiai wong sana ditinggal ngantuk tuh sakitnya di sini. Yang kedua wong ngantuk niku bahaya gedang kluthuk godhong sengkleh wong ngantuk lambene gedang kluthuk dipangan uler wong ngantuk mangakaro. Tapi kan ngantuk niku nikmat nggih. Tapi Imam Al-Ghazali ngendikaaken an-naumu syibhul maut. Jenenge wong ngantukan niku menyerupai wong mati. Wong ngantuk kaya wong mati. Diarani urip. Ora obah. Diarani mati. mati tapi tangane geragapan mangane lemper. Dadi wong anggar ngantuk kan laya mutu walayah ya tidak bermutu mentok nabiaya. Tapi ngantuk nikmat nggih, Bu?
2: Yeah.
1: Nikmat nggih, Pak nggih? Yeah. Nek ngantuk nikmat nggih, monggo ngantuk. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad.

mana buah kecut rasanya, mangan buah selilit keri urit.

0: Nabi Muhammad. Jadi iki kayane wis diwetangi kopi semangat ngekuli nusuk nggih. Urung. Kopi mana kopi? Matur nuwun iki pun sering sangat kepanggih saking napa nggih? Laras. Bucang lapu. Temenan iku namanya bucang lapu. Ya wis ora apa-apa lah pada-pada bucang lapu seneng maca selawat tambah mahabbah, tambah mahabbah, tambah syafa'ah Allahumma. Wong Islam niku adalah menungso ingkang berserah, berpasrah, menyembah hanya kepada Gusti Allah dan tidak menyekutukan Gusti Allah. Niku diarani muslim. Napa Bu?
1: Muslim.
0: Tapi mboten setiap muslim saged diwastani mukmin. Napa niku mukmin? Wong Islam ingkang imane mantep dumateng Gusti
1: Allah.
0: Ora kabeh mukmin saged diwastani muttaqin. Napa niku muttaqin? Wong Islam ingkang iman takwa dumateng Gusti Allah lan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka Gusti Allah ngendikaaken tengene Al-Qur'an, "Tsumma awrasnal kitaba allazina istafaina min ibadina." Wong Islam niku wonten tiga model. Model yang pertama, kata Allah, ana wong Islam ingkang zalimul li nafsi. Tulis. Asal buku napa mboten? Biasaan. Yang belakang, Bu. Yang belakang, halo. Nggih, masih sadar? Yang alhamdulillah cuma senek napa mboten? Alhamdulillah muga-muga rezekine Kyai Pulusari tambah barokah. Amin. Allahumma.
1: Amin.
0: Ibune ngasta buku napa mboten? Ya wis ora apa-apa. Bapak Bul. Assalamualaikum. Bapak ke ngasta buku napa mboten? Mboten. Beto pulpen napa mboten? Undi pulpene. Metode ngaji ada dua. Yang pertama, metode ngaji hasbi. Napa Bu?
1: Hasbi.
0: Ngaji ning para santri, nek mangkat ning majelis ilmu pasti gawane buku kali pulpen. Ngajine ditulis di buku, dimasukkan ke dalam pikir, ke dalam hati, dihayati, diamalkan kehidupan sehari-hari. Niku ngajine santri. Tapi kalau siang hari ini ngaji kita namanya samati. Napa? Rasah gawa buku pulpen kantor rawuh teng pengajian midhangetaken memperhatikan kamis pikantuk pahala alhamdulillah. Mula sing sepuh-sepuh ngajine samai anak-anak kita titipaken tenggene Pak Kiai, salat lima waktu aja lali, Al-Qur'an dipelajari insya
1: Allah.
0: Bu. Assalamualaikum. Ibu agamanya apa? Alhamdulillah, di rumah punya Quran. Masya Allah, Qurannya ditaruh di mana? Di lemari. Disimpan apa dibaca? Dibaca apa disimpan? Alhamdulillah, dibaca satu hari satu juz kuat napa mboten? Mboten? Itu kata karunyong. Satu hari lima lembar sanggup? Nek lima lembar mandan enteng Bu. Pazuhur nyempetaken selembar. Pangasar selembar. Bar maghrib selembar. Maka barisan diteruskan bapak-bapak selembar. Bar subuh bapak kia selembar. Nanti setinten pun lima lembar. Alhamdulillah. Umay adum. malaikat rahmat bertahta dalam jenengan sing kagung nyambut gawe rezeki lancar barokah bocah-bocah diomongi manut-manut sebab umay diwacakaken al maaf ngapunten nang sewu sanget wong sing tunak netra maaf ngapunten wong sing buta nun sewu wong picek apa Quran onten apa mboten nah sing picek dengan siapa Quran kok sing lulur ora gelem maca Quran
2: apa juga mangkane
0: wong kene ana sapa sing mau ngroya arane nyong apa ora apa-apa wong ngroya tapi boyongan kang kene wong ngroya wong gandrung ngamu mana iso nang kita do sing picek dengan siapa Quran ku sing ngelolor orang gelap pada maca Quran sing tesi belajaran orang tanpa ngapunten yai nek tanggen kula iku kroyan iku metode ngaji tang tepeki roto-roto ikro kali kiro hati nek beriki metode ini nopo yai sami yai nek tang tegal asyifa kata temetan ono yang bua ono anak dia kata warni-warni model metode ngaji yo monggo sing penting semangat gone belajar maca Quran kanjeng Nabi dawakan khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu sa'apikake ke manungsa sing kersa maca Quran belajar ngamalaken insya Allah sing kasih pelajaran tetap semangat gone ngaji aja minder aja isin diper semangat gone maling gone ngaji bene estestu gone maca Quran dan kilanya muka-muka pikantuk syafaate Quran Allahumma sing maca Quran belajaran tetap uli bagian pahala sing maca Quran tesi grotal gratul pahalane kali grotale suci gratule suci kan rumah yang nuli loro sholawat Nabi Muhammad nopo mali wong nahdiin sekali-kali kenal ke kerubah gustur begitu yuk masih jadi tutup maling

Morgan Nabi Wahmahda. Saya mau Pak Kiai kali tahu Pak Haji berpes milik. Setelah Pak Haji teguh menikah Pak Kiai kali tahu berpes milik atau ke ngelak lumang sampai ngasung sarung. Kelanggan batan pirsa Mbak Kiai niki langsok kenging nopo ning dan saya mau Mbak Kiai dalam niki namung tesi santri jenenge santri niku nggih katus teko Pak Kiai. Tapi berkas milih maling gitu. Bukan sakecon ya gitu loh. Yang nampak Mbak Kiai nangis aku tadi ngelunan. Mungkin yang utang lo kata seorang Kiai asmanipun Mbak Kiai Marzuki Allah yarhamal Mbak Kulo. Mbak Kiai Kulo niku ngucal kulo ngaji kali kulo SD kelas Iko, kalau di mucal tempian bae, bila uniko bertugas mucal kulau bab hadis kali Quran, baca sing ngajari kulau sama mereka pak ibu lo. Dan ternyata Allah yarham, bah Marzuki meniko, pun mucal kulau kawit SD ngantos tugi SMA, lajeng kulau lulus SMA, dere lomba teng Indosiar 2014 niku, kurang 2 hari badhe juara setunggal yang lain dipundhut wonten ngarsanipun Gusti Allah. Kados mboten saged mriksani santrine juara setunggal. Ning padha-padha ngaten setiap kula kembali kali para kiai napa bali Mbah Sopan kula menganggap selalu Mbah Kiai Pak Kiai adalah guru kawula. Maka kita sebagai santri donake para kiai tokoh-tokoh ulama kita, guru-guru kita mugi-mugi dipun paringi sehat panjang yuswa beserta manfaat ikan barokah dipun paringi ilmu ikan nafi ikan manfaat tumateng keluarga di masyarakat dipun amin Allahumma amin Allahumma amin. Aku langsung ngali Pak Haji nanti Pak Haji ali-ali ini sekeong-keong Pak Haji. Terima kasih wonten langsung. Niku analine Pak Kaji saya wonten isine ku. Kalau dinten-dinten ge konco zikir, konco salat tahajud, salat hajat, salat witir, dados Pak Haji analine wonten isine. Nyatane analine Pak Haji nek kena topis bisa mandeng. Kula niki Pak Kiai ngapunten ibarat toya kula niki teko ibune ngertos teko. Teko niku kan isine ora sepira. Wong coba nyu 15 bis kentongan. Jenenge teko. Lah teko beda karo ceret. Ceret niku kan volumene kathah, isine kathah. Sanang kan ngejog 10 gelas. 15 gelas be banyune sileng wi wong anu cer cere komune teko karo komune cere beda nek teko ngisi banyu teng gelas mone ne hitir-hitir tapi nek ceret mone ne lha niki sing lagi belajar jamak teko lho kok cerete padha rawuh sing lagi belajar jamak timba sumure sami rawuh. Kula kene apa Mbah Kiai punya prinsip luwih kepenak minter nawong bener ketimbang bener nawong pinter. Ulang luwih kepenak minter nawong bener ketimbang bener nawong pinter. Mbah Kiai kagungan prinsip wong sing bener niku wong sing bijaksana sinten panjenengan sedaya menawi jenengan boten sregep ngaji dudu wong bener ngapain rawuh teng mriki mending minggu kesiram pulang keburan aring wacan bung kesir karo anak kabeh tapi kan jenengan bijaksana lagi sing lagi belajar ngomong bocah cilik lambah kiai sami rawuh
Lah menawi Mbah Kiai ilmu ning mboten tinggi lah kene napa mbok rampung wonten mriki. Mbah Kiai kirang ilmu napa? Tahu ta mriki mung sekedar ngrungokna bocah cilik lagi belajar ngomong. Tapi Mbah Kiai piyai-piyai ingkang bijaksana memberikan contoh kali masyarakatnya, memberikan contoh kali para santrinya, lebih kepenak pinter na wong bener ketimbang bener na wong pinter. Wong wis kadung rasa paling pinter, ngaku nih paling bener, ngaku nih paling bisa, biasane duwe akhlakul ngeyelia. Akhlak nopo? Ngeyelia. Dirapel diajak wis ora bisa, soalnya nopo? Ngaku nih paling bisa, ngaku nih paling pinter, ngaku nih paling bener, wis kadung merasa paling bisa, nikulah susah Allah kasih hidayah. Soalnya nopo? Wis kadung merasa paling pinter. Tapi mulai kei nopo hari ini Mbah-mbah kiai kita, para sesepuh kita ngajak masyarakat ngaji, ayo ngatur jiwa dandani ati, sing apik-apik dikandangi dilakoni, sing olong-olong dilereni, beri sakit pikanto kurahmati ilahi Allahumma. Amin.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi, sama asam urat. Setelah mengonsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik. Enteng ini kapit.
1: Berarti udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Cilambon.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.

Apotek Bersio Eng Putri atau Ju Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Atau depan showroom Honda Luwung Ragi.

Rudi di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat di Desa Kalikangkung RT 04

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Iya nak, kenapa?
1: Ayah pasti capek banget ya hari ini di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya ayah, jaga kesehatan.
0: Alhamdulillah, walaupun capek ayah bahagia banget. Anaknya, anak ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
1: Iya ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
0: Kok ada sedihnya?
1: Iya ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut ayah kesepian.
0: Gak apa-apa nak, kan Neng bisa main kesini nemuin ayah sesekali. Dan insya Allah ayah selalu sehat. Buktinya ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk jajaran nikahan kamu. Itu karena ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan ayah terjamin karena Habutop.
1: Amin.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotek-apotek dan agen-agen berikut ini.
4: Di Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma.

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi,

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Nama saya Bambang, alamat Panggung Baru.
2: Umurnya berapa, Pak?
1: Berarti 48.
2: 48. Aktivitasnya sehari-hari?
1: Tambal ban.
2: Baik, sebelumnya jenengan punya keluhan apa sebelum kenal Habutop?
1: Keluhan sebelum saya minum Habutop, keluhannya kaki sakit, memar, diabetes. Memang karena saya punya diabetes, terutama saya lambung.
2: Oh, lambung juga?
1: Iya, lambung sampai tiap nama di rumah sakit. Sampai satu minggu lah. Setelah saya

0: pulang dari rumah sakit, terus saya coba-coba minum Labutop,
1: ya.
0: Ternyata badan enak. Akhirnya saya konsumsi berlanjut dari mulai 100 kapsul
1: ya.
0: Ya, 2 botol, terus ini yang 200 kapsul, 2 botol, jadi 4 botol.
1: Berarti sampai saat ini konsumsi Habutop itu ada perubahan.
0: Alhamdulillah ada.
1: Mudah-mudahan bisa berkelanjutan perubahan baik dan langsung sembuh gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Yang penting rutin gitu ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Untuk konsumsinya gimana, Pak?
0: Konsumsinya saya menurut aturan sih dua-dua ya. Dua-dua.
1: Sehari 3 kali.
0: Iya, tiap kali. Pagi, siang, sama malam.
1: Ya. Oke. Terus ada kesan dan pesan buat pendengar yang lain, boleh?
0: Untuk pendengar yang lain, cobalah konsumsi Habutop. Jangan coba-coba, minum aja dulu baru komen.
1: Ya.
0: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Demikian tadi

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wanabakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: berikut ini. Di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Pak, besok antar ibu ke apotek ya.
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya, mau beli habutep dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nol bapakan. Kalau cendol. Bukannya habutepnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 Bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang Kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun. Dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Media Petik Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggowarsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotik Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Suparisa.
1: Alamatnya?
2: Jalan Surabayan, Gang Masjid, Gang 3, Panggung.
1: Umurnya berapa, Bu?
2: Umurnya 63, Mas.
1: 63 tahun. Aktivitasnya?
2: Aktivitasnya ibu rumah tangga.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Bu?
2: Sebelumnya aku udah berobat ke mana-mana. Kakinya sangat sakit banget. Kayak senut. Itu kakinya mar. Semutan.
1: Gejala apa itu?
2: Kayaknya sih gejala asam urat. Terusan aku beli obat di mana aja lah. Aku dengar di radio ada iklan ke Habutop. Aku coba, pertama coba yang 50, udah satu kali. Terusan masih belum sembuh. Aku akhirnya beli yang 100, 2 botol. Jadinya udah 3 botol.
1: Ada perubahan?
2: Ada perubahan, sangat perubahan sekali. Sekarang udah gak sakit lagi. Udah gak ada yang dirasa.
1: Terus ini nyeli Habutop lagi ini untuk apa?
2: Jaga-jaga, Mas.
1: Berarti ada mengalami perubahan baik setelah konsumsi Habutop, Ibu?
2: Ya, baik-baik banget.
1: Ada kesan dan pesan gak buat pendengar yang lain?
2: Para pendengar punya keluhan seperti saya, konsumsi Habutop ini bisa cocok sama kayak ibu ini ya.
1: Terima kasih atas wawancaranya.
0: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga bayi bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
2: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.